0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sí.

Berumatan dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midang ngetaken giaran-giaran saking program Mampatera Dinga Yogyakarta. Lan wonten ing wekdal menika ing giaran mlebet pasar Jawi Suterno budaya badhe katerakan salah setunggaling informasi kait kalian harga pangan wonten ing pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Lan wonten ing wekdal injang menika ning wonten ing giaran mlebet pasar menika wonten ing pasar Prambanan Sleman nggih Sutresno Budaya. Terkait dengan harga rata-rata komoditas pasar yang ada di pasar Prambanan menika nggih Sutresno Budaya. Untuk yang pertama ada beras medium di harga Rp14.000 per kilo. Lalu juga ada beras premium di harga Rp14.500 per kilo. Lalu beras bulog di harga Rp12.500 per kilo. Selanjutnya gula pasir curah di harga Rp18.000 per kilo. Gula pasir dalam kemasan di harga Rp21.000 per kilo. Minyak curah di harga Rp21.000 per liternya. Minyak kemasan premium di harga Rp24.000 per liter. Dan juga minyak kita di harga Rp15.700 per liter. Untuk selanjutnya ada tepung kemasan menikah nji di harga Rp12.000 per kilo. Untuk juga ada cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Cabai merah keriting di harga Rp45.000 per kilo. Lalu selanjutnya juga ada cabai rawit merah di harga Rp63.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo. Untuk bawang merah atau berambang di harga Rp28.000 per kilo. Bawang putih kahonan di harga Rp30.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp36.000 per kilo. Untuk selanjutnya juga ada daging ayam boiler di harga Rp40.000 per kilo. Daging ayam kampung di harga Rp80.000 per ekornya. Lalu juga ada daging sapi paha belakang di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi sandung lamur di harga Rp150.000 per kilo. Dan juga daging sapi dadelan di harga Rp100.000 per kilonya. Untuk selanjutnya juga ada telur ayam ras di harga Rp25.000 per kilo. Telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo. Lalu juga ada ikan kembung di harga Rp50.000 per kilo. Ikan bandeng di harga Rp40.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga ada ikan teri asin kering di harga Rp55.000 per kilo. Lalu juga ada udang. Udang besar ukuran sedang menikah nji di harga Rp90.000 per kilo. Maka teman-teman ya Sutresno Budaya terkait dengan informasi harga rata-rata komoditas pasar yang pagi hari ini di pasar Prambanan Sleman menikah wajah Sutresno Budaya. Dan untuk lebih lengkapnya lagi Sutresno Budaya bisa mengakses di laman webnya di hargapangan.slemankap.go.id. Maka teman Sutresno Budaya informasi kait kalian harga komoditas pasar wadaring pasar daerah istimewa Yogyakarta wadaring kiaran melepet pasar perumpat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sih.

0: Udah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, loh, loh. Ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Inilah kata bijak tokoh dunia. Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Namun jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik. Brigham Young.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutradana budaya matenungun penjaringan tasik kebarang nyawici lanuki beda ketaken Perumpatan daring Yogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lanuki AM 1107 kHz lanuki sakit pun beda ketaken lumantar aplikasi RRI digital dan streaming matening rri.co.id. Dan seterusnya budaya wantan efek dalam menikah pada katerakan wantan yang arso penjaringan. Salah satu kalian informasi kait kalian info cuaca BMKG pada katerakan perakiraan cuaca. Untuk yang pertama seterusnya budaya akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, Bandara Ya Kulon Progo. Tentunya untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang. Untuk lebih lengkapnya silakan untuk perakirawan Anang menyampaikan perakiraan cuaca di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Jumat 25 September 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Yogyakarta.
0: Terima kasih untuk perakirawan Ana yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk yang pertama yaitu wilayah Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo pada hari ini Jumat 25 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Untuk selanjutnya Sutrisno Butuh akan disampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu juga untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh perakirawan Wines. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 25 September 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, pada malam hari berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya itu tadi Sutarno Budoyo terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport dan juga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Terima kasih untuk perakirawan Anang dan juga Wiris yang telah menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menilai masa purna bakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Rini mengatakan pemahaman mengenai dana pensiun penting untuk mendorong masyarakat merencanakan masa depan sejak masih produktif. Literasi dana pensiun diperlukan agar masyarakat memahami program pensiun dan mempersiapkan kondisi keuangan menghadapi purna bakti. Beralih ke informasi lain, data menunjukkan sebaran debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau teridentifikasi meluas hingga wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan perairan Samudra Hindia. Berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 yang terintegrasi dengan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi serta Vulkanik As Advisory Center, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani mengatakan potensi abu vulkanis Anak Krakatau mencapai wilayah timur Pulau Jawa sangat bergantung pada arah angin. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi yo.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum. Wadil langsung itu ake.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak. Kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: Wuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki nak Bimo, tekan ku gawane ki nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen ya.

0: untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening bank secara massal berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Dalam skema tersebut, warga yang telah menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP dapat langsung memperoleh rekening bank, termasuk mendapat saldo awal sebesar Rp50.000. Bank Rakyat Indonesia atau BRI ditunjuk untuk melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia. Sedangkan Bank Syariah Indonesia BSI khusus melayani di wilayah Aceh. Pakar perbankan UMY Eki Imamul Mutakin mengingatkan agar keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari kuantitas rekening yang tercatat. Pengawasan juga penting agar tidak mengabaikan kualitas operasional. Eki mengapresiasi pemanfaatan NIK sebagai single identity number yang dinilai mampu memangkas alur birokrasi penyaluran bantuan. Namun membuka rekening dalam skala masif tetap menyimpan potensi bahaya di sektor keuangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gelombrogo memperkuat komitmen dalam mengakselerasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK. Pemkab Gelombrogo mencanang inovasi bernama Pramana, periksa lampilah data warga miskin kanti nyata. Inovasi ini sebagai tata kelola baru pembenahan data kependudukan agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran. Langkah ini dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi TKPK yang berlangsung di ruang rapat Kiskendo. Inovasi Pramana bertumpu pada penguatan dasar hukum melalui penyusunan rancangan peraturan Bupati Raperbup tentang verifikasi dan validasi penduduk. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpa Tadaring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sugeng Ijak Selamat Pagi Ngaturi Pambagyo Wilujeng Gatur Dumateng Sutresno Budaya Watering Pundi Kemawon Mugi Tansah Pinaringan Sehat Lan Gih Tetap Semangat Jih Lan Sutresno Budaya Watering Wekdal Menika Panggian Malih Watering Ngatur Giaran Kawruh Lumantar Program 4 RRI Ngayu Jakarta Kebareng Kulo Gilang Sutowiyoso Ingkang Dherekaken Watering Giaran Kawruh Ijak Menika Dan tentu saja Sutresno Budaya dengan tema kita di kawruh pada pagi hari ini yaitu menjaga tradisi geliat keroncong muda. Dan juga sudah hadir di studio kedua narasumber kami. Yang pertama ada Mas Maulana Reza Viva di MPD. Beliau adalah dosen musik keroncong dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat pagi Mas Maulana. Tas pun tiba wartas Mas Maulana sehat gih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Matur nuwun. Istri pun sampun kepareng rawuh wonten ing perempatan dari Ngayu Jakarta menikah gih. Lalu gih menikah wonten Mas Andres Iniesta Tindar Aji Eka Risti. Nah menikah mahasiswa pun Mas Maulana gih.
1: Gih,
0: Mas Andres, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Inji, tas pun tiba wartos ya, Inji Mas Andres.
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Cita Inji, matur nuwun. Tentunya sudah hadir di kawruh pada pagi hari ini. Leres Inji, temanya menjaga tradisi geliat keroncong muda, menikah Inji.
1: Gih, ya.
0: Ah, menikah Mbok Menawi, sakit pun andarakan langkung rumian menikah Mas Maulana terkait dengan menopo Inji. Musik keroncong menikah sejatosipun. Nek dijelentreh kene iku napa menika? Ingkang mbentenaken musik keroncong menika kalian musik-musik sanesipun menika menapa menawi menika agem awalan wonten ing dialog kawruh menika. Monggo Mas Maulana.
1: Nggih, matur nuwun sanget Mas Gilang. Ingkang pertama nderek nyuwun izin niki kepareng ngematur ngagem bahasa Indonesia niki.
0: Mboten tatos menapa menika.
1: Nggih, matur bahasa Indonesia supados mangke para Sutresno Budaya ingkang tembe mirengaken niki pertama kali niku saged mengerti
0: leres gini. Karena sekarang juga bisa di aplikasi RRI digital di mana saja bisa mendengarkan
1: menika Mas Maulana niku nggih kepareng matur nyun sewu Bapak Ibu Sutresno Budaya kakak adik nah niki kebetulan tema keroncong nggih
0: niki
1: tema keroncong niku sebetulnya asik nek menurut saya pribadi niki Mas Andres juga kebetulan di bidang keroncong niku. Kalau keroncong niku terbagi sebetulnya nggih, ada beberapa pemikiran ngaten ada beberapa pemikiran. Yang pertama terkait asalnya niku Mas Gilang.
0: Asalnya
1: niku. Asalnya niku. Oh. Asalnya niku keroncong niku dari mana sebetulnya niku. Enten ingkang ngendikan wah keroncong niku betul-betul asli saking Indonesia. Enten ingkang ada yang berpendapat ngaten. Lajeng pendapat kedua niku ada yang bilang atau ngendikan juga keroncong niku aslinya saking Portugis.
0: Niku ada juga yang bilang seperti
1: niku
0: itu.
1: Ngeten, okay. Niku ingkang ngendikan atau ngaten niku. Kemudian ingkang nomor tiga nah niki sik kata paling kata niku
0: menapa menika?
1: Ngendikane ngeten. Keroncong niku campuran Mas niku.
0: Oh, campuran
1: Indonesia saking Portugis. Nah, niku dicampur niku. Lah niku keroncong. Lah terus sing bener
0: sing
1: niku yang mana? Nah, niku sing dados pertanyaan atau yang jadi pertanyaan. Nggih, niki berhubung di kesempatan ini diminta untuk sharing nggih, niki sharing berdasarkan data-data ingkang sampun kula himpun menawi mangke enten perdebatan niku biasa nek teng kalangan keroncong
0: pun lumrah menika
1: nggih. Pun lumrah.
0: Oh, di musik keroncong sendiri teman-teman dari keroncong sendiri juga ada perbedaan di
1: wah,
0: situ
1: nggih. Kata nggih.
0: Oh, kata.
1: Iya. Kalau saya sendiri yang apa namanya lebih cenderung ke ingkang nomor 3 niku. Jadi keroncong sendiri itu asli dari Indonesia ada influensi dari Portugis.
0: Oh, ngaten.
1: Itu kalau
0: iki jawaban tengah-tengah ini.
1: Jawaban tengah-tengah ini.
0: Jawaban paling aman.
1: Paling aman menika niku. Alasannya banyak. Yang pertama alat-alat yang digunakan di keroncong niku disinyalir atau diteliti. Itu ada kaitannya dengan alat-alat musik yang dulunya dari Portugis walaupun tidak asli, artinya sudah diadaptasi dengan budaya-budaya di Indonesia atau kondisi di Indonesia. Contohnya di Cavaquinho itu apa namanya alat yang diadaptasi, kemudian yang sekarang di kalangan keroncong itu digunakan sebagai cak niku.
0: Oh, cak niku. Okay.
1: Kemudian nomor kalih niku yang disebut alat musiknya atau instrumen yang dikeroncong niku cuk. Nah niku satu paket niku cak kalih cuk.
0: Cak kalih cuk meniko.
1: Cak kalih.
0: Angin ipun nyebat meniko leres cak kalih cuk nggih.
1: Nggih, cak kalih cuk. Cak kalih cuk niku cak piyambak, ajeng cuk piyambak. Nah niku. Lah cuk niku sing paling caket atau yang paling dekat niku dengan alat musik ukulele
0: ingkang
1: saking Hawaii niku.
0: Nggih,
1: Nah, ingkang dados benten niku yang membedakan adalah kalau ukulele yang dari Hawaii dawainya atau senare niku enten sekawan.
0: Nggih.
1: Nek menawi cuk ingkang kangge keroncong niku naming tiga.
0: Oh, namung tiga menika, Cik.
1: Naming tiga. Nah, niku jadinya alat musiknya itu kalau dibilang betul-betul original nggih mboten. Kalau dibilang original ya original, tapi ada adaptasinya ngaten.
0: Oh,
1: adaptasinya gitu. Kemudian ingkang nomor tiga niku cello.
0: Cello.
1: Nggih. Wow, nah, cello niku nggih adaptasi. Nah, kalau cello niku mungkin Bapak Ibu Sutresna Budaya sampun pirsa ingkang wonten orkestra-orkestra niku cellone senare napa dawainya niku enten sekawan.
0: Sekawan
1: ingkang teng orkestra niku.
0: Jih.
1: Terus memainkannya atau membunyikannya niku dengan digesek nek misale cello teng orkestra. Nah, niku sing benten teng keroncong.
0: Nggih.
1: Senare naming 3.
0: Oh, menawi keroncong menika 3.
1: Nggih, cello niku naming 3. Kemudian memainkannya niku mboten digesek tapi dipetik.
0: Nggih.
1: Oh, ngaten. Nah, naming 3. Kemudian berikutnya bass nggih ingkang ageng niku sing paling mburi niku teng wingking. Nah, di orkestra juga enten bass, double bass niku. Kemudian jumlah senarnya menawi teng orkestra niku sekawan atau 4 dan memainkannya digesek. Kalau di keroncong yang digunakan itu bassnya bersenar 3 dan apa namanya dipetik gitu. Walaupun sekarang juga diadaptasi menggunakan bass elektrik juga sudah banyak. Ngaten. Ingkang membuat sama atau instrumennya yang sama dengan yang lain itu naming biola, kemudian flute, kalih gitar.
0: Gitar.
1: Nah,
0: itu yang sama.
1: Sama itu mboten berubah niku. Nah, kalih vokal. Nek misale mangke vokal, wah niku tambah dangu. Membahasnya niku setiap orang niku benten-benten
0: menika.
1: Nah, niku tinggal nanti diadaptasinya beribon dengan gaya masing-masing.
0: Ngaten nuwun, Mas Maulana. Andaranipun menika gayut kalian musik keroncong menika nggih. Melalui Mas Andres menika. Andres menika nembe semester pinten menika Mas Andres?
2: Ini jalan semester 3.
0: Jalan semester 3. Ya, berarti di ini pendidikan seni musik napa menapa menika?
2: Pendidikan seni musik. Pendidikan. Fakultasnya seni.
0: Seni ya, menika nggih. Nah, menika Mas Andres, karena kalau dari saya pribadi, kalau dari musik keroncong sendiri ada anggapan juga bahwasanya ini tuh identik dengan menapa nggih? Musik-musik terdahulu seperti itu.
2: Iya, betul.
0: Mas Andres sendiri kan sebagai anak muda juga.
2: Yeah.
0: Kenapa Mas Andres memilih ini dan juga kenapa menyukai musik keroncong? Kalau dari Mas Andres sendiri apa yang bisa dijelaskan?
2: Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya kayak ada ketertarikan terkhusus ya untuk
0: apa?
2: Musik keroncong.
0: Yang bikin menarik.
2: Yang bikin menariknya tuh kadang bisa buat joget.
0: Oh, ngaten.
2: Bisa buat ngelaras. Bisa buat nyantai-nyantai lah pokoknya gitu.
0: Jadi itu nggih, bisa buat joget, bisa buat santai-santai nggo ngelaras nggih saged keroncong ngoten nggih. Kalau tantangannya biasanya apa yang dirasakan kalau dari Mas Andre sendiri sebagai anak muda juga ketika ingin memulai belajar musik keroncong, karena dari instrumennya tadi yang dijelaskan sama Mas Maulana juga kan sangat banyak
2: ya, tadi. Banyak banget. Nah,
0: kalau dari Mas Andre seperti apa?
2: Kalau tantangannya itu tergantung kita mau ambil apa dulu ya. Kalau misal kita mau vokal ya kita harus belajar vokalnya. Tuh vokal khas keroncongnya itu
0: ada khasnya sendiri.
2: Ya ada khasnya sendiri. Ada perbedaan vokal biasa pop, misal pop sama keroncong itu ada perbedaan.
0: Oh, ada bedanya ya?
2: Iya, ada bedanya. Terus kalau misal mau ambil alat musik, misal katakanlah ambil cat.
0: Nggih.
2: Nah, kita apa ya? Kita harus belajar itu cukup lama sebenarnya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada teknik juga. Dari per alatnya itu juga ada tekniknya.
0: Dan akan berbeda-beda tentunya
2: ya, tekniknya.
0: Kalau Mas Andri sendiri apa? Ini fokusnya ke apa?
2: Fokusnya apa ya Pak Mulyana ya?
0: Apa?
2: Fokusnya sementara ini di violin sama vokal.
0: Sementara ini?
2: Iya sementara.
0: Oh, kok jawabannya sementara ini? Apakah nanti, terus nanti kedepannya seperti apa?
2: Kalau dulu dari kecil vokal.
0: Dari kecil memang
2: ya,
0: vokal?
2: Iya dari kecil.
0: Aha.
2: Terus sekarang udah masuk kampus ya jadi belajarlah violin itu.
0: Belajar violin
2: ya,
0: itu.
2: Betul.
0: Kalau Mas Maulana lagi, kalau dari segi pembelajarannya seperti itu, apa yang membedakan seperti itu Mas Maulana? Bahwasanya untuk diarahkan dari awalnya vokal atau untuk memilih violin ataupun yang lainnya seperti itu, apa yang untuk bagaimana untuk menentukan orang-orang itu atau senenge mawon apa dos pundi menika?
1: Oke. Lah niki nggih asik niki
0: nek membahas niki. Milan niku kan. Nah,
1: karena di keroncong niku ada 7 instrumen ditambah 1 vokal.
0: Vokal
1: nah, jadi aja. Pasukan lengkap niku enten 8 nggih Bapak Ibu Sutresna Budaya. Yang pertama ada cak, cuk, kemudian ada cello, kemudian ada bass, kemudian nge. Gitar, ada violin, ada flute dan vokal.
0: Mm-hmm.
1: Nah niku enten 8 niku biasanya lari-lari menawi pertama kali masuk kuliah di mata kuliah keroncong niku nggih sami bingung niku Pak. Kula niku milih ingkang pundi nggih sing sae niki.
0: Gitu. Milih niku to.
1: Milih niku sing pundi sing sae nggih kula niku sing pundi to Pak niku.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di keroncong kami di kampus atau mungkin di umum lebih mencobakan atau mengajarkan bagaimana teman-teman muda ini tahu dulu bagaimana rasanya memainkan seluruh instrumen.
0: Oh, jadi keroncong. Kalau di awalnya untuk mencoba semuanya dulu gitu.
1: Betul, nggih. Jadinya biar tahu dulu gitar keroncong niku sing pripun to gitu. Nge. Kemudian nyebul flute niku sing gaya keroncong niku sih piye to Pak? Kemudian violin niku gimana, cak itu gimana, cuk itu gimana, cello gimana, dan nyanyi itu gimana. Nanti secara alamiah nek menurut saya itu nanti anak-anak akan cenderung memilih yang dia yang pertama dia suka dulu.
0: Oh, ngata.
1: Yang dia suka itu biasanya ditengarai oleh yang pertama dia sudah bisa atau merasa bisa memainkan. Merasa bisa, Pak. Niki kok enak toh Pak sini gitu. Pengen gitu. Iki wae Pak. Nah, biasanya ngaten niku. Kemudian setelah itu setelah anak-anaknya itu suka dengan instrumen tertentu baru nanti kita perdalam materinya secara lebih detail. Jadinya kita beri kebebasan atau tidak diarahkan secara khusus Mas main yang ini atau Mas memainkan instrumen itu ya. Gitu. Jadi anak-anak atau teman-teman muda ini kami beri keleluasaan untuk mencoba dulu dan menemukan sendiri yang suka itu di bagian mana. Tentu kami memberikan juga awalan atau gambaran dan contoh supaya teman-teman muda ini bisa punya apa namanya gambaran real atau tidak ngawang ngaten. Tidak ngawang. Oh, kayak gini berarti kemudian pada saat mencoba nanti bisa lebih lanjut ngoten niku.
0: Setidaknya kan ada bayangan terlebih dahulu ngoten nggih.
1: Ada bayangan.
0: Oke. Lalu juga ini terkait dengan tema yaitu menjaga tradisi begitu nggih. Kalau juga melihat perkembangan musik keroncong sekarang seperti apa ini Mas Maulana untuk bagaimana juga menapa nggih posisi musik keroncong ini di tengah banyaknya mungkin genre-genre yang digemari utamanya anak muda sekarang nggih banyak sekali menika nggih. Itu seperti apa kalau dari Mas Maulana sendiri?
1: Nggih, matur nuwun. Kemudian dilanjut ini posisi keroncong sekarang itu di mana? Yang pertama perlu disampaikan bahwa ini pendapat pribadi saya bahwa keroncong niku tidak kalah dengan genre yang lain.
0: Nah,
1: itu mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang belum setuju.
0: Ya, ya. Harapannya, belum aja ya.
1: Harapannya nanti setuju semua. Jadi bisa apa namanya bersanding dengan genre lain dan tidak terbelakang. Ngaten. Kemudian untuk perkembangannya, barangkali Bapak Ibu Sutresna Budaya, kakak adik semua, Kalau di YouTube barangkali atau di platform-platform lain, Spotify barangkali, itu sekali dua kali barangkali pernah lewat itu di beranda atau di, kalau bahasa sekarang FYP.
0: FYP-nya.
1: Nah, di FYP-nya itu kok tiba-tiba keluar keroncong. Tapi yang main itu anak muda semua, gitu, anak muda semua. Terlebih lagi di Jogja atau mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia itu banyak lagu-lagu keroncong kemudian dikemas dan yang memainkan itu muda-muda anak semua muda, gitu. Kalau dilihat dari secara visual, artinya bisa disimpulkan bahwa oh ternyata keroncong itu belum mati, Nyun Sewu itu belum mati, masih ada dan masih ada penggemarnya, ngaten. Dan kalau misalkan dimirengakan atau didengarkan, garapnya atau yang disajikan itu cenderung tidak hanya yang klasik, artinya diadaptasi juga dengan model-model modern, gitu. Jadinya pencampuran antara genre-genre baru atau genre lain dengan keroncong, sehingga keroncong yang hadir itu bernuansanya tidak hanya klasik, gitu. Jadi kalau dibagi menjadi jenisnya, ada keroncong asli, lajeng kemudian stambul, kemudian langgam keroncong kemudian ekstra lah niki sih, nomor sekawan niki ekstra. Nah itu yang dimanfaatkan atau dipilih ya, teman-teman muda-muda ini untuk kemudian masuk dan ikut berkecimpung di keroncong karena lebih lebih bebas secara repertoar, kemudian bisa digarap dengan cara modern, kemudian tidak terikat pakem-pakem tertentu atau bisa dibilang ini lagu-lagu yang diiringi irama keroncong.
0: Lagu-lagunya umum seperti itu, Ji, tapi diiringi oleh irama keroncong tadi. Itu yang biasanya anak-anak muda lakukan seperti itu, Ji. Kalau dari Mas Andre sendiri gimana untuk melihat kalau di musik keroncong sendiri di kalangan anak muda itu seperti apa, kalau Mas Andre bisa menceritakan apa yo do seneng musik keroncong apa seperti apa Mas Andre? Mungkin bisa diceritakan.
2: Mungkin kalau awal-awal sama teman-teman ya. Karena aku dari kecil udah masuk di keroncong karena kemauan sendiri juga.
0: Dari kecil?
2: Iya, dari kecil. Dari kelas 3.
0: Kelas 3 SD?
2: SD.
0: Sudah tertarik dengan musik keroncong?
2: Sudah. Nah, terus habis itu sama teman-teman aku ajak ngobrol, oh musik keroncong tuh gini loh, musik keroncong tuh gini. Banyak juga yang bilang kalau musik keroncong itu membosankan.
0: Oh, ada juga
2: ada,
0: yang
2: ada juga seperti yang itu, seperti itu.
0: Nah, tanggapannya seperti apa kalau dari Mas Andre sendiri?
2: Ya kalau dari aku sendiri, kalau musik keroncong, ya memang kalau dulu-dulu mungkin terasa membosankan karena belum mengetahui apa itu musik keroncong.
0: Oh, jadi memang harus tahu terlebih dahulu kan, ngatain,
2: harus tahu. Oh, musik keroncong tuh enaknya tuh didengerin pas apa? Nah, momen-momen tertentu biasanya akan didengarkan tuh jadi lebih enak gitu.
0: Kalau anak muda sendiri perlu mboten itu Mas Andres untuk memahami sejarahnya dan juga mungkin dari pakem keroncong sendiri itu sebelum juga mencoba untuk mengembangkan musiknya kalau dari Mas Andres sendiri.
2: Sebenarnya kalau buat anak muda ya wajib sih karena musik keroncong ini ya bisa terbilang sudah sangat lama. Sudah sangat lama dan kita sebagai generasi muda ya setidaknya kita ada inovasi perkembangan dari musik keroncong itu buat ayo jangan bikin musik keroncong itu mati, katakanlah seperti itu.
0: Jangan sampai musik keroncong itu mati.
2: Jangan sampai.
0: Jangan sampai. Dan juga tadi Mas Maulana juga menjelaskan bahwasanya memang ternyata masih banyak juga nih Mas Maulana. Salah satu juga anak-anak muda tadi dengan inovasinya tadi dengan musik-musik. Nopo yang keempat tadi
1: ekstra.
0: Itu tadi keroncong ekstra gitu. Dalam juga menjaga tradisi menikah Mas Maulana seiring juga dianggap harus juga mempertahankan kan bentuk aslinya begitu nih. Sejauh mana keroncong mungkin boleh berkembang juga seperti itu?
1: Nggih, matur nuwun. Kemudian dilanjutkan niki juga ada beberapa pandangan atau pendapat nggih. Ya ini salah satu bentuk kedinamisan di dalam keroncong niku sangat boleh berpendapat ngaten. Nggih. Ada yang punya pandangan barangkali keroncong itu harus tetap seperti apa adanya. Ya. Gitu. Ada
0: apa yang dimaksud itu, maksudnya asli seperti ya, orisinilnya gitu. Atau seperti apa?
1: Seperti orisinilnya yang dibuat seperti apa dilarang diubah-ubah.
0: Oh, ada yang berpendapat seperti, seperti itu.
1: Ada yang berpendapat seperti itu. Artinya di keroncong asli maupun Stambul dan di langgam keroncong bagaimana dibuatnya ya dimainkannya
0: harus seperti itu,
1: harus seperti itu gitu. Kemudian pendapat kedua atau mungkin yang disebut aliran kedua ngaten atau cara-cara pandang kedua itu boleh diadaptasi.
0: Boleh jadi, diadaptasi.
1: Boleh diadaptasi. Aha. Yang diadaptasi niku boleh digarap mungkin akor-akornya atau progresi harmoniknya yang diubah gitu kan, disesuaikan. Kemudian menambah instrumen. Jadi bukan hanya yang 8 tadi ditambah vokal, tapi
0: bisa ditambah lagi gitu.
1: Bisa ditambah lagi, dikembangkan, kemudian ditambah instrumen brass mungkin, tiup. Kemudian ditambah dicampurkan dengan orkestra mungkin. Jadi
0: itu juga bisa.
1: Hadirlah keroncong orkestra. Kemudian dicampur dengan genre lain. Kemudian gitu. Jadinya memang terdapat dua pandangan kalau yang saya amati. Yang satu ini melihat bahwa keroncong harus dipreservasi sesuai dengan apa yang dibuat sehingga menjamin keaslian mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua ini bisa diadaptasi sehingga ada perkembangan-perkembangan yang mana nantinya menghasilkan gaya-gaya baru
0: di keroncong itu sendiri gitu.
1: Gih, sebetulnya kalau yang saya lihat memang tujuannya itu sama, artinya tetap menghidupkan, yang satu preservasi supaya tetap ada, kemudian yang satu mengembangkan supaya tidak kalah saing, barangkali seperti itu.
0: Iya, karena sudah mengikuti zamannya sekarang.
1: Iya, betul. Okay. Tapi yang berkembang ini atau yang dikembangkan atau diadaptasi ini tentu tidak hilang arah, artinya tetap ada nuansa-nuansa atau pakem-pakem yang tetap dipertahankan, namun tetap diadaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan atau genre yang sedang aktif sekarang. Mungkin yang sekarang sedang aktif lagi booming itu yang hip-dut itu.
0: Hip-hop dangdut
1: menikmati. Ya, hip-hop dangdut. Nah ini barangkali nanti sebentar lagi atau di masa yang akan datang akan hadir keroncong hip-hop. Kemudian keroncong dangdut dan lain sebagainya. Barangkali nanti akan hadir seperti itu karena ada adaptasi-adaptasi yang seringnya, niki tidak semua tapi seringnya itu diprakarsai oleh teman-teman muda.
0: Anak-anak muda
1: itu ini
0: eksperimen baru kan kata Ji.
1: Bagaimana ini supaya lebih asik, kemudian kok ternyata cocok, kok ternyata enak dengan gaya-gaya mereka seperti
0: tapi
1: itu.
0: Tapi sejauh mana itu Mas Maulana untuk membedakan antara mengembangkan keroncong tadi dengan jangan juga sampai menghilangkan ciri khas keroncongnya itu sendiri.
1: Nah, nggih. Ya ini ada dua
0: pendapat lagi juga.
1: Pendapatnya bermacam-macam lagi. Nah, yang pertama niku untuk mempertahankan barangkali nggih itu instrumennya paling tidak ada combo dalam keroncong yang istilahnya kalau di keroncong itu jangan sampai hilang. Itu ada 4 sebetulnya ada.
0: Oh, yang itu yang harus ada nggih,
1: jangan sampai hilang. Iya, jangan sampai hilang atau istilahnya itu combo belakangnya.
0: Combo
1: belakangnya itu yang pertama ada cak, cuk, selo dan bass.
0: Oh itu begitu, pokok ini
1: ya itu yang apa namanya combo belakang. Kemudian combo depannya itu atau instrumen depan atau pembarepnya itu tadi flute, kemudian violin dan gitar. Nah ini saya tidak menyebut opsional, tapi biasanya kalau kita lihat di beberapa kesempatan atau di Nyun Sewu di jalanan itu yang ngamen nyun sewu lagi yang berkeroncong itu seringnya itu cak, cuk, selo. Jadi itu jadi bassnya di double di selo gitu. Yeah. Jadinya jarang yang satu grup 8 orang itu ngamen di
0: jarang
1: di jalan ya. Jarang itu. Mungkin kalau menetap enggak apa-apa, tapi kalau yang di jalan itu artinya asal ini ada itu bisa orang-orang tahu ini keroncong seperti itu. Okay. Jadi untuk pengembangannya satu itu ada instrumen-instrumen khusus atau yang harus dipertahankan dalam tanda kutip, okay. Dan kemudian progresi-progresi akor atau cara menyanyikannya.
0: Jadi, cara menyanyikannya.
1: Iya, cara menyanyikannya. Jadi tadi seperti Mas Andre sudah sampaikan teknik vokal dalam keroncong itu berbeda. Seperti genre-genre lainnya pasti juga berbeda satu sama lain. Dan banyak juga pendapat bahwa oh kalau keroncong itu harus seperti ini, harus seperti ini, gitu, harus diterapkan cara seperti ini. Kemudian yang bagus itu seperti ini. Nah, kembali lagi kalau misalkan kita berbicara bagus dan tidak bagus, itu kan selera, gitu.
0: Selera, seleranya masing-masing.
1: Seleranya gitu, sendiri, kan, nanti, sendiri. Seperti kemarin di tingkat mahasiswa dari Belmawa itu baru saja melaksanakan Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang mana salah satunya, salah satu tangkai lombanya adalah menyanyi keroncong.
0: Oh,
1: menyanyi keroncong. Dan kita di Yogyakarta patut berbahagia karena juara satu Peksi Minas yang menyanyi keroncong putra itu dibawa pulang oleh mahasiswa dari DIY.
0: Luar
1: gitu,
0: biasa.
1: Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, itu selera, maksudnya enak dan tidak enak, bagus atau tidak bagus. Tapi ada hal-hal tertentu yang ini harus ada di keroncong gitu. Nah, ini kalau nanti dibahas secara teknis akan panjang sekali
0: teknisnya
1: ini.
0: Ya.
1: Mas bilang gitu. Jadinya kembali lagi tadi ada sesuatu yang memang harus dipertahankan.
0: Betul.
1: Cengkok, cengkoknya barangkali kalau secara singkat itu cengkoknya ini
0: cengkok keroncong ya,
1: cengkok keroncongnya ini harus ada gitu. Kalau belum ada, nah itu belum bisa disebut keroncong barangkali seperti itu.
0: Oh, ngaten. Jadi begitu untuk dalam mengembangkan musik keroncong itu tadi nggih. Mas Maulana nggih. Nanti kita lanjut lagi Mas Maulana, Mas Andres. Kita lihat terlebih dahulu nih. Nanti juga kita akan buka di line telepon untuk Sutresno Budoyo yang ingin bergabung, monggo di line telepon. Nanti kita buka di 0274-552-219 dan juga di WhatsApp di 0895-01441066. Kita istirahat terlebih dahulu. Satu nomor lagu ada Banyu Moto. Tetap banyak wici wadah neng kiaran kawruh Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja.

0: kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kau menghubungi si call center.
0: Call center.
1: Aku wedi Bu.
0: Alah, ngucet tuh harap entuk duit gampang kok minggring. Wis kita nanti klik, diklik, lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Perempatan daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih materi atur giaran kawruh lumantar program empat daring ayu Jogarto. Lan tentupun tasih kalian tema menika menjaga tradisi geliat keroncong muda. Dan juga masih bersama kedua narasumber ada Mas Maulana dan juga Mas Andres. Masih sema aja Mas Maulana, Mas Andres.
1: Masih.
0: Aje matur nuwun. Dan tentunya monggo untuk Sutresno budaya yang ingin bergabung, kita coba buka di line telepon di 0274-552-219. Untuk Sutresno budaya yang ingin bergabung, monggo coba kita angkat terlebih dahulu aja Mas Maulana, Mas Andres. Monggo sugeng injang kawruh.
2: Sugeng injang kawruh.
0: Monggo sugeng injang monggo.
2: Nggih, pangling mboten, Mas.
0: Saking mbayen menika.
2: Nggih, leres.
0: Monggo Rama Ngadiyana.
2: Nggih.
0: Monggo Rama.
2: Badhe nyuwun pirsa.
0: Tos pundi?
2: Kala kula tese remaja.
0: Nggih.
2: Iku sekelan kula niku bas.
0: Oh, ngeten.
2: Istilahnya bas ketot itu.
0: Aha.
2: Dur itu.
0: Nggih.
2: Kadang kula pendek sangat. Lajeng menika sak menika kok di digesek utawi dipetik niku wujude pripun ya padha mawon to dadi.
0: Aha.
2: Lajeng namane kali ditetenipun keroncong asli kalian keroncong modern
0: nggih.
2: Lajeng male wonten bentenipun keroncong kalian tambul kalian langgam lang yang sialan apa?
0: Ekstra.
2: Anje. Kita sesudah kan bentenakan utawi sesudah selanjutnya berita. Matur nuwun.
0: Ji, waalaikumsalam, matur nuwun Romo Cingationo kalau Wonji. Wah, langsung kathah menika. Suarana. Mas Andres karena mungkin Romo Ngadiono juga pemain keroncong juga tadi pas kecilnya tadi menceritakan seperti itu ya. Monggo, Mas Maulana dan juga mungkin Mas Andres nanti bisa juga ikut menjawab. Monggo.
3: Nggih, matur nuwun Romo. Matur nuwun sudah ditanyakan niki. Pertanyaannya langsung diborong ya niki, langsung katanya.
0: Jadi, monggo.
3: Oke, nah niki izin derek membagikan apa sharing mawon gini. Sifatnya sharing mawon. Ingkang nomor sunggal wau wujud bas niku menawi sekarang enten dipetik nopo digesek, menawi riyen niku istilah bas betot nopo sawi nopo benten nih. Nah. Istilah bas betot niku nek sekarang yang dimaksud dipetik niku bapa terus yang sekarang iku ingkang inggil niku sing paling ageng teng wingking lah niku nggih bas betot. Nah niku masih digunakan di keroncong sekarang masih digunakan naming sampun wonten nopo barangkali kata ingkang ngangge bas elektrik ngaten bas elektrik yang lebih ringkas napa sing bentuke niku sik kados gitar niku langkung ringkas dados menawi badhe tampil teng pundi-pundi niku gampil membawa jalan-jalane niku gampil. Terus nomor berikutnya niku wow perbedaan apa nggih perbedaan keroncong lajeng langgam. Langgam keroncong, Stambul kali terakhir wow ekstra niku. Wah lain niki dibedah niku Ramon niku sakit dua SKS kuliah.
0: Nawi singkat pun terus putih mereka Mas Maulana.
3: Singkatnya menawi kados ngaten. Nah ada progresi akor, nopo akor niku yang bergerak atau dari satu akor ke akor lainnya niku yang di keroncong asli, Stambul dan langgam keroncong niku berbeda. Nek sing paling gampang niku misalkan contohnya di keroncong asli niku nada dasar apapun nah akan dimulai dari akor 1. Kemudian kalau Stambul niku mulainya nanti waktu vokal masuk nanti akan dimulai di akor 4 ngaten. Nah, misalkan nanti akan seperti itu. Nah, nanti di langgam keroncong nggih mangke enten aturan-aturannya sendiri. Nah, untuk yang terakhir lah namine mawon ekstra. Nah, niku ekstra itu sebetulnya nggih sesuai dengan lagu yang dipilih sebetulnya. Jadi lagu yang dipilih itu apakah adaptasi dari lagu pop, nopo lagu dangdut, nopo lagu rock. Lah niku mulainya dari akor apa nggih nanti kita coba menggunakan itu untuk di pakai irama keroncong. Nah, yang membedakan intinya insya Allah kados ngaten.
0: Secara singkat ngaten
3: secara singkat seperti Asalala itu. Aja. Terus nomor tiga tadi apa nggih?
0: Keroncong asli sama yang modern tadi ya. Okay.
3: Nah, yeah. Itu monggo ini Mas Andres ini.
0: Nah, monggo Mas Andres, nah. Silakan.
1: Oke, okay, tadi yang ketiga apa? Keroncong.
0: Ya, perbedaan yang asli sama yang mungkin modern tadi.
1: Oke. Okay. Kalau keroncong asli ya, mungkin kalau keroncong asli itu pakai alatnya tuh mungkin 7 alat tadi.
0: Yeah.
1: Bass, cello, yeah. Cakcu, gitar, flute sama violin.
0: Violin.
1: Viola, yeah. Viola. Yang membedakan musik keroncong asli, yeah, sama musik modern. Yeah. Nah, itu kalau modern itu biasanya ada tambahan kayak tadi yang di awal ada brass,
0: mm-hmm,
1: string.
0: Yeah.
1: Nah, terus bisa dijadikan orkestra atau enggak biasanya tambah drum.
0: Oh, ada tambahan ya, drum
1: betul,
0: juga.
1: Ada drum. Jadi yang membedakan itu, kalau musik keroncong asli itu biasanya hanya pakemnya saja.
0: Mm-hmm. 7 tadi ya.
1: Betul, 7 tadi. Terus kalau yang keroncong modern biasanya ada tambahan alat musik yang di luar pakemnya keroncong.
0: Oh gitu. Secara gampangnya untuk membedakannya itu
1: ya. Iya, betul.
0: Anjir, ngaten kalau anjir. Romo Ajingadiono matur nuwun. Dan juga ini yang ada di WhatsApp nggih, Mas Maulana, Mas Andres, saya buka ya. Ada yang masuk juga ini. Selamat pagi Mas Gilang dan juga para narasumber. Saya Vio mau tanya. Sebagai Gen Z penikmat keroncong juga, saya tuh melihat musik keroncong masih punya tantangan untuk masuk ke lingkaran Gen Z secara luas. Menurut Pak Maulana dan juga Mas Andres, apa ya langkah strategis yang perlu dilakukan akademisi maupun musisi muda begitu agar keroncong lebih bisa dilirik dan juga disukai anak muda masa kini? Terima kasih. Nah, monggo untuk bisa direspon menika Mas Maulana.
3: Nggih, matur nuwun sangat. Niki Mbak Vio napa Mas Vio nggih?
0: Mbak Vio menika.
3: Nggih. Mbak Vio matur nuwun sudah ditanya. Nah, ya. ini banyak sekali atau saya sering menemukan atau mendengar pertanyaan pertama gini dan selalu saya respon seperti ini Mbak Vio. Kalau di Jawa niku enten pepatah napa nggih? Itu Witing Tresno kan jalarannya kulino.
0: Ya,
3: nah, gitu. Jadinya supaya masuk ke lingkaran Gen Z yang sekarang barangkali sudah masuk, tapi supaya lebih luas itu bagaimana? Nah, itu tadi secara spesifik disebutkan kalau langkah-langkahnya akademisi. Kalau langkah-langkah akademisi di lingkungan yang sedang diajar atau di perguruan tinggi atau di sekolah dasar, sekolah menengah, itu pasti caranya berbeda-beda.
0: Aha.
3: Bergantung dengan yang mendengarkan atau yang Gen Z yang sedang ditemui itu yang di level mana. Kalau mungkin sekarang Gen Z ada di perguruan tinggi gitu.
0: Jadi
3: kita ngobrolnya kita persempit di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi yang pertama karena saya ada di kampus, ada mata kuliah keroncong juga. Ya, tugas pertama saya itu membuat teman-teman mahasiswa suka dulu dengan
0: keroncong. Yang penting seneng rien.
3: Yang penting suka dulu dan itu ternyata di beberapa kesempatan saya ketemu dengan pegiat-pegiat keroncong juga. Kemudian beliau-beliau ini juga sharing caranya, cara-cara beliau untuk membuat kolega-koleganya yang baru atau anak-anak muda suka masuk dengan keroncong itu atau keroncong masuk ke mereka. Itu membuat suka dulu. Caranya kalau ini saya secara spesifik adalah menggunakan pendekatan yang tadi nomor 4 itu kan ada lagu ekstra nggih Mbak Vio. Jadi lagu-lagu yang sekarang yang sedang digemari kalau bahasanya itu digemari atau sedang viral gitu. Sedang viral itu kemudian kita adaptasi dengan irama keroncong sehingga paling tidak anak-anak Gen Z ini atau Gen Z ini dengar loh itu kok ada lagu yang biasa saya dengar.
0: Aha.
3: Tapi beda ini apa, kemudian nanti akan mengundang pertanyaan itu model apa toh atau bahasa sekarang itu remix.
0: nah itu
3: remix mungkin teman-teman sangat familiar dengan istilah itu guys di Gen Z ada remix model apa. Nah kita masuk lewat situ remix lagu tertentu tapi kemudian dibungkus dengan keroncong. Jadi remixnya remix keroncong. Nah gitu dengan begitu teman-teman Gen Z ini penasaran. Aha. Kemudian mendengarkan terus karena kulino tadi jadi tresnonya muncul. Jadi
0: caranya
3: itu kalau cara yang saya pakai begitu dan ternyata ternyata berhasil gitu. Mm-hmm. Jadi ada apa namanya, teman-teman baru yang kemudian masuk ke keroncong via cara itu.
0: Jadi sing penting seneng riyen ngaten aja masalahan aja. Oke, nggih ngaten tadi Mbak Vio. Selanjutnya juga ada Mas Theo di Magelang menika. Halo, selamat pagi Kak Bro. Ini Theo dari Magelang, mau tanya apa ya tantangan terbesar yang dihadapi musisi keroncong muda saat ini? Apakah masalah panggung, regenerasi, atau minimnya dokumentasi? Terima kasih dari Mas Theo di Magelang. Nah, mungkin ini musisi muda kita Mas Andres monggo bisa juga untuk menanggapi.
1: Oke. Sebenarnya kalau tantangan ya tadi ya. Tantangannya itu sebenarnya dari cara balik lagi cara pendekatan ke musik keroncong itu seperti apa. Nah, kalau misal kita udah mendekati pendekatan musik keroncong dan kita udah mulai suka, kita bisa juga ajak teman-teman, oh diperkenalkan musik keroncong tuh seperti ini, nggak membosankan loh, bisa di inovasi, bisa dikembangkan lagi, kayak misalnya tadi yang ekstra, nah itu bisa dijadikan keroncong dangdut,
0: eksperimen-eksperimen
1: ya,
0: baru,
1: betul, ya. Bisa dibikin orkes juga bisa, gitu. Kalau menurutku itu tergantung dari sumber daya manusianya ya,
0: SDM-nya ya, gitu, betul. Kalau masalah kayak panggung sendiri untuk pentas-pentas seperti itu, apakah gampang juga Mas Andres? Seperti apa?
1: Kalau panggung, kalau untuk yang sekarang ini mungkin masih terbilang sedikit ya Pak Mal ya.
3: Bukan sedikit, barangkali kalau sedikit itu kurang pas Mas Andres.
1: Oh iya.
3: Mas Sutrisno Budaya lebih ke belum terekspos saja.
0: Belum terekspos saja. Sebenarnya banyak juga
3: sih. Banyak juga.
0: Di kafe-kafe seperti itu, tapi memang belum terekspos.
3: Belum terekspos saja gitu. Bagaimana keroncong ini derek menyambung tadi Mas Theo dari Magelang.
0: Jadi tadi, juga dari nyunjuk Mas Theo tadi juga, apakah juga minimnya dokumentasi juga salah satunya juga mungkin itu juga.
3: Jadi betul sekali kalau menurut saya tadi yang sudah ditanyakan Mas Theo, apakah ada kurang dokumentasi sehingga jadi membuat tantangan gitu. Saya setuju dengan itu. Jadi tidak se-ekstrim barangkali genre-genre lain.
0: Yang lain
3: ya, genre-genre lain. Mungkin ada genre yang dokumentasinya itu sangat lengkap, sangat baik gitu kan. Kemudian barangkali yang kita temui sekarang atau yang sampai ke beranda kita itu baru keroncong-keroncong yang didokumentasi atau tampil sajian-sajian, pertunjukan-pertunjukan keroncong yang direkam atau di video sudah sedikit usang. Jadi yang sampai ke kita gitu. Yang sampai ke kita itu yang sudah usang. Barangkali kalau kita berbicara exposure tadi ya, kita harus masuk ke algoritma media sosial, kemudian di agregator video maupun musik. Nah itu yang sampai ke pendengar atau penonton itu suka-suka algoritmanya sebetulnya. Nah gitu, barangkali sudah ada yang mendokumentasikan dengan sangat baik, dengan sangat ciamik gitu, tapi belum sampai saja ke kita ngaten gitu. Jadinya tantangannya sebetulnya itu, bagaimana kita terus mengekspos Pak ya, lebih baik ngaten.
0: Oke, begitu tadi Jih Mas Theo yang tentunya di Magelang tadi, matur nuwun sangat dengan pertanyaannya Jih. Mungkin Mas Maulana dan juga Mas Andres, ternyata waktunya sudah hampir jam 10 ini. Monggo mungkin untuk menutup dialog kita di pagi hari ini, terkait mungkin juga harapan terkait dengan bagaimana menjaga tradisi geliat musik keroncong ini tentunya. Monggo dari Mas Andres dan juga Mas Maulana, silakan untuk menutup dialog di Kauruh pada pagi hari ini, silakan monggo.
1: Oke, kalau pesan-pesannya buat dari saya untuk anak-anak muda atau kaum-kaum muda Gen Z ya kita harus bisa menyukai musik keroncong dulu. Nah, kalau kita udah bisa mulai suka dengan musik keroncong, terus nanti kita bisa mengeksplor banyak juga musik keroncong yang dipadukan dengan ska, reggae. Nah, dengan cara seperti itu kita harus menanamkan mindset bahwa oh, musik keroncong tuh harus tetap lestari loh, dan enggak membosankan gitu kalau
0: begitu,
1: dari
0: ya. Siap, matur nuwun Mas Darif. Monggo Mas Maulana juga mungkin dari seperti apa harapan masa depan dari musik keroncong sendiri, mungkin juga di tengah perkembangan musik jazz sekarang ini, monggo.
3: Nggih, Mas Maulana. Nah, ini kalau harapan itu kan berarti boleh berandai-andai.
0: Oh, sangat boleh.
3: Sangat boleh berandai. Yang pertama, saya berharap untuk yang muda, saya karena masih muda juga sepertinya gitu. Harapan saya pribadi dan mungkin harapan teman-teman, supaya paling tidak keroncong itu hilang stigma membuat ngantuknya, hilang stigma atau pandangan bahwa keroncong itu hanya untuk orang tua. Saja. Semoga hilang pandangan-pandangan negatif tentang keroncong atau keroncong itu seperti apa, baik secara materi keroncongnya maupun komunitasnya maupun iklimnya yang negatif-negatif itu, semoga berkurang dulu, atau kalau bisa sekali berandai-andai semoga hilang pandangan-pandangan negatif tentang keroncong, sehingga dari hilangnya stigma negatif kemudian pandangan-pandangan yang kurang enak tentang keroncong itu bisa kita isi dengan yang menyenangkan-menyenangkannya dari keroncong begitu. Leres. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kalau sudah menyenangkan kemudian diisi hal baru yang membuat asik, itu orang suka dulu, kemudian akan menjadi awal untuk perkembangan. Jadi barangkali dulu pada saat masa keemasannya di tahun 70-80an keroncong itu juga seperti itu, sehingga nuansa-nuansa yang diciptakan itu bukan lagi ngantuk tapi justru bahagia, ceria. Iya, ceria. Jadi keroncongnya itu bukan saran untuk ngantuk-ngantukan, bukan seperti itu lagi, tapi yang membahagiakan. Dan itu harapannya stigma negatif barangkali ada, itu semoga berkurang
0: atau malah hilang.
3: Itu harapan saya sebetulnya itu, supaya keroncong itu dipandang itu bukan yang mengantukkan lagi,
0: tapi mengasihkan, malah ceria seperti itu.
3: Mengasihkan, bisa eksplor hal baru. Dan tentu saja di terakhir, harapan saya, selain disukai oleh kalangan umum, semoga keroncong itu mendapat perhatian lebih, perhatian lebih dari mungkin pemerintah atau instansi-instansi yang punya stakeholder, sebagai stakeholder di kegiatan-kegiatan tertentu yang menjadi concern di dunia keroncong gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, kita butuh support dari pihak-pihak luar.
0: Matur nuwun sangat Mas Maulana dan juga Mas Andres, tentunya sudah hadir di Kauro pada pagi hari ini terkait dengan tema kita itu menjaga tradisi geliat keroncong muda. Sukses selalu untuk Mas Andres dan juga Mas Maulana. Assalamualaikum konco-konco semuanya. Matur nuwun sangat totalipun. Lan iki matur nuwun katur dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran kawruh ing njing menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Matur nuwun wonten Pak Wening ugi Pak Iswandi menika nggih. Lalu wonten Ibu Mulyaji, matur nuwun sangat Mbak Yus-

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarto Budoyo, maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG membuat sejumlah orang tua di Yogyakarta memilih kembali membawakan bekal untuk anaknya. Ratri, salah seorang ibu, mengaku khawatir anaknya mengalami keracunan sehingga meminta guru memastikan makanan MBG aman untuk dikonsumsi. Kekhawatiran serupa dirasakan Tara yang tetap membawa bekal meski sebelumnya merasa terbantu dengan adanya program MBG. Sementara itu, orang tua salah seorang siswa, Wulan, memilih menolak MBG untuk anaknya meski tidak memiliki alergi atau penyakit tertentu karena merasa lebih aman menyiapkan makanan sendiri. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyusun peraturan bupati tentang tata cara verifikasi dan validasi atau verval penduduk miskin. Kepala Baperinda Kulon Progo Agus Aris Nugroho mengatakan, aturan ini akan menjadi acuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan data by name by address. Verval akan dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT/RW dengan mengecek pekerjaan, penghasilan, serta aset warga berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, berharap verval dapat mengatasi polemik perubahan desil dan menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Setuyu ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika kepareng bading lajengaken malih sampeting lampahan Panji Waneng Pati perangan sedasa. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri, seratanipun Dr. Purwadi M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Opo perkawis ingkeng sampun sawetawis wekdal. Tansah duwel kemawon wonten ing sak lebeting manah.
1: Oh. Aku ngantos sawetawis dangu menika mboten kawiyos dhateng kula menika.
0: Mandeg
1: perkawis menapa?
0: Perkawis kawontenan kula anggen kula jumeneng nata wonten negari Pudak salami menika rak dereng kagungan garwa Prames Wani. Nah. Mila saking menika kados pundi saking meropo penggalipun bopo acar pawoko menawi kula menika tumuli palakrama bopo
1: kedah menika kedah kedah Sang Prabu jalar menika minangka kangge tetimbangan anggen sampeyan dalem jumeneng nata mengkuringin sakembaran menika Pudak Slawi
0: matur nuwun
1: menika mila sarat sarana ingkang baku kagungan garwa Prames Wani. Nah, menika panyuwun kula tumulya enggal kagungan garwa Prames Wani.
2: Keparenga kula muncul wonten ngersanipun Sang Prabu sambet kalian pangandika sampeyan dalem.
0: Patih mondro bau kepiye?
2: Rene sampun kawiyos. Sampeyan dalem ngersakaken mengku jejering putri minangka ngembani anggen sampeyan dalem jumeneng. Sak menika kula badhe matur ngeblak wonten ngarsa sampeyan dalem. Saestunipun sampun dangu. Para nayaka praja kadang sentono mandhapipun para kawula. Sang Prabu anggenipun ngasta jumeneng aji wonten ing kraton Pudak Slawi menika sampun boten kekirangan. Nanging berteing para kawula dalem lajeng para nayaka praja dalem emanipun sampeyan dalem dereng kagungan garwa tegesipun anggenipun mernata dereng wonten ing kengamping-ampingi ngaten minangka swantenipun para kawula dalem minggahing para nayaka praja dalem Sang Prabu mila prayogi sanget menawi sampeyan dalem tumunten mengku jejering putri.
1: Nah iki sami kemawon to Sang Prabu menika godhaing kawula minggahing para praja dalasan para sepuh kedah tumuli kagungan garwa. Sak sampunipun kula mireng wiyosing pangandika dalem dhateng kula menapa iki sampun wonten wanita ingkang sampun dados telenging penggalih?
0: Sampun. Oh, sampun Bapak. Kepara sampun sak wetahis wekdal. Namung wonten sak lebeting manah menika mandeg mangu anggen kula badhe tumindak. Ladan wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken langkung rumiyin.
1: Lho kok sampean dalem kok dadak mandeg mangu penggalih dalem menika sebabipun menapa? Mongko Sang Prabu bebasan sampean dalem menika badhe ngedhakaken widodari minangka garwa menika tentu saged kelampahan.
0: Leres pangandikanipun Bapa ajar pawoko boten klentu. Kula menika jejering ratu ingkang gadah pangwaos wonten negari Pudak Slawi. Namung ingkang dados telenging manah kula menika Dede putraning Narapraja utawi Dede kawula ing Pudak Slawi. Putraning Nata Agung ing negari Kediri. Dewi Sekartaji naminipun. Mangka
1: kados pundi
0: ingkang dadosaken penggalian kula duk rikala semanten. Menika Dewi Sekartaji menika aturipun para Narapraja utawi kabar bakul Sinandiwara menika sampun gadah pacangan menika ingkang dadosaken penggalian ing manah kula Bapa.
1: Leres menika mboten namung kabar Ngayawara namun kok saestu bilih Dewi Sekartaji putri ing Kediri menika mila sampun kawengku dening putra ing Jenggala.
0: Namung tenanipun manah kula menika boten sagedipun pambengi malih dening wujudan ingkang endah dening putri ingkang endah sulistek ing warna sinten kemawon.

0: menawi Didi Dewi Sekartaji boten saged nggunjingaken manah kula popo.
1: Semanten no sinuwun. Menapa mboten badhe kusut asma dalem?
0: Nah,
1: sampean dalem menika jejering Ratu Gung Binata.
0: Menika
1: badhe garwa salah sawening putri ingkang sampun ginarwa dening Asanah. Mongko nuwun sewu, ing antawisipun kedhiran jenggala menika rak kadang sampun bebesanan. Wah, punten dalem sewu kula ngamal asma dalem sinuwun.
2: Nyuwun pangapunten Ki Hadjar soho sampean dalem Sang Prabu.
1: Dos pundi regana patih?
2: Ki Hadjar matur wonten kersanipun Sang Prabu bilih menapa mboten badhe lingsem penggalih dalem mergi sampean dalem mundut garwa putri ingkang sampun
1: ginarwa
2: dinangane. Mongko menika menawi saking pamireng kula Sekartaji menika dereng kelampahan dipun pundut garwa putra
1: Jenggala
2: ingkang nama Panji Waneng Patih.
0: Sik, Patih. Patih mundur, Bu. Nyedak.
2: Nggih.
0: Kabar sing tok tampa tenane piye? Wis digarwa dening Panji Waneng Patih apa durung, eh?
2: Wartos ingkang kula tampi dereng, malah kula mireng wartos malih bilih Panji Waneng Patih menika sampun dhaup kalian putri ingkang asma Dewi Anggraeni.
0: Putri sing aran Dewi Anggraeni? Putri ngendi?
2: Menika
0: putri
2: ngendi? Kacaryos putranipun pepatih ing Jenggala. Dados kula gadah pemanggih menawi sampean dalem ngersakaken putri menika teksih lambang. Lan tembungipun menika sawek pacangan
0: to. Aduh, Patih Mondro Pau. Kowe panten pepatih kusing banget bekti marang aku. Iso gawe bombong ing atiku, iso gawe retnani penggalihku. Ya.
1: Untung dalem saya
0: bakal kelakon.
1: Kabar menika menapa sampun saestu leres menapa dereng
0: bapa bapa ajar pawoko
1: inggih kados
0: pepatih kula menika didi lare alit malih
1: inggih
0: piyambakipun beto pawartos ingkang kados ngaten tentu sampun nandur trik sandi ingkang dipun lebetaken wonten ing Jenggala utawi Kediri pados wartos kados pundi kawontenanipun negari Kediri utawi negari Jenggala. Nah, kulo ngiyakinaken, kulo pitados menawi patih kulo mundur pau menika matur boten turu dateng kulo.
2: Menapa wonten keparengipun kulo matur dateng Ki Hadjar Pawoko Sang Prabu?
0: Ya, supaya lejar penggalihe Bapak Hadjar Pawoko.
2: Nggih. Bapak Hadjar Pawoko.
1: Kados pundi rikana patih?
2: Nuwun sewu. Menawi dipun tingali utawi dipun raosaken ngendikanipun Sang Prabu Klono Mandrapati menika saestu tresna dhateng putri ing Kediri ingkang asma Dewi Sekartaji.
1: Inggih, kula inggih mangertos.
2: Upami Dewi Sekartaji menika sampun wonten ingkang pengku tumrap kula mboten perkawis. Sang Prabu Klono Mandrapati menika ageng pangwasipun. Menawi namung badhe ngersakaken putri pepalangipun sesamining tiyang kula menika kok gadhah pemanggih mboten perkawis.
0: Ah, wis cukup. Cukup, Patih Mondro Pau. Mundak gedlarung tarung. Engko nek sing matur kaya ngono kuwi kowe malah dadi salin perkara antaraning kowe lan Bapa Hadjar Pawoko. Bapa Hadjar Pawoko. Kaya aturi Patih Mondro Pau menika. Kula tresna dhateng Sekartaji ing Kediri. Raining panjenengan menika pinangka nujum utawi tiyang sepuh ingkang kula pitados mbudidaya supados kula menika dados narendra ingkang kuncur ing jagat menika.
1: Inggih, inggih.
0: Dados pundi caranipun supados kula menika kelampahan garwa dhateng putri Sekartaji Dewi Sekartaji ing Kediri.
1: Untun dalem sewu sinuwun. Menawi sampun kepara saestu unjuk aturipun Rekyana Patih Mandra Pau wonten ngarsa sampeyan dalem. Wah, kula sewu jumurung. Malah atur pamrayogi kula wonten ngarsa dalem menika tumulya dipun lamar.

0: sampun ngantos dipun rendi-rendi.
1: Kulo kedah utusan dateng Nayoko Projo supados ngelamar wonten ing negari Kediri.
0: Inggih, inggih, menika pamrayogi kula.
1: Mondro Bau.
2: Wonten dawuh Sang Prabu.
1: Wis terang terwaca ngendikani bapa ajar pawoko.
2: Inggih.
1: Supaya cekat ceket aku kelakon garwa Dewi Sekartaji, putri Kediri, aku kudu nglamar. Mula kang saka kuwi patih Mondro Bau.
2: Inggih.
1: Aja kaya bocah cilik lan aja wedi kangelan. Aku dawuh marang sira. Lamar. Putri ing Kediri Dewi Sekartaji. Aturno, lamun aku kepingin garwa marang diajeng Sekartaji. Ndak boyong ndak muktekake honing praja budak selawe.
3: Terwaca dawuh sampeyan dalem. Kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambang pangestu.
1: Patih Mondro Bau. Banyuwili pangestu.
3: Sampun bubar bareng.

0: apa-apa.
1: Kulo sinuwun
0: panjenengan kedah tansah mujo muhung maseng aspi supados kasembadan gegayan kulo menika apa.
1: Sampun kuatos sing penggalih kulo badhe tansah mbudidaya saged dipunkelampahan sedaya dalem garwa Dewi Sekar.
2: Kang Mas, Kang Mas Prabu kula ingkang
0: mas.

0: pun kakang siadi sowan ora cecolo luwih dhisik ah.
1: Injih nyuwun agung ing pangaksamian ngen kula menika marak mboten matur langkung rumiyin Kang Mas Prabu.
0: Ya ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa wong iki wis kari rembukan mirunggan antarane aku lan Bapak Ajar Pawoko. Piye? Kahanan taman piye? Para abdi ra ora ana kang gawe kuciraning atimu to?
1: Sedaya sampun sami nyanggemi anggenipun gadah jejiban Kang Mas Prabu.
0: Ya syukur-syukur. Nek ora ana sing gawe cuaning penggalihmu, tegese pun kakang iso gawe retnaning penggalihmu. Janur gunung ah. Janur gunung kadingaren kowe sowan ora tak timbali. Ora wigati po eh.
1: Injih mila mekaten mila kula Kang Mas Prabu nembe menika nembe pangandikan wonten mriki kula ugi lajeng marak mergi kula menika sampun mboten saged ngampah raosing manah kula Kang Mas Prabu.
0: Diajeng.
1: Injih.
0: Pun kakang kuwi kinarya gantine wong atuamu. Ya. Aku pancen pinangka gantine wong tuamu. Dadi nek ana bab apa wae pancen kowe kudu bloko. Matur marang pun kakang.
1: Injih mila kula badhe matur ning wonten Bapak Ajar Pawoko mboten menapa-menapa nggih.
0: Lawati apa dudu aturmu kuwi ya?
2: Sumangga sampun menggalih jibuh lan pekewuh. Sumangga kersa dalem Kusuma Dewi menika menapa tumuli matur wonten ngersa dalem ingkang rakok. Mboten kok nami wadi mboten malah menawi saged menapa kersanipun Kusuma Dewi menika kula nderek samangkih menika njurunaken sagedipun kalampahan panjangka dalem menika.
0: Ngono kuwi watak wantune Bapak Ajar Pawoko. Yen ana bab-bab sing kira-kira piyambake bisa ngrampungake mesti melu cawe-cawe ngentengake sesanggan.
2: Leres ngendika dalem kene.
1: Injih matur nuwun sanget menawi Bapak Ajar Pawoko menika kagungan penggalian kados mekaten.
0: Nggih. Injih ana apa?
1: Neng sampun dipun gegujeng lho, Njih.
2: Mboten Kusuma Dewi.
1: Kula menika sejatosipun sedih sanget lho Kang Mas Prabu.
0: Sik to. Sedih.
1: Injih.
0: Sedih kuwi tegese ana rasa cuwo ning sakjroning atimu. Apa? Apa jalarane sing gawe cuaning atimu diajeng?
1: Kula menika saupami Bapak Ajar kula menika rak sampun dewasa, Njih.
2: Oh, sampun.

0: rembukan durung rampung malah lunga.
1: Nyeh. Dadak centok kon lunga ta. Ngerti wae aku. Rumangsane aku ora ngerti apa saka kono. Dianggep aku ora weruh ngono apa?
0: Sik to.
1: Dianggep atiku ora krasa ngono piye?
0: Nggoh sik ta kowe iki sapa to teko-teko terus. Ora krasa.
1: Kowe nungkak kromo aku ya.
0: Lho sampean sapa?
1: Remak kowe. Aku ki abdi lho. Iki abdi lho, aku ki rumangsamu.
0: Sampean abdi to ning kene.
1: Welah. Wo bocah ki
0: semene je dunake bocah.
1: Lho, tegese kaya kowe ki ning kene ki ndur ngopo? Kok ora ngerti aku ki sapa? Arek aku kuwi sing kudu tak takoni. Kowe kuwi sapa? Ning kene ngopo? Kok dadi wakne jajar karo bojoku teng glenik wiwit mau? Rupane apa aku ora weruh ngono
0: kok. Sik to. Dadi Pak Bledang bojone sampean to?
1: Jane ya wis ngerti, mengko kowe iki nglimpek-nglimpekke kok.
0: Kula niku ora ngerti kok wong jarene mau durung duwe bojo.
1: Sapa sing ngomong?
0: Wong aku ne dereng duwe bojo kok malah muni aku ki rung duwe bojo. Kowe gelem kok tak pek bojo?
1: Aku kuwi mateni wong ngono ora dosa ora. Salah nang hukum nak pateni panah kok ana mau.
0: Sampeyan arep mana? Iso apa sampeyan mana?
1: Weh. Ayo saisane wong jenenge ati.
0: Endi panahe?
1: Yo kula dhisik.
0: Ora sampeyan iki sapa?
1: Aku ngrumangsani nek arep tok pek-peken. Wong aku arep bredak yo pirang-pirang taun yo ora anak-anak. Yo ora patutan, yo ora ana kenangan apa sakjroning dadi bojoku peken arep tok pek-peken. Aku ngrumangsani nek aku ki kalah ayu.
0: Sik
1: kalah nom. Kala cemok.
0: Akhirnya ngono kuwi ya sing luput sampean.
1: Alah bahenol.
0: Bahenol ki apa?
1: Ayo tak sarang dhewe awakmu kuwi.
0: Ah sing salah lak sampean. Sampean ora iso ngupakara awak sampean.
1: Kok ora iso ngupakara kok?
0: Ah coba sawangen awak sampean niku. Ayo.
1: Karang wis tuwa ya yo ngene iki.
0: Lah nek wis tuwa kula ki ya wis tuwa. Momongane wis duwe garwa kok.
1: Momongan sapa? Kowe iki momongan ki momongan abdine sapa kowe kuwi?
0: Kula niku abdine Ndara Putri Anggraeni.
1: Saka Kepatihan?
0: Nggih.
1: Dang aku, dang.
0: Napa kok dong?
1: Cetha perkarane ngerti aku.
0: Kok dong napa?
1: Dadi kowe rene kuwi ndereke Ndara Anggraeni.
0: Nggih.
1: Jer bebeda bojoku.
0: Alah wong kaya
1: Kepatihan ora ana wong lanang ngono apa?
0: Wong kaya becicing ngono kok dibebeda.
1: Sapa sing kaya becicing?
0: Bledang.
1: Kaya becicing nek kowe ya seneng ngono.
0: Alah nek kula gelem wis kawet mau tak ladeni.
1: Ya senajan karo aku tak ololo. Sing jenenge bledak bojoku kuwi. Ning kae bojo harjunaku, pengayomanku. Nek tak ololo aku ya ora entuk. Senajan dhek natoni atiku.
0: Ah nek ra entuk dololo kok sampean sujono.
1: Ya sujono semana mak ilang ya kok.
0: Wong ming ana wong linggo, ming ana wong
1: kowe kuwi nyawang bledak aja ming sak telerapan. Tok wasbadake tenan. Ora iso lali nek dadi bojone bledak.
0: Wes arep ngopek bojo ya sapa? Ora sudi kula karo bledak.
1: Kowe nek weruh bojoku, nek ditamatke. Rupane kowe iki ngangeni mergo ora ana sing padha.
0: Kok ngono wae ngangeni?
1: Weh. Irunge gedhe, bolongane amba, rupane pesagi, mripate sipit.
0: Ah, nggo napa ta apike niku?
1: Oh, ning antik.
0: Hah?
1: Antik bojoku kuwi.
0: Antik. Antik kaya barang.
1: Lho, ning tenan kok. Bisa dikandhakke nek kowe iki lompok.
0: Ah, sampean niku salahe sampean teng ngene iki.
1: Mula aku mau kelangan. Jejer karo kowe iki atiku lara. Atiku lara tak peken.
0: Monggo Ndara Putri.
2: Ana apa iki kok nganggo tangis-tangisan bareng?
1: Nuwun pangapunten, Ndara Tenayu.
2: Piye?
1: Saestu. Kula badhe masrahaken bojo kula bredak kalian lare menika ngendikanipun abdi panjenengan dalem betan saking Kepatihan.
2: Monggo disik.
1: Monggo menawi pun kersakaken monggo.
2: mengko dhisik mbok canting, aja kaya ngono to.
0: Menika sujanan, menika ndoro.
2: Sujana ya kene.
1: Ya ora sujanan barang nyoto kok. Nyoto aku nek ora weruh mripatku dhewe, nyawang weruh dhewe nek nang kandhane wong. Aku kekurangan.
2: Alah,
1: nek aku weruh dhewe, mripate dhewe.
0: Alah, ora usah nangis, wong nangis ya ora metu luwe ngoten kok.
1: Sekarang wis tuwa kentekan. Biar jenam yang nak angker agak jualan mas yang dilewer kaya
2: awang kue
1: tu agak jualan jualan banget teramat tu metu
2: wong nak nangis malah elek banget lo kue kue
1: kembut nonton wong nangis kok munda ayu
0: po dasar nangis rasa
2: nangis mbok kene tau ikin nek ono perkoro
1: macam ado si bledak rian
2: engko disek
1: kulo tante
2: engko disek tau
1: ajeng kulo bruki bocah niki
0: kulo niku ora gelem, nek kulo gelem wis tak tandangi wis
1: ayo ora gelem mergo ora aku yo tak jongkoke yo wonge mlayu lho bojomu ono meneng ngono kuwi kok
0: wong kulo nggih ora ngerti nek kang bledak
2: iki rak ya durung ngerti nek bledak kuwi bojomu mbok tak dongeni
1: umpama kowe abdi nek ngene padha-padha abdi mbok ora seneng karo bojone kancane dhewe ra iso to golek wong liya
2: wah
1: iki jenenge memanas atiku
0: alah sampean krasa to.
1: Ya krasa rumangsane ya aku dudu wong ngono apa dijiwet jek krasa lho.
2: Engko dhisik to. Kuwi-kuwi
1: njopo kalau kae teng telalang nak mengko lanang
2: kowe. Apa sing teng

0: kaya ning dalan teng Klara.
1: Nyatane aku tuwa kaya metu wis sing godho ya sih pirang-pirang kok.
0: Nah,
1: apa meneh kowe?
2: Walah, anggih ta.
1: Ane kok anggih kok wong godho bojoku.
2: Sing godho ki sapa? Sing oyak-oyak iku bojo sampean.
1: Bledak alias makhluk ke ora ana tunggal
0: ta. Kowe ra ora, kowe ra ora ngerti bojomu. Bojomu ki pancen seorang genah kok.
1: Mboten saged bojo kula niku manutan kok tinggal sayange meneng mawon.
0: Tak tinggal
1: nang napa-napa nggih meneng mawon.
0: Tak tinggal nang ngendi, Mbok?
1: Nggih pokoke sak nyet kula ten pundi niku mboten tau nesu.
2: Niku salah sampean wong bojo ditinggal-tinggal.
0: Wis jenenge golek menangmu dhewe kowe kuwi.
1: Ning ditinggal nyambut gawe. Ngoten lho, tegese niku mboten sujono.
0: Kowe percaya karo aku. Ora-orane nek mbok Sumbita kuwi seneng karo beda.
1: Sapa jenengmu?
2: Sumbita.
1: Cocok karo jenenge Sumbita.
0: Cocok sing kepiye?
1: Pulang-pulangnya kok mambengi turu yang ngelindur.
2: Ngelindur mau ngepiye?
1: Taknanya tak kon gawa apa, mbetan-betan Sumbita atau Sumbita.
0: Lawang gue kisik.
1: Lawang adatnya aku nak turu madem gitu.
0: Tadi
1: madem ngalor.
0: Wah, gue disingkur.
1: Hah? Biasanya ini aku yang siji madem ngalor, siji madem gitu.
2: Oh, kurung-kurang.
1: Nggak.
2: Aji madhep ngalor, aji madhep ngidul nak ya ngurung-kurang to.
0: Piye?
1: Beda madhep ngalor ya aku madhep ngidul kok.
2: Ayo ngurung-kurang to.
1: Lah
2: pripun? Adep-adepan.
0: Kowe iki aja beda to, Mbok. Kowe nesu tenan kok tak mung beda to.
2: Turuwe sing adep-adepan ngono ya sujanane.
1: Adate ngono kuwe.
0: Ning mau bengi ora.
1: Aku ya madhep ngidul.
0: Mau bengi ora ngono kuwi.
1: Mboten. Lha
0: kok rasa kok ora
2: bau jan malah ngelek-elek sampean kok.
1: Mungkin ora dasare ora rupamu ra kok.
0: Kok piye to?
2: Wis ora rupamu.
1: Lha iya to
2: wong nanti kaya kula niku ayu-ayu wong ya wis tuwa kok
1: pinjeng. Kowe karo aku ki nek wong sing nyawang ngono ya pancen ayu kowe, enom kowe.
2: Aneng.
0: Terus e piye?
1: Ya bojoku ki wong kaya ngono kae.
2: Oh, no rasah nangis.
1: Nah, aku ngerasa mau bengi.
0: Piye mau bengi, Mbok?
1: Mboten kaya ada cak bene kok lek turun.
0: Aku iki jane sok
2: wong pun suwe kok bojo sampean niku lek ngelirak-ngelirik.
1: Lha adate ra tau kaya ngono kok.
0: Lah wong kowe iki nek nangis ki aku malah guyu wae je aku ki. Seneng ya wong kowe kuwi praupanmu kuwi lho. Mbok rasa nangis aku dadi malah. Aku kok kagum mujeng darani. Nyek karo kowe.
1: Lah niku susah saestu to orang rene. Kuwi ku atos to jenenge wong bojo niku bebrayane wong urip.
0: Iya.
1: Nek ngantek digodho njur meng kecantro karo kancane dhewe ngoten niku kanca sak abdi ngoten rak sakit to kula.
0: Sak kandhani ya Mbok
2: Kepon. Wis to.
1: Menjan kedasaken nemu tak kan semah kula.
0: Lah sing tak elingke bojomu apa Mbok iki Mbok Breda?
1: Nggih loro-loro nek niki pun kula kandhani nek nika bojo kula nek ati bajetke ya monggo monggo
2: jane kula ora kula
1: monggo monggo karo memblek-memblek kaya ngono kok
2: menuwun sewu nggih Ndara Putri menawi kala wau menika anggenipun sanjang nggih Pak Bledak menika dereng gadah bojo ning kula ora ngerti nek wis duwe mbok
0: ning pancen kae iki
2: sampean jenenge
0: Mbok Cantik
2: oh wis ning pun dangu tau nggak nih pun
0: uwes ning pancen aku ya krungu abdi-abdi iki lho Mbok Canting bojomu kuwi pancen senenge mbeda bocah wadon dadi sing kudu tok elingke ya bojomu
1: kok apa-apa wae kok rak
0: nah kowe aja mung nyalahke wong wadon sing dibebeda bojomu
1: lanane kaya kowe kuwi tok Sabita
2: nggih pripun
1: nek dicedhaki wong lanang ngono kuwi diteliti dhisik wong lanang aku nek muni urung duwe bojo bener ambek bojo ngono kuwi kuwi iki gaweane wong lanang sing gaweane tok mesti ya ngono kuwi
2: oh nggih
1: ra nduwe bayar nek muni bayare sak tekruk ora nduwe omah muni nduwe omah kuwi wong lanang tak omongne
0: ning aku tanggung
1: jawab ning yo wong lanang ngono
2: oh anggih
1: kok kaokan wong lanang sing culika kuwi ngono
2: mulane mau ngerti sampean teko terus bledak niku bablas mlayu banter
1: gembret, banget gembret omong apa-apa aku karep apa lah sak penake dhewe iki njaluk sengsara uripe apa ngono
0: iya
2: nek kula njaluk ngapura wong ora ngerti
0: kok ya ora ana apa-apa lho mbok
1: tujune onangan nek ora njuk kepiye aku piye aku
0: mengko dhisik to

0: Lunsik.
1: Kepri.
0: Menopo inji? Inji kedah kanti coro mekaten. Awit. Kulo kuatos. Menawi ngantos sak mangki. Diajeng Anggraini pun perjoyo. Dimas panjiwaning pati lajeng wuru. Malah boten kanten-kantenan perkawisipun rening kula mangertos piyambak. Sepinten agenging tresnanipun Nyai Panjiwaning Pati dumateng Diajeng Anggraini, Rong.
2: Brojonegoro. Aku negakake Anggraini. Mu Anggraini dhewe tumekaning pati. Nanging yen Anggraini ora tumekaning pati, akeh meneh saya wuwuh saya tambah bantening kawula ing Kediri boten ing Jenggol. Lah kang iku aku ngeboti marang kawulaku lan ngeboti nggonku kekadangan karo ing Kediri. Dene perkara adimu waning pati mengko dikepriye wae aku iki jejering romaku wak pantes lan menang murbo mahasiswa marang waning pati.
0: Iki
2: bisa jak ora keduku atin.
0: Iji menawi estunipun iji mboten mentolo kula badhe nyumerepi Diajeng Anggraini pun singgeraken. Namu menawi Romo ngendikaken perkawis tentreming negari. Iji kula ki ugi saged nampir.
2: Iya.
0: Namu lajeng sinten ingkang kapitados supados nindakaken dawuh timbalan dalem menika?
2: Dawuh timbalanku ora ana liya mung sliramu, Brajanata.
0: Kula,
2: iya bener.
0: Kula, Rama.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
2: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya, to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto mendorong RRI mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Menurutnya, jaringan stasiun RRI dari Sabang hingga Merauke dapat menjadi ruang berkumpul dan bertukar ide. Ia menilai jaringan RRI di seluruh Indonesia merupakan modal besar untuk memperkuat kolaborasi antar kreator. Pertukaran gagasan dari berbagai daerah diharapkan mampu menghasilkan karya yang lebih beragam dan mencerminkan kekayaan Indonesia. Beralih ke informasi lain. Pedagang pasar di Gunung Kidul mengeluhkan sepinya pembeli. Tantangan yang dihadapi dengan adanya perdagangan online dan keberadaan pedagang keliling. Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Gunung Kidul, Wasana, mengatakan persoalan yang mulai dirasakan adalah minimnya generasi penerus yang

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi. Sugeng siang, apa kabar di hari Jumat tanggal 25 September 2026? Bersama Betty Damayani di program 4 RRI Yogyakarta. Program siaran hari ini mulai dari Canting Jali, Teras UMKM, siaran langsung siaran masjid, sholat Jumat, Suara Budaya Nusantara, Relay Pro 4 RRI Jakarta, dan Irama Budaya Nusantara. Dan siang ini sumangga kita pidangetaken sesarengan Canting Jali catatan penting ojo nganti lali kanti ira-irahan kala windu panca wara. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Siang ini semoga kita mendengarkan teras UMKM Lah Donat bersama Ibu Titik Renggani sugeng midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titik Renggani yang mengawal siaran ini. Tentunya kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di pelaku-pelaku UMKM. Pelaku-pelaku UMKM selalu berusaha untuk berkarya untuk bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutresno Budoyo, saya sudah bertemu ini di siang hari ini bersama dengan Ibu Fitria Susanti. Ibu, selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Mbak Titi.
1: Iya, Bu Fitria Susanti. Panggilannya Bu siapa nih?
2: Fitri.
1: Ibu Fitri, alamatnya di mana ini Bu?
2: Saya alamatnya di Jalan Jambon, di depan SKI tepatnya.
1: Oh gitu. Produknya apa ini?
2: Saya jualannya donat kentang.
1: Donat kentang, berarti
2: iya,
1: khusus
2: betul.
1: Kentang gitu ya. Donat beras apa yang terbuat dari kentang gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, donat kentang. Ini mereknya apa nih, brandnya, UMKM-nya?
2: Merek jualannya namanya Lah Jualan.
1: Lah Jualan gitu ya. Lah Jualan, bukan Laah Jualan, bukan ya.
2: Bukan.
1: Tapi Lah Jualan.
2: Iya.
1: Dulu kenapa milih jualan ataupun membuat produksi donat ini, awal mulanya bagaimana?
2: Awalnya itu karena dari anak saya ya. Mm-hmm. Anak saya itu suka sekali makan donat ceritanya.
1: Oh gitu,
2: tuh.
1: Ceritanya begitu.
2: Iya.
1: Terus?
2: Terus itu hampir setiap minggu itu mm-hmm. paling gak dua kali beli donat mm-hmm. terus. Tapi kan kita kan gak pernah tahu ya kalau di luaran sana itu bahan-bahannya, higienitasnya, mm-hmm. segala macam. Saya sebagai seorang ibu mm-hmm. itu ada rasa khawatir.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya cobalah nyari-nyari resep, trial, mm-hmm. coba bikin donat. Hampir dah satu bulan itu saya sampai bikin itu 10 kali.
1: 10 kali. Itu ya.
2: Mm-mm. Iya.
1: Terus
2: teman saya komen lah, "Kamu tuh bikin donat terus. Emang enggak capek, enggak bosen apa ya dimakan yeah. sendiri? Mau coba ditawari, dijual yeah. kayak gitu. Mm-mm. Siapa tahu banyak yang berminat." Nah, awal mulanya seperti itu, Mbak Titi.
1: Oke. Okay. Terus ini ya, begitu buat donat pertama kali itu langsung enak begitu atau harus berkali-kali berubah dulu, coba dulu gitu atau bagaimana?
2: Jelas nggak langsung enak ya, mm-hmm. pasti ada gagalnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya, apalagi donat itu membutuhkan teknik yang benar-benar kompleks ya kalau mm-hmm. menurut saya ya. Mm-hmm. Kayak perbedaan tepung sekian gram aja kan mm-hmm. nanti hasilnya bisa beda.
1: Oh,
2: apalagi
1: gitu.
2: Kita mainnya di cairan, mm-hmm. kayak kentang itu nanti kalau ngukusnya terlalu kelembean juga mempengaruhi penambahan cairan seperti susu dan airnya juga.
1: Oh gitu.
2: Iya,
1: teksturnya nanti berubah juga gitu ya.
2: Iya, nanti mm-hmm. kalau dia kebanyakan cairan dia akan mm-hmm. lebih susah mengembang.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kalau cairannya juga sedikit mm-hmm. itu juga donatnya susah kalis.
1: Oh gitu.
2: Nah, iya, makanya mm-hmm. feel-nya itu nanti kalau kita sering buat, tangan kita tuh udah bisa ngerasain tuh adonannya. Oh, segini tuh
1: oh,
2: udah pas.
1: Oh gitu.
2: Karena kadang dipengaruhi oleh suhu juga. Kalau mm-hmm. suhunya dingin mm-hmm. dia gak terlalu makan banyak cairan juga.
1: Oh gitu.
2: Makanya kompleks banget ternyata bikin donat itu, gak sesimpel yang mungkin ibu pernah lihat di Instagram mm-hmm. ada yang apa, share resep donat bikinnya kayak, oh tinggal gini aja,
1: mudah banget gitu ya.
2: Iya, mm-hmm. ternyata pas dipraktekin wow gitu.
1: Berarti butuh perjuangan juga untuk membuktikan bahwa kita mau jualan donat begitu. Coba dulu satu kali, dua kali, tiga kali. Berarti kaitan kegagalan itu kalau menurut Bu Fitri seperti apa? Kegagalan orang pengen jualan tapi gagal terus. Menurut Bu Fitri seperti apa? Harus bagaimana?
2: Iya, pasti jangan menyerah ya, jangan mm-hmm. mudah menyerah. Kalau memang mau jualan, misalnya ini donat saya, harus dicoba terus sampai kita benar-benar menemukan feel-nya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau udah dapet feel-nya, ya udah enak nanti jalannya. Kayak mm-hmm. sekarang saya hitungannya ya udah, mungkin udah ada 100 kali ya bikin mm-hmm. donat ya. Sekarang itu tangan tuh ibaratnya tuh yeah. udah
1: Sudah hafal
2: udah
1: gitu ya?
2: Sudah hafal tekstur yang seperti ini, oh ini akan bagus nih hasilnya. Terus ternyata, oh ini kelembekan, aduh gimana ini? Nah itu harus dicari-cari lagi solusinya seperti itu. Yeah. Yang penting jangan menyerah terus mencoba. Kalau memang niatnya mau jualan serius.
1: Oke, berarti ini ada materi tips ini ya, Sutresno Budoyo pelaku UMKM yang mungkin pengen coba-coba buat donat ataupun mungkin buat kue-kue ataupun roti lainnya. Kegagalan itu hal yang biasa. Dan mungkin kadang-kala kalau pernah gak sih kalau buat begitu terus dicobain tapi ada komentar, wah ini kok gak enak, ah ini kurang ini, itu pernah gak? Terus apa yang dilakukan oleh Bu Fitri?
2: Pernah, jadi awal-awal saya jualan itu di komennya ini donatnya terlalu berminyak.
1: Oh gitu.
2: Iya, terlalu berminyak. Terus akhirnya waktu itu kan di awal saya nirisinnya itu cuma pakai bagian belakang kertas minyak itu. Nah, pakai itu aja. Terus ternyata itu pun itu saja tidak cukup ternyata. Akhirnya sekarang saya pakai yang tisu dapur itu, yang towel khusus buat nyerap minyak itu. Itu pun butuh waktu sekitar setengah jam biar dia benar-benar enggak berminyak. Gitu.
1: Ya, berarti jadi tetap harus sabar tertentu. Gitu ya. Kalau masak itu juga harus sabar ya. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, begitu juga tidak ya nanti hasilnya. Tapi yang jelas ternyata dengan kegagalan tapi berangsur-angsur akan menjadi sebuah kebaikan, begitu ya. Betul. Bu Fitri. Dan Sutresno Budoyo tentunya kaitan tadi strategi yang dilakukan oleh Bu Fitria berkaitan dengan membuat donat. Dan donat ini apalagi punya apa bahan bakunya itu adalah kentang. Ini kentang yang jenis apa ini?
2: Kentang biasa.
1: Kentang biasa
2: iya,
1: gitu.
2: Kentang biasa. Itu kentangnya dikukus dulu nanti dihaluskan.
1: Oh gitu. Berarti feel untuk mengkukusnya juga harus tahu juga ya.
2: Iya.
1: Oh, ini berapa menitnya atau mungkin menitan saya dengan menitan Bu Fitri atau yang lainnya pasti juga beda. Terus besar kecilnya donat maksud saya besar kecilnya kentang kan juga pengaruh juga kan?
2: Kalau itu ukuran kentangnya tidak terlalu berpengaruh karena nanti yang kita gunakan itu timbangannya. Jadi setelah dikukus, kita haluskan, nanti ditimbang per porsi satu resepnya itu kita pakai berapa ratus gram kayak gitu kentangnya.
1: Oh gitu. Oke, berarti ilmu-ilmu yang paling tidak bisa tukar kawruh untuk di teras UMKM kali ini. Terus ini jualannya di mana ini Bu Fitri? Ini donat lah jualan ini.
2: Saya jualannya di depannya SKI.
1: Depannya SKI, iya. Lah jualan gitu ya.
2: Iya.
1: Ini donatnya macam-macamnya apa aja?
2: Ada donat klasik sama donat yang toppingnya pakai glaze. Kalau yang klasik itu biasa seperti keju, meses, terus gula donat.
1: Itu yang klasik ya?
2: Iya, yang klasik. Kalau yang glaze itu macam-macam. Ada yang rasa matcha, strawberry, taro, cappuccino, terus tiramisu, glaze coklat, terus glaze cheese, kayak gitu.
1: Itu jualan bijian atau per kotak begitu atau bagaimana?
2: Kita bisa jual, pembeli bisa belinya itu bijian bisa. Kalau yang kotak, saya menyediakan dus isi 3 sama isi 6. Nanti kalau yang per picis itu kita sediakan mika. Kadang kan ada yang mau cicip dulu, mau coba 2 aja mbak, kayak gitu.
1: Oh kayak gitu. Itu dengan harga berapaan itu Bu Fitri?
2: Kami jualnya harga Rp4.000 per picis. Semua varian.
1: Itu semua varian begitu. Iya. Dengan ukuran berapa diameter itu?
2: Kalau diameternya cetakannya ya, cetakan sebelum mengembang itu saya pakainya diameter 7 cm. Tapi nanti kalau udah mengembang lumayan lah, saya bawa contohnya ada nanti.
1: Jadi gede gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Terus mungkin bisa saling sharing juga memberikan informasi kepada pelaku-pelaku UMKM. Bu Fitri, ini dulu tahun berapa ini?
2: Mulai jualannya. Saya baru sekali Mbak Titi.
1: Oh, baru sekali
2: iya,
1: nih.
2: Iya, baru baru jualan itu di awal Oktober kemarin.
1: Awal Oktober kemarin.
2: Iya.
1: Berarti kalau berkaitan dengan ini ya kompetitor dan lain sebagainya, sebagai pelaku UMKM pemula ini istilahnya baru awal memulai. Ini punya tekad, mungkin punya apa ya, termotivasi. Itu apa saja bisa disampaikan kepada teman-teman pelaku UMKM? Monggo.
2: Iya, jadi ketika jualan kita harus berkomitmen memberikan produk yang berkualitas untuk pembelinya. Jadi jangan sampai pembeli udah mengeluarkan uang senilai sekian, ternyata produk kita tuh gak pantas ternyata dihargai sekian. Seperti saya jualannya donat harga Rp4.000. Jadi gimana caranya saya memberikan produk donat itu harganya tuh sesuai dengan yang pembeli kasih uangnya. Dengan cara apa saya? Jadi saya harus memastikan bahan-bahan yang saya gunakan itu berkualitas. Mulai dari tepungnya, bukan yang merek asal-asalan ya Mbak ya. Terus apalagi glaze-nya. Nah, yang sangat mempengaruhi dari enak atau tidaknya donat itu juga glaze-nya. Gak bisa kita mau cari glaze asal murah. Soalnya glaze itu dia murah, iya sih kelihatannya bagus, tapi rasanya mungkin ada hint pahitnya kayak gitu. Jadi kita gak bisa asal-asalan. Pokoknya sebisa mungkin kita harus memberikan kualitas yang sepadan dengan harga yang kita tawarkan kepada pembeli, seperti iya, itu Mbak.
1: Berkaitan dengan kompetitor, jika ada kompetitor bagaimana?
2: Saya rasa tidak perlu terlalu khawatir ya dengan kompetitor. Kembali lagi, kalau sudah rezekinya kita, pasti akan pembeli itu datangnya ke kita. Apalagi kalau kita percaya diri dengan produk yang kita jual, pasti orang itu akan balik kembali, seperti itu.
1: Akan mencari begitu ya produk donatnya gitu ya.
2: Iya, dan terbukti memang yang udah pernah beli, beberapa ya repeat kembali, bahkan sampai order via WhatsApp ke saya.
1: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ya Bu Fitria Susanti berkaitan dengan donat lah jualan ini. Terima kasih sharingnya, matur nuwun.
2: Sami-sami Mbak Titi.
1: Iya, baik. Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Ternyata sebagai pelaku UMKM pemula, tapi harus punya tekad nih. Harus punya tujuan dan cita-cita. Terus berkaitan juga dengan bagaimana kualitasnya, bagaimana dengan bahan baku yang untuk membuat produk-produk yang akan dijual. Baik, Sutresno Budoyo, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti

0: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
4: Sutresno Budaya, Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Siang ini ibadah sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Baitur Ridho, Komplek RRI Seturan, dengan Imam dan Khotib Ustadz Harpianto dan Kori Ustadz Roni Okta Kristanto. Sambil menunggu bergabung dengan program 1 RRI Yogyakarta, mari kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

0: Sutresna Budaya, kita akan bergabung dengan program 1 untuk mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Baituridho Komplek RRI Seturan.
1: Akan dikumandangkan oleh Ustaz Roni Okta Kristanto yang akan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di kesempatan kali ini. Baik pendengar, mengawali rangkaian ibadah sholat Jumat, kami akan kumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan berkumandang. Dan di kesempatan kali ini akan dibacakan surat Yunus, diawali ayat ke-62. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita akan menuju ke mimbar tilawah.
2: Yeah.

Alhamdulillahilladzi bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iya ya bitaqwallah. Itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa setiap khatib naik mimbar selalu mengingatkan kepada jamaah untuk bertakwa? Hal ini di samping merupakan rukun khutbah, tetapi di lain hal di nukilan surat Al-Hujurat 13 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang oleh Allah dimuliakan itu bukan sekedar mereka yang memiliki harta benda berlimpah, bukan mereka yang memiliki gelar profesor, bukan mereka yang sekedar memiliki jabatan tinggi. Akan tetapi Allah ngendika bahwa yang akan dimuliakan oleh Allah adalah siapa saja yang bertakwa. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, takwa merupakan taruhan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, takwa inilah yang harus kita raih. Satu jabatan sulit, ingin mendapatkan pekerjaan yang mentereng juga sulit, bahkan untuk meraih titel yang tinggi juga sulit. Tetapi kalau kita ingin meraih gelar takwa, ternyata jalannya sangat mudah asalkan kita mau. Mengapa? Sebab beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang bertakwa itu asalkan dia mau mematuhi perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Imam Qusairi yang lahir pada tahun 986 di Khurasan memberikan satu esensi takwa, merupakan karakter seseorang menurut pendekatan filosofis akrostik. Artinya begini, miterat pangandikanipun Imam Qusairi, wong sing takwa kuwi tanda-tandane dikira tobasake nenggon huruf takwa. Takwa terdiri dari 4 huruf, 1 tak, 2 kof, 3 wawu, keempat adalah iya. Apa artinya itu? Bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa, kata Imam Qusairi, itu nomor 1 tak, itu diartikan tawadu. Maka orang yang bertakwa sekalipun memiliki jabatan tinggi, memiliki harta benda berlimpah, kesempurnaan badan entah itu tampan atau cantik, tapi kalau orang yang bertakwa tentu tidak akan sombong. Sebab ternyata sombong ini malah bisa mencelakakan manusia sekalipun dia ahli ibadah. Maka ada sebuah jargon mengatakan bahwa orang bermaksiat bisa masuk surga karena bertobat, tapi ahli ibadah bisa masuk neraka karena sombong, congkak, angkuh. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam paring pangandika, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Mangkana fi qalbihi min kibarin, barang siapa yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Nauzubillah. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah huruf yang kedua, yaitu qaf. Qaf diartikan oleh Imam Qusairi artinya qanaah. Dalam bahasa Jawa, nrimo ing pandum. Jadi setelah berusaha memaksimalkan potensi waktu yang ada, kemudian hasilnya sekalipun tidak sesuai dengan harapan, dia tetap nrimo ing pandum. Ini juga sependapat dengan kaum Jabariyah, bahwa hakikat manusia hidup itu tidak ubahnya seperti wayang sing dilakoke karo kidalang. Contoh, kidalang menceritakan wayang namanya Raden Gadot, kaca ingkang sekti mandraguna, ora tegas tapak paluning pandhe sisaning gurinda, tinatah mendhat jinara menter. Pindha nyelentik tanpa sudang, mabur tanpa swiwi. Pertanyaannya, tapi kapan Raden Gatotkaca bisa mabur tanpa swiwi? Yaitu ketika dipegang oleh Ki Dalam. Kalau seandainya Raden Gatotkaca tadi dimasukkan ke kota, kira-kira bisa terbang sendiri atau tidak? Tentu tidak bisa. Maka nek uang ora trimo pandume Gusti Allah, apike gendang leboke kota. Yang ketiga, wawu diartikan oleh Imam Qusairi adalah singkatan dari warok. Orang yang takwa selalu menjauhkan diri dari sesuatu yang bersifat subhat atau meragukan, apalagi yang jelas-jelas itu haram. Ini juga dinukilkan dalam surat Al-Fath ayat 29. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika mau melakukan sesuatu, ditanyakan dulu dengan cara ini Allah ridho atau tidak. Kalau sekiranya Allah tidak ridho atau bertentangan dengan syariat, maka sebaiknya harus kita hindari, kita jauhi. Semoga dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang bersifat subhat, apalagi yang haram. Terakhir, nomor 4. Ya, Imam Qusairi mengartikan ya ini artinya yakin. Artinya apa? Yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah. Dengan kata lain, kalau kita fanatik, jangan fanatik kepada organisasi massa agama kita, tapi fanatiklah kepada Islam kita. Karena jelas inna dina indallahi Islam, bahwa yang diterima oleh Allah itu yang beragama Islam. Ya Allah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

alhamdulillahi hamdan katsira kama amara fantahu amma naha anhu hasa. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kesimpulan dari khutbah yang pertama tadi adalah, mari bersama-sama dengan saya, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, hendaklah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Selalu bertakwalah kepada Allah di mana, kapan saja, dalam keadaan seperti apapun jua. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah agar kami senantiasa mampu mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Seraya kita menundukkan kepala dan mendekatkan kedua mata hati kita, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan semoga Allah mengabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini sesungguhnya merasa malu bermunajat kepada-Mu oleh karena terlalu banyaknya dosa kami kepada Engkau ya Allah. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami, maka ampunilah segala salah dan dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini dalam rangka menunaikan perintah-Mu salat berjamaah Jumat. Jadikanlah Jumatan saat ini sebagai awal untuk peningkatan kualitas takwa kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah, istiqamah, istiqamah, warzuq lana rizqan halalan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

jiwa, ya. Perlu kita ingatkan bahwa kesempurnaan sholat jamaah diperlukan rapat dan lurusnya shaf. Untuk mengetahui rapatnya apabila salah satu anggota tubuh saling bersinggungan. Untuk mengetahui lurusnya adalah pada tumit yang belakang. Yang di belakang maupun yang di luar masjid, mohon mengkondisikan. Sawu subufakum fa inna tasbihata subufi min tamamis shalah.

bangun bangun. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga kami hadirkan dari Masjid Baitul Ridho Nusantara Kompleks RRI Sturan. Saya Agus Pramana bersama tim teknik siaran luar, ada Rifai Samudra dan juga ada Bayu Parabola. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio di RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Agus Pramana dan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar Pro 1 dan Pro 4 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Ridho Kompleks RRI Seturan dengan Imam dan Khotib beliau Bapak Ustadz Harpianto dengan Kori Bapak Ustadz Roni Okta Kristanto. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridho Komplek RRI Seturan. Dan Sutrisno Budoyo, kita dengarkan lagu-lagu rohani Islam berikut ini.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Lemah dan lembutnya kalbu seseorang dipenuhi oleh beberapa sebab yang dilakukan oleh pemiliknya. Baik dan lemah lembutnya kalbu diantaranya adalah membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi,

0: yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Jogja. Dan di siang ini sambil beraktivitas, tidak lupa untuk menyiapkan menu makan siang. Dan Sutresno Budaya pada hari ini tanggal 25 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia. Jadi momentum ini menjadi kesempatan untuk mengenali kembali peran dari apoteker dan tenaga kefarmasian dalam sistem kesehatan. Apoteker bukan hanya berkaitan dengan obat yang diterima pasien, tapi mereka juga memiliki peran dalam memastikan penggunaan obat secara tepat, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, selamat Hari Apoteker Sedunia. Semoga profesi apoteker semakin kuat dan berdaya dan hebat

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Baru baca apa ya, Pak?
4: Ini loh, Bu. Negara kita itu ternyata memiliki potensi bencana alam.
5: Loh, kamu tuh kok malah menggoyang-goyangkan kursi saya, toh? Bu, apa ini? Ada apa ini?
3: Lampu gantinya yang goyang-goyang, Pak. Pak, ono lindu, Pak. Gempa, Pak. Bapak ini, ada gempa. Malah nanti radio, Pak.
4: Bapak baru mencari informasi dari RRI. Berapa kekuatannya dan pusat gempanya di mana? Ingat nggak, Ibu, pada waktu gempa bumi di Jogja tahun 2006 tuh, saat semua sarana komunikasi tidak berfungsi, radiolah yang efektif menyampaikan informasi tentang gempa.
3: Oh iya, Pak.
4: Makanya penting banget kita harus mendengarkan RRI.
6: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
7: Halo, saya Ros.
8: Saya Duta.
9: Saya Adam.
10: Kami dari Shilon Seven.
9: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
7: Yes.
9: RRI. Sekali di udara.

Bunga teratai. Bunga teratai. Bunga ini tumbuh di tempat yang menjijikkan, berlumpur, dan berair kotor. Tapi bunga teratai tidak tenggelam ke dalamnya. Bahkan mampu menghadirkan keindahan, mampu menebarkan harum semerbak baunya.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer?
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Yo karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram dari klik nih lho, mancur dewe. Makani wak dari klik, milih dewe. Arep mangan yo dari klik, tekor dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalek ke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga menungso to, bro. Ngilangi omo, contohnya. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: Mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu ini biasa dinyanyikan masyarakat setempat saat membuat makanan yang berbahan pisang bernama

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada hari Kamis kemarin nggih Sutresna Budaya tanggal 24 September ini diperingati Hari Tani Nasional. Terima kasih untuk setiap tetes keringat dan kerja keras dari para petani. Tanpa kerja keras petani tidak akan ada beras. Dan selamat Hari Tani Nasional. Sutresna Budaya di siang ini yang baru saja mendengarkan siaran RRI di program 4 melalui streaming ataupun RRI digital, selamat mendengarkan di hari Jumat siang ini. Sambil beraktivitas atau yang sedang menikmati perjalanan di daerah istimewa Yogyakarta, menikmati kuliner ataupun destinasi wisata, selamat menikmati suasana di Yogyakarta. Saklajengipun sakmeniko sumonggo kulo dereaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Bob, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4, dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Perry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Yeah. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih, Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh, gitu. Siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumbernya hari ini ya, Bang Ferry ya.
3: Udah. Ini ada Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, assalamualaikum. Selamat siang, Pak Sutan.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai ini untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811720985 Bung Jo.
2: Oke, siap. Nah, kalau di Jakarta kita terima di 0213504510, dan untuk di WhatsApp 0812112428 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gehok. Ya, gehok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan
3: pesta adat
4: pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya di apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini. Nah, ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya, kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Kedua, keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju, awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu, ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang apa namanya belum begitu suka, ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka, itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milih apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari apa namanya mufakat, berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan si bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar si bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: si gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini sampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya. Ya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantar salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngantak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami, walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah
3: itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal. Ya. Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan, satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi, biaya besar, ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif.
3: Bukan ya.
4: Makanya setelah kita ngebambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair. Sebagai bentuk tanggung jawab.
4: Ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi.
4: Bukan.
3: Bukan mau merendahkan satu sama lain. Sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
3: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah ya,
3: karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar
3: ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang, dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sebambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh, sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari
4: adat. Tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, intar terang, intar ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua. Nah, terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di Pepadun kan terserah yang punya hajat, anaknya kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu.
4: Wajura.
3: Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Swati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya. Jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Saibatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa apa namanya keris biasanya yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu apa namanya ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya,
3: perserahan diri.
4: Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula, gula dan apa ya, ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua.
3: Itu Mas Bari. Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Salam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng
2: semua nih,
3: narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Mas Sultan.
3: Mas Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng.
4: Dengan
3: suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya
1: Bang Sultan
2: ya.
4: Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Selamat jalan. Ayahnya Pak Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, ya.
1: Ya.
5: Nah, misalkan ya, ya. Kan saya jo ngaku bebas jo ya. Hmm. Nah, tapi bebas hina maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya, kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Nah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
1: Baik, sesama kayaknya pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
4: Ya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya,
2: ya,
1: boleh.
4: Tadi sebetulnya
1: Ceguria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin ya. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantok sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Anjau sabai. Anjau sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya,
2: ya sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangin
4: ke perempuan. Datang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil. Ya, oh, diambil. Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah usaha bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan.
2: Di anjau sabai
4: itu. Nah, anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry
2: ya,
4: yang saya itu? lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Uang
4: larian. Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak. Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan
4: karena
2: sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya, ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan peri, kira-kira itu tulisannya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
2: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, kasur, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ lupa saya. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
2: perempuan,
4: bed perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
2: Oh ya,
4: nanti kita bahas lah dalam bentuk barang. Biasanya kalau orang Lampung ini
2: perabotan-perabotan
4: ya, alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
2: Ya.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara, dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
2: Iya.
4: Ibu tadi.
2: Tahapan-tahapannya.
4: Ya.
2: Kita itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana,
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
4: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit, si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si Edo.
4: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Iya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa. Sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
2: Ya. Nah,
4: suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
2: Adat,
4: bapak adat. Seperti nanti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung
4: mau dia pepadun, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi.
2: Ya.
4: Segitu langsung aja hajat adat ini bisa enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
2: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa
2: sesama Lampung?
4: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang ya. Adatnya sama ini ya. Kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir enggak ada lagi.
2: Enggak lagi. Ya. Nah, jadi nah, untuk, itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya sesama Lampung. Nah, ya. Tapi kalau tadi kata Edo bilang kalau misalnya dia seorang bujang ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
4: Sebetulnya bisa. Dia ya satu dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
2: Iya.
4: Jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya
2: iya.
4: Bahwa itu janda apakah janda
2: cerai pisah, hidup cerai, atau mati.
4: Atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
2: Iya.
4: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
2: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
4: Iya. Gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
2: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
4: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
2: Iya.
4: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan. Kastanya sekarang gitu.
2: Okay.
4: Jadi jawabnya dia boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
2: Ya.
4: Kalau pesisir
2: ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
4: Sama.
2: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih jadi yang laki-laki itu pepadun jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu yang pemangku adat juga tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
1: Iya atau suku lain gitu ya.
2: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
4: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya. Lampung, dia belum Lampung walaupun dia udah punya anak.
2: Ya.
4: Bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung
2: itu kalau gini Sutan kalau yang kita yang laki-laki nih orang laki-lakinya Lampung nih ngambil orang Jawa nih yang perempuan ini harus digelarkan adat kalau sebaliknya gimana itu
4: ya tetap sama cariin bapak angkat adat juga
2: jadi yang kalau yang perempuan karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih anak Lampung ini.
4: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
2: Iya.
4: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
2: Tetap
4: dicariin angkat untuk adat.
2: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya?
4: Iya. Untuk gelar.
2: Iya.
4: Gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
2: Iya supaya bisa digelarin juga.
4: Digelarin dan gelarnya sesuai. Yang angkat itu tadi.
1: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
2: Panjang.
1: Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
4: Jadi setelah berunding baru kesepakatan apa di mana dan sekarang ini dari dulu ya bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah kalau dulu
2: sesuai
4: tempat laki-laki
2: nggak mau dulu.
4: Nggak mau. Oh gitu.
1: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Ya. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
4: Gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi, tahapan menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
1: Nah, itu dia dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya Pak Bersa RN juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
2: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
4: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun

0: Kemudian kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Cepat FM, suara budaya Nusantara. Jakarta.

Abang Po, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ulhaq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 5.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Sutrisno Budoyo wedal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun kula dereaken siaran Irama Budaya Nusantara di hari Jumat ini. Matur nuwun sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan siaran berikutnya bersama Jeng Andita. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: boi-boinan. Di daerah Boyolali, permainan ini sering disebut boinan. Biasanya dilakukan 3 hingga 5 orang atau lebih, menggunakan pecahan genting yang ditumpuk-tumpuk. Kemudian para pemain melemparnya dengan menggunakan bola kasti. Pemain dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok yang menang dan kelompok yang jaga. Kalau salah satu pemain dari kelompok yang menang berhasil merobohkan tumpukan genteng pemain yang menang berlari, lalu pemain yang kalah berusaha melempar bola tersebut ke pemain yang menang sambil menata tumpukan genteng. Kalau genteng berhasil ditumpuk, maka kelompok pemain yang menang menjadi kalah.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari kata tulang.
2: Buang sajalah tulangnya, nanti juga dimakan kucing.
1: Menurut bahasa Indonesia, tulang berarti rangka tubuh manusia ataupun binatang. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata tulang ketika Anda berada di tanah Batak, karena tulang di sana berarti paman. Jangan sampai mereka yang mendengar kalimat tadi berpikir bahwa pamannya akan dimakan kucing.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Intaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawi.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ahli teknologi informasi atau ATI, pengolahan hasil perikanan berbasis ikan barakuda digelar di Kaparewon Serandaan, Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan inovasi pengolahan ikan kepada masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya produk pangan bernilai ekonomi. Mini Gunawan, influencer sekaligus praktisi di Dinas Kelautan DIY, mengatakan inovasi pengolahan ikan barakuda menjadi pangsit goreng dan otak-otak dapat menjadi alternatif menu keluarga. Menurutnya, produk tersebut tidak hanya menawarkan cita rasa, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk unggulan berbasis ikan. Beralih ke informasi lain. Reformasi sistem kepemiluan di Indonesia dinilai tidak cukup hanya membenahi teknis penyelenggaraan pemilu. Perbaikan juga perlu menyentuh partai politik, sistem representasi, independensi penyelenggara, hingga memastikan pemilu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dosen Departemen Politik Universitas Erlangga, Profesor Ramlan Surbakti menilai, persoalan mendasar pemilu Indonesia berada pada belum kuatnya fungsi partai politik sebagai institusi demokrasi. Menurutnya, partai politik harus melaksanakan dua fungsi untuk menjadi pilar demokrasi perwakilan. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedoyo sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Perumpat Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih di hari Jumat meniko. Sesarengan kula sinten, kula jendit. Terus pundi, semua sehat nge, pawarto sehat, bahagia, dompetnya tetap kandel, sinauso, tanggal selang, betul nge, selawi, selangku nge. Terus tanya, was jan, jendit ngapunten. Mobilnya memang sok klenta-klentu, namanya juga manusia. Dibuka di 0274552219. Pilihan lagunya ada Ayu Adine, Den Bei, atau Bengawan Solo. Halo, sugeng santen,
1: suko sami suko.
0: Bicara dengan Mbah Noyo kah ini?
1: Kula suko, jengsi suko. Sedaya sami suko, betul sekali.
0: Pak Warto sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Iki mau suko masjid yuk langsung teklik bisa masuk.
0: Langsung, pas dibuka. Alhamdulillah. Ini tadi cuaca laporan apakah ramai? Bagaimana?
1: Panas sekali.
0: Panas sekali. Jalanan bagaimana? Garing semua. Jalanan gimana jalanan?
1: Aku jaket kulit di sini.
0: Waduh, masih pakai jaket lurus terus?
1: Iya.
0: Warna coklat.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Kulit melinju.
0: Lah niku wau. Monggo.
1: Ayo Pak Depai men tak disik iki karo Mbak Siti.
0: Nggih. Pokok men terus ini kok disik-disikan gitu ya.
1: Salam dari Pak Naryo Purbosari karo Piwiro Gendeng. Aku lagune Den Bei wae.
0: Den Bei.
1: Ya.
0: Siap.
1: Salam kagem Rama Jayadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Narto Indro, Mami Sartika. Yang Sasmito Mukti karo di Rukun Merdo ada Mbah Yono, wonten Bu Sriwi, Bu Igati, Mbah Ijem, Mbak Siti, Mbak Tuti, Mbak Asih Goplak, Kang Jelas, wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Swijo, Yang Parno, Pak Wening, Bu Magianti, karo Mbak Anggun, Mbak Yeni, Pak Yanto, karo Yulki, wonten Mbak Ana, Yusirup, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Bu Salama, Bu Widyaningse, Mbak Wati yang ada di Palian.
0: Silakan Mbak Wati.
1: Sagio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbak Suro, karo Sinten Maling, Gewo,
0: anu,
1: Mbak Pipit dan Mbak Titut, Pak Supoyo, karo Mas Ardi, Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Nyaten.
1: Griwan mandi jeng beti ning ndi?
0: Udah. Selesai tugasnya.
1: Ya, pagi ya.
0: Iya, siang.
1: Ya, gitu aja. Salam sehat bersama Perompak. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Berikutnya ada siapakah ini?
2: Halo.
0: Mami Sartika. Betul?
2: Betul.
0: Mami
2: tunggu
0: sehat?
2: Di tengah sawah. Tunggu di tengah sawah, betul tidak salah.
0: Alhamdulillah. Mami sehat toh, Mami?
2: Sehat walau dong.
0: Alhamdulillah.
2: Penyiar sehat, pendengar sehat. Banjir. Kalau lagunya tak derek Mbah Noyo wau. Lagunya derek Mbah Noyo
0: nggih. Nggih, Den Bei nggih. Kintunipun.
2: Kintun takem. Nuwun Mbah Noyo Putri Jo. Kula ngrumuyune Putri Jo. Takem Mbak Pak Yanto Sedoyo Yanto, Mas Rian Baye. Pak Mbak Sriri, Mbak Wakianti, Mbak Purkenteng Rejo, Pak Bambang Suparno, Pak Yang Sekian Sas, Romo Yu, terus Pak Kembah Giman, Mbak Suro, Mas Pariono, Pak Pipit, Pak Yeni, Pak Mbak Nanik Bajuri, Bu Sri Stoyo Sri, Pak Adi Kuntul Adi Poncosari, Pak Mbah Bobo Karno, Mas Saiful Wonderful, Pak Mbah Mbah Wahiman, Pak Mbah Mbah Kasiono, Pak Mbah Mbah Salman, Pak Mbah Mbah Mbah Mbah Mbah Pakam sedaya kemawon. Matur sumringah ayu, sugeng ayu karya sehat selalu.
0: Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Berikutnya. Halo.
3: Halo, nututi Mami.
0: Nggih, Bunda Twijo menika dos pundi? Panatos. Munjuk nopo niki?
3: Memeng.
0: Memeng. Mau kemana-mana jadi memeng pon di rumah mawon.
3: Dua peturon, dua tempat. Jadi lagu ini pun tak derek Mami kemawon.
0: Gih, tempe.
3: Atur salam je.
0: Monggo.
3: Kangga pemben Mami, Sartika, mungkin tanpa sehat, Mbah Noyo, Mbah Kiman, Romo Hadingadiono, Romo Yuwono Mato Diarjo, Romo Ruslan, Bopo Azari, Eyang Rukun Werdo, Nak Rian, Mas Ipul, Pak De Paimin, Mbah Yono Wirosaban, Dimas Dedo Sumarto, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Ipul, Romo Narto Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Eyang Kong Kamsi, Mas Gilas, Eyang Sas, Bopo Supoyo Kasih Layar, Mbah Guyur Juru Gentang, Romo Heri Sardono, Romo Yuwon, iki R. Joko Budo, Diaseng Wijianise, Buya Yukweni, Uki Kagem, Om Bulik Tujo, Bopo Sumat, Bopo Mudiono, Mbah Dio, Mbah Surot Risik, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Noyo menikawa sampun kulo soan, Bopo Damaskes, Bopo Jumangin, Mami Sati Kami Tau, Bopo Mudi Greito, Yumudo, Putri Bonagung, Putri Utami, Bopo Kasiono, Nak Wagianti, Dek Supriyati, Bu Yanwasih, Ibu Sriwi, Betulispan, Bu Tarmi, Mak Ijem, Bu Yayu, Jalan Paris, Lan Prayogi, Kagem sedaya kemawon wonten ing acara suka sami suka kula suka jendit suka sedaya sami suka. Mekaten sengsi.
0: Nggih, matur nuwun Bu Twijo.
3: Matan wekdal kula aturaken kundur sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Twijo, terima kasih. Halo, sugeng sonten.
4: Halo. Sugeng santen jendri.
0: Sugeng santen Bu Agianti.
4: Suka sami suka, kula suka jendri suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka suka Bu Agianti. Pilihan lagunya Ayu Adini, Den Pei atau Bengawan Solo.
4: Den Pei kecemplung kali. Wih, aku seneng aku Den Pei kok. Terus salamnya kagem Bunda Dujo, Mbak Noyo, lajeng Mbak Hijem, Dimas Rian Gemes, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Pak Yanto Pahit Belegi, Dimas Rotrisik, Mbak Yono Wirasaban, Mbak Watik Parian, lajeng Pak Poyo, Mas Ardi Klaten, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, Ugi Bu Muto, Bu Prase, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Kikumbu Karno, Ki Joko Budo, Prayok ini pun kagem sedaya kemawon. Matur nuwun sugeng santen jengdi.
0: Sugeng santen. Satu lagi, halo sugeng santen.
5: Halo sugeng santen jengdi.
0: Pripun
5: sehat sak keluarga?
0: Mbah Yon, alhamdulillah, tapi ini cuacanya begini, nak lanang tadi pagi agak enggak enak badan.
5: Musim kok. Iya. Hati-hati pokoknya yang penting dijaga anak.
0: Siap.
5: Penting.
0: Siap.
5: Iya, penting jaga.
0: Nggih.
5: Jadi dia sekarang jangan ngombe es.
0: Siap, Mbah Yono. Mbak Yono sehat ya.
5: Mas suara ini Sri Kandi ini lho.
0: Ini habis minum troces.
5: Wis lagune nggih padha niku mawon kaya Bu Agiane wau, Den Bayi wau. Coba keten-keten nggih.
0: Nggih monggo.
5: Kagem Bu Twijo sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Piye kenonge aten kater ki mau dijukuk.
0: Ngoten.
5: Lajeng kagem Bu Tarmi semangat baru. Lajeng Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, lajeng Bu Sri Raming Isi, lajeng kagem Mbah Noyo, Mbah Noyo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Kiko Bokarno, Ki Joko Budu, lajeng kagem Mas Saiful Romo Yupa Narto Indro, lajeng Gendi, lajeng Pak Rukun Merdo, lajeng Pak Tumidi, Mas Rian Peyek. Langgung prayogi kagem sedaya kemawon ingkang midhang kathahaken. Perempat boten kula biji-biji kula kenthuni sedayanipun. Kagem Gendi,
0: nggih.
5: Sugeng makarya ngantos paripurna. Inari ngono kesehatan lancar sikidipun satu warga.
0: Mekaten amin amin. Matur nuwun Mbah Yon.
5: Jogo.
0: Siap.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu lagi baru ke WA. Halo.
6: Halo, sugeng sonten jeng di.
0: Sugeng sonten.
6: Pasami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka.
6: Sehat jeng di.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pun di bawah terus bu.
6: Saya. Tadi nderek intun. Kalau saya kayaknya lagunya beda.
0: Nongko Bu Sri.
6: Saya milih yang Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo boleh. Belum ada yang milih, ini baru Den B semua.
6: Oh,
0: Bengawan Solo, monggo kintunnya.
6: Saya kintun kagem Mbah Noyo, matur nuwun, Gadung Sari, lajeng Bu Mami Sartika, kalau wau nggih nyenggol, lajeng Bu siapa nomor 3 tadi Bu Dwijo Karangmojo. Bu Agianti, sugeng sonten Bu Agianti, lajeng Bu Yayu Weni, Mas Iful Wates, Mas Rian Peyek, lajeng Pak siapa tadi layar itu Pak Supoyo.
0: Pak Supoyo.
6: Nggih, lajeng Pak Sagio Jalan Samas, Ki Kumbokarno kok enggak pernah nongol lagi.
0: Ki Kumbokarno nanti tak telepon. Kita tunggu ya.
6: Nggih. Lajeng kagem siapa lagi ya, kayaknya Bu Sri Utami yang sebelah timur Isti, salam kenal Bu.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem sedaya kemawon, sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagu Bengawan Solo. Matur nuwun jeng dit.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Sriwi. Seterusnya budaya kita ke WA dulu ya. Sebentar. Ada dari Dingge. Yusirup kirim voice note. Halo.
7: Assalamualaikum. Maaf nggih niki ingkang ngasta WA sinten monggo nih. Kula nyuwun pangapunten nika wau klentu. Mboten ningali mengguatan mawon ngaten mawon nggih matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Oh, tadi nih nggih. Sugeng sonten dari kinten salam kagem Romo Narto Indra, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio kalian ibu Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Bu Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuase, Bu Yayu Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti Serandaan, sanipun kagem sedaya kemawon Pak Supoyo.
8: Suko sami suko. Kulo suko, jendit suko nggih. Jenengan niki piyambakan, Mbak.
0: Nggih.
8: Lan kula niki nembe guys wonten ing daerah arep loji Blodokan niki. Derek salam-salam mengke lagunipun manut mawon. Salamipun kagem Pak Tujo Subagyo, Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Kang Gilas, Mbah Mus, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Kasiono, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Mbah Suro, Pak Tumidi, Pak Mujono, Pak Kasiono, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Pak Wening, Pak Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Harni, Bu Sukinah, Rek Jarno, Pak Nardi Mursari, Pak Giarto, Mas Bu Yeni, Bu Nugroho, Bu Siwi, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Pak Kasiono, sebentar.
9: Suko, sami suko, sugeng conten jengdit, kula Pak Kasiono mbulawen. Kintun salam, katur Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Wareng, Ibu Tutin Jogoyudan, Ibu Sri Utami, wonten sawetan kampus ISI, Ibu Mami Sati Kaminggir, Ibu Tarmin Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sagio Palian Kretek, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tawi Ki Resi Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo Uti Pak Mariono wonten ing Mejing Medan, Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Damaskus, so katur sedaya para sutresna wonten ing suka sami suka menika sugeng midhangetaken lagunipun nderek jenggit mekaten jenggit sugeng sonten matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian terima kasih kagem sutresna putih Mbah Cio. Suka sami suka sugeng sonten jenggit mugitan sehat nira tur salam kagem Budwijo Karangmojo Butarmi Pak Sunadi Mursari, Bu Widya Ningsih, Ugi Setyo Engkang, Mita Ngetakan, Suka Sami Suka, Matur Nuwun, Sami Sami. Sudah sebutin nanti kita kembali lagi, kita buka lagi untuk telepon dan juga WhatsAppnya. Buatan satan muti-muti, tetap nyawici.

0: Sutresno budaya, kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh Jos.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Promo TRR Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kita kembali lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjenengan Suko Sedoyo Sami Suko. Monggo Sutresno Budaya, kita buka lagi untuk line telepon di 0274 552219. Yang belum telepon, lagunya ada Iki W.E. Sopo, Layang-layang Lampung Jogja. Ayo, mau yang mana? Ditunggu ya toh. Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
1: Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko. Kulo Suko Panjenengan Suko Sedoyo Sami Suko.
0: Sami Suko, masih pul?
1: Nggih.
0: Pangertos gimana?
1: Sami saya, Mbak Lita.
0: Sehat, masih pul gimana?
1: Alhamdulillah wonderful.
0: Wonderful Indonesia gitu ya.
1: Diwata panas, diwata Mbak Lita.
0: Diwata juga panas toh.
1: Ya,
0: hujan belum?
1: Belum
0: ya.
1: Ada itu cuma hujan rindu di sini.
0: Waduh, terus gimana itu nek hujannya rindu?
1: Ya harus telepon.
0: Nah, ini udah telepon. Lagunya ya, apa?
1: Sembuh nih rindunya.
0: Lagu mau apa nih?
1: Lagunya apa aja tadi Mbak Lita?
0: Iki W.E. Sopo, Layang-layang Lampung Jogja Pundi.
1: Ya. Layang-layang mawon.
0: Layang-layang boleh.
1: Mumpung panas niki ngundul layangan.
0: Ya, kintun.
1: Kintunipun ngagem Rama Haji Ngadiyono Sugeng Sonten, mugi tepang sehat keluarga Rama. Mugi Rama Yono Marto Diarjo, Mbah Yono Wirasaban Sugeng Sonten, ugi kang Bunda Dwijo, Mbah Noyo Rama Tujo sebagai kan ibu, ugi Pak Mujiono wonten Brosot. Pak Sawi ya wana serandaan nggih Sugeng Sonten ugi wonten lek gono sehat lek gono Mbah Kiman ugi kampane Glendi mboten kesepang agem Buya Ayu Parantritis ugi Pak Sunadi Mursari pungkasanipun kagem Bu Sri Utami kalian Bu Sri Bon Agung prayogi agem sedaya mawon ikun sampun nyawisi Sugeng Sonten juga midhangetaken kagem Mbak Andita juga tugas. Salam kagem Dedek Beni Sudrajat.
0: Gitu.
1: Mugi tancap pinrengan sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur barokah.
0: Amin.
1: Makasih kemon Mbak Lita. Telepon kula kunduraken. Matur nuwun Sugeng Sonten.
0: Sami-sami terima kasih. Halo Sugeng Sonten.
2: Suko sami suko. Kulo suko. Sendi suko. Dedek-dedek di suko sehat.
0: Amin.
2: Berarti derek antri nomor setunggal.
0: Nomor setunggal. Iki BS apa?
2: J.
0: J. Kintun.
2: Derek Kintun ya ceng. Pak Supoyo kalau mau, lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Haji Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo. Jeng Pak Bambang Sutarno, jeng Mas Aldi Pontosari, jeng Mbah Suro, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Saginem, Bu Dwijo, Pak Wening, Bu Supriyati, jeng Ki Joko Budu, Ki Bumbo Karno, Pak Yanto Anindya, Pak Yanto Adil, jeng Bu Tarmi, jeng, jadi saya ini pun kakek mustoyo kemawon mangke
0: yang
2: sanes pun binjang sanes.
0: Begitu jeng, aja betul.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat ibu nge. Halo, Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten. Coba sami coba.
0: Nge.
3: Sedaya kami semua jenggi.
0: Nji. Meniko.
3: Mbah ne putune.
0: Mbah ne putune. Gimana Mbah ne putune kabarnya Mbah ne putune?
3: Alhamdulillah sehat. Penjaranya tenggi jenggi.
0: Alhamdulillah Mbah ne putune.
3: Ini panasnya lumayan ya ini.
0: Nji nge. Panis nih pun nge. Kering semua nge cuciannya.
3: Kami yang benar nampun aja di ngeten mawon lagu ini
0: napa
3: ini Lampung Ayu Jogja.
0: Oh Lampung Jogja.
3: Oh nggih Lampung Jogja
0: nggih. Kinturipun.
3: Kinturipun barusan tadi sapa ya kemayu?
0: Menika Rama 7.
3: Oh nggih kagem Rama 7 Jogja. Maka wonten Mas Ipul tadi lan Bu Dwijo, Bu Sripun Agung, Bu Yayu, Bu Ali, Bu Yayu Pajaran Paris, Kang Gilas, wonten Pak Sumidi, Pak Samio, Pak Sagio, Pak Sargio, sing yo ini gue langsung petjo yo.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Sumar. Eh, sampun kagem sedo iki mawon.
0: Ngeten.
3: Kagem jenggit sugeng beda sangku.
0: Matur nuwun Mbah Neputune, terima kasih. Berikutnya. Halo. Waduh, terputus. Kenapa ini kok terputus teleponnya? Sugeng sonten.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka. Jendit Andika Rizkia suka. Mbah Neputune suka. Sedaya sami suka suka.
0: Sami suka suka. Matur nuwun Bu Sri Bonagung suka suka. Ya,
4: salamnya lagunya apa,
0: Jeng? Lagunya ada iki wek sapa? Layang-layang atau Lampung Jogja pundi?
4: Apa ya?
0: Apa suka yang mana, Bu? Monggo.
4: Yang paling banyak aja ngikut.
0: Gitu, J.
4: Ya, nderek salam, J.
0: Boleh.
4: Itu tadi Mbah Ne Putune matur nuwun. Terus ada Mbah Suro, Pak Devaimin, Pak Tirto, Mbah Nawi, Mbah Giman, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio, Pak Mulati, Pak niku sinten Jati Mulya niku Pak Sarjio.
0: Pak Sarjio.
4: Iye, Pak Tumidi, terus Pak R. Sigit, terus nenten Pak Sunardi Mursari, wonten niku Pak Kang Gilas, terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, terus Mas Ipul, Mas Rian, Mas Mamade, Mas Adik Klaten, terus Bu Sartika, Mami Sartika, Mami Sartika kalih Yumudo.
0: Nggih.
4: Lajeng kagem nika enten sinten nika anu Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, terus Bu sinten nika sini Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, lajeng enten Mbah Pak Bambang Sutarno sudah nggih.
0: Nggih.
4: Terus kagem sinten melih nggih kok awangan iki jeng Ki Joko Budu. Ki Joko Budu kan pamit ke lagi mriyang seminggu niki.
0: Oh gitu. Engkang enggal dangan ki.
4: Ya adem panas bilangnya sama ngigil.
0: Oh gitu. Nggih nggih nggih muga-muga lekat sehat nggih.
4: Nggih. Lan untuk semua saja.
0: Terus pundi, Bu? Halo. Onje. Bu Sri Bonagung ke sinyal nggih. Halo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten, Jeng Di.
0: Onje, sugeng sonten. Onje.
2: Kok namung piyambak, Jeng Di.
0: Inje piyambakan menika.
2: Bu guru ya wis kendhek, Bu guru kok ya.
0: Iya, soalnya Mbak Bet Selasa kalau yang berdua.
2: Angin mboten napa-napa.
0: Nggih.
2: Iki ndek sapa sing di?
0: Wee sinten?
2: Nggih, manut sing di iki ndek sapa?
0: Nggih.
2: Kula pinten,
0: kula
2: yu kula yayu wonten ing rangka katemben Bu Sri nggih, kula mboten nendang Bu Sri. Nggih, lajeng Sunda Dwijo, Bu Agianti, lajeng Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Yanu, Bu Supri, lajeng Romo Tujo sekalian, Sidik Kuyanto Pahit, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Mas Rian, Mami Sartika, lajeng kagem sedaya kemawon Jeng Di.
0: Mboten nggih.
2: Mburine menoman, pokipun nyuwun pangapunten mboten kula sebat tunggal mboko tunggal. Ngemuti wekdal wingkingi menoman. Matur sing di Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lek Yanto satu lagi. Halo. Berikutnya Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten. Di Cuko sami Cuko.
0: Iya.
3: Tengah.
0: Bah.
3: Pak Suwardi.
0: Mbah Suwardi. Kok Jundi itu nengane ngetine Mbah Nawi to, maafkan ya Pak Suwardi.
3: Nengahan iku Triwodi Sadar.
0: Oh nggih, Pak Suwardi nengahan. Nengahan. Pak Warto sehat?
3: Alhamdulillah, keluarga, sedih banget, sedih banget. Amin. Lalu, ini nomor tunggal. Nomor
0: tunggal. Nomor tunggal, ini apa? Iya.
3: Keluarga, video, ibu aku, ibu kami, ibu yang jadi aku, ada Pak Yanto, Pak Yanto, Mbak Mus, Mas Boyo, Pak Depar, Pak Suro, ada Mbak Lendi dan Bruno, ada di Pak Tavio, di Kakun Sulyo Kemawa.
0: Ngeten.
3: Kedirakan Tinti Matulun.
0: Sami-sami Pak Suwardi, wonten nengahan. Berikutnya Zikrit baca dulu WA-nya. Ada dari siapa ini? Ada dari Mbah Syuro.
5: Wonten suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Nggih, nek wis suka ki ya mesti bahagia. Jengdit nggih mugi bahagia, sehat selalu, rezekine banyu milik, keluarga ayam-ayam tentrem, RRI ya semono uga sak manajere, pendengare ya ngono. Mesti do seneng. Nggih, kok le cerewet wae to Mbah Suro ra leren-leren. Lagune Mbah Suro tak nomor setunggal wis. Kentun salam kagem Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodho, Ki Resi Seta, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Ruslan, Romo Yu, Pak Sudarmono, Mbah Mos, Pak Sagio, Mbah Min, Pak Sawiyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuasih, Bu Saginem, Bu Sri Jalan Paris Monjali, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Iyang Sasmito, Murti, Mbah Ijem, Mami Sartika, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Duko Mantan, Mbah Trisno Utomo, lan prayoginipun, Mbah Kono, Mbah Glendi, ndak lali. Wis ngono wae, kabeh tak salami, suku kagem jengdi cukeng ayai tugas, ngantos paripurno mengke konduripun ngatos satos. Matur suwun sugeng sonten dadah.
0: Dadah, terima kasih Mbah Suro. Berikutnya.
6: Suka sami suka, kula suka, jengit suka, sedaya sami suka. Jengit iki putar minggir, mere kinton-kinton lagu, lagune manut jengit mawon. Setunggal, kagem Bunda Dwija, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Imbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Pak Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwasi, Mbah Ije, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kalih-Kalih Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bu Kasiono Bolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudan Dasilam, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Bu Jinah Rianti, ing Ledok Bowo, Tatur Tunggal di Pok Sliman, Matur Suwun, Sugeng Santen Mbah Jenggit, Matur Nuwun, Sugeng Santen, Sugeng Makaryo, Nuwun.
0: Sami-sami, Pak Tumidi.
7: Gini, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, lajeng wonten Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujol, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Lajeng Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng wonten Bu Sri Kebon Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Mbah Man, lajeng Pak Min, lajeng Pak Wirjujur, lajeng Pak Rungkut, Pak Gono, Pak Glendi, lajeng Pak Tugirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Nono, wonten Pak Nono, lajeng wonten Pak Diartono, sanipun kagem sedaya kemawon.
0: Terima kasih. Sugeng sonten suka sami suka lagu. Sugeng sonten Mbak Andita. Kinten lagunya sudah diputarkan tadi ya, Bu Ningsih. Kinten-kinten salam, katur, sedaya pamitangan suka sami suka. Wonten ing pundi kemawon kanthi atur. Sugeng laras lagu-lagu menika sinambi aktivitas katur Mbak Andita sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Mugi Mbak Andita tansah sehat, rezeki lancar, sukses sedayanipun matur nuwun. Sutresna budaya, nanti kita kembali lagi. Boten sahten pundi-pundi nanti kita putarkan lagu yang sudah dipilih panjenengan.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsa Budoyo, Batik Giri Mulyo di Wukiresari Imogiri Bantul berkembang menjadi sentra batik sekaligus desa wisata setelah melalui perjalanan panjang selama beberapa generasi. Pengelola paguyuban Batik Giri Mulyo, Ibu Khatibia, menuturkan tradisi membatik berkembang sejak awal abad ke-17 seiring kehidupan masyarakat di lingkungan Kerajaan Mataram. Keterampilan membatik kemudian diwariskan dalam keluarga dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Sebelum memiliki usaha sendiri, para pembatik Giri Loyo banyak bekerja sebagai buruh batik untuk juragan atau pengepul dengan hasil produksi dipasarkan ke kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di kota Yogyakarta sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini turun drastis menjadi 82 kasus dibandingkan 233 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Epidemiolog Dinkes Kota Jogja, Anandi Leda Retnani, mengatakan hingga Agustus tidak ada kasus yang menyebabkan kematian. Kementerian Gondomanan mencatat kasus tertinggi dengan 21 kasus, disusul Mantri Jeron, Jetis, dan Umbul Harjo, masing-masing 9 kasus. Penurunan kasus ini dinilai dipengaruhi penguatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+, namun masyarakat juga diminta tetap waspada memasuki musim penghujan besok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Empat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Lima, melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Enam, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. Tujuh, memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Program 4 RRI Ngayu.

0: Berobat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatu senang budaya kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Lagu yang bisa dipilih kali ini ada Ojo Digendoli, Pengen Nyanding atau Pokoke Melu. Sugeng Sonten.
1: Sugeng Sonten suka sama Suko Sami.
0: Nje, menika Pak Bambang Purworejo.
1: Sampai nyalan ini sih.
0: Oh, listriknya tadi mati nggih? Oh, sekarang udah bisa telepon ini Pak Bambang. Pawarta sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Monggo lagunya apa?
1: Ada Digondeli.
0: Oh, jadi Digondeli nggih, Kintun.
1: Bisa sampun mlebet.
0: Sampun.
1: Mas tunggal ya nggih.
0: Nomor kali nomor 3 kita. 3.
1: Nggih. Ini kan kirim sama-sama. Kagem. Kudwijo, Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Anggun, Mbak Titi, Bu Adianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yusiro, Imudo, Putarun, Berani Bajuri, Kas Mame Satrika, Bu Dianesi, Bu Ayu, Bu Ayu, Bu Ayu Jalan Paris, Bu Sri Priyati, Bu Anu Asri, Mas Bifol, Mbak Anu, Pak Jumat Tertungan, Pak Purkenteng Rejo, Pak Ngadiono, Pak Musiono, Pak Satrio, Pak Mas Ripe, Mas Rian, jadi gue ini Mas Ripe Kotari, Iko Mbok Karno, Joko Putu, Romo Kisiswa itu sekalian, Romo Ngadiono, Romo Kisiswa, Romo, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Departemen, Pak Sagi, Pak Sagiono, Pak Sagio, Pak Ruslan, Pak Asyari, Pak Untung Sami Jalu, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Mato Siarjo. Oh, ini saya sih, saya sudah kawan jendit.
0: Oke.
1: Saya sudah jendit, sugeng tugas ngantos pari poromang.
0: Matenun.
1: Panjang umur, rezeki banyak milih.
0: Amin.
1: Matenun, jendit, sugeng santen.
0: Amin. Sugeng santen. Begitu juga, nge, Pak Bos sehat selalu. Amin. Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
2: Sugeng Sonten, suka imogi lebet.
0: Monggo Pak Sunardi, ya. Pak Sunardi lagunya mau yang mana?
2: Iya, Pokoke Melu.
0: Pokoke Melu.
2: Melu.
0: Kintunipun.
2: Kintun ben Pak Bambang.
0: Nggih.
2: Pak Bambang.
0: Sutarno Purworejo.
2: Pak Sutarno Sugeng Sonten. Sugeng kirupun wedo Pak Supoyo. Langsung kagem Mas Mamat, Mas Ipul, langsung kagem Mas Rian, langsung kagem Pak Arsio Jatimulyo, Pak Yono Rosaban, Pak Noyo Monasari, Mbak Heni, Mbak Ibu Wadianti, Ibu Juwijo, Bu Yanwasi, Pasti kagem Mas Ardi Traden, Mas Ardi Poncosari, Pak Sagio, wonten Pak Sagio, wonten Saran Samasi, Pasti kagem Pak Sumar, wonten Sidayu, Pasti Bu Sri Utami, Bu Sri Penagung, Ajeng kagem Yumudo, ajeng kagem Pak Yono Kalasan, ajeng kagem Pak Haji Nadiono, dan kagem sedulur kemawon Pak.
0: Ngoten. Sami-sami, terima kasih Pak Sunardi. Halo, Sugeng Sonten.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sonten Mbak Andit.
0: Nggih, Sugeng Sonten Ki Kumbakarna. Tadi dia nyari tapi kok jengdit kesupen ya? Siapa ya? Ki bilang Ki Kumbakarna jarang masuk gitu.
3: Bu Sriwi apa?
0: Lupa kok ane jengdit nggih supen ngapunten.
3: Bu Sriwi menawi.
0: Mbok menawi nggih?
3: Nggih.
0: Nggih, dah masuk ini.
3: Nggih, dah masuk mau diberi apa, Bu?
0: Mau diberi apa? Diberi salam-salam.
3: Ya, makasih salamnya. Nggih, Bang wonten Mbah Suro Trisek nggih, Bang nggih.
0: Nggih.
3: Matur nuwun awet kintunanipun Bapak Bopo Pujo Subagio wonten Bambang Lipuro matur nuwun, lajeng Bu Dwijo wonten Karangmojo nggih Pak nggih. Lajeng Bu Agianti, Bu sinten nggih? Wonten Sentolo nggih, sinten Bu?
0: Sinten
3: nggih. Oh, Dwijo to Dede nggih mangke dieling-eling. Lajeng Mbah Rukun Werdo, Mbah Noyo, lajeng wau wonten Mbah Yono ya Pak nggih.
0: Nggih.
3: Bu sinten malih? Bu sinten nggih? Bu wah angel.
0: Monggo pelan-pelan.
3: Bu Pipit, oh, Bu Pipit, Mbak Titut. Lajeng sinten malih biasa ngawiat. Oh, Mami Sartika, Mbak. Mas Rian Paye, Yumudo. Lajeng Pak Sumardayu. Pak sinten nggih. Kita kaya angil wong datang mlebu.
0: Mboten apa-apa. Pelan-pelan mawon.
3: Nggih. Lajeng wonten Pak Sukabjo wonten di Mogiri. Lajeng sinten malih? Oh anu Mbak wonten Mbak Yayu nggih wonten Jalan Parang Tritis Mbak nggih.
0: Nggih.
3: Bu Guru lajeng Mas Rian Paye, Bu Widyaningsih wonten Sentolo. Ngoten napa nggih Mbak nggih?
0: Gitu.
3: Oh tambah siji Bu Nani Bajuri wonten Gamping Tengah.
0: Monggo.
3: Ngoten mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng sonten.
4: Halo, sugeng sonten. Sami suka Titita.
0: Nggih, sugeng sonten Ci Ayu.
4: Selamat sae nggih.
0: Alhamdulillah sehat Ci Ayu tos pundi.
4: Alhamdulillah sehat mugi mugi pendengar pro sekawan sedaya sami sehat.
0: Amin.
4: Lagune nas lasek oman napa niki Ci?
0: Aja digendoli, pengen nyanding pokoke melu.
4: Pokoke melu.
0: Ya.
4: Melu iku mbok karno wau.
0: Oke, boleh.
4: Nggih. Niki tesih piyambakan mawon.
0: Nggih, piyambak.
4: Oh nggih, tetep semangat nggih.
0: Nggih.
4: Tak atur salam sekedhik kagem Rama Tujuh kalian Ibu, lajeng Mas Ipul. Pak Pur Genteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, wau wonten Ki Kumbo Karno, lajeng kagem sedaya ingkang sampun ngawiat wau nggih, Ci.
0: Nggih.
4: Kagem Cik Dita sugeng tugas. Ngantos tuntas mangke, tetep semangat sugeng sonten.
0: Matur nuwun sugeng sonten. Ci Ayu sudah masuk berikutnya. Halo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten sendiri.
0: Sugeng sonten.
5: Kula suka penyembahan suka sebagai sami suka.
0: Sami suka. Bu Sri.
5: Bu
0: Sri Utami. Nje pawatos sespundi Bu Sri Utami.
5: Sehat neng kok pentari pun di sendi.
0: Nge saestu.
5: Kalau nang wonten griya nang wonten kamar tidur mawon.
0: Karena bentar ya.
5: Nggih. Nggih, derek kinton-kinton salam lagu nipun nomor 3.
0: Nomor 3 mawon.
5: Nggih. Kagem Bapak Asari, Bapak Gading, kagem Romo Sinyana sekalian, Bapak Triasito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, Pirukon Redo, Pak Pujika itu, Pak Sumarsayu, Pak Suwardi, lagi Pak Sumardiono Jalan Kitogati, kagem Bapak Kasiono wonten ing Gulawen, kagem Pak Bambang, Pak Bambang Purwarto kok kesukaan Pak Bambang.
0: Pak Bambang Sutarno.
5: Oh iya, Pak Bambang Sutarno, kagem Mbah Mus, langsung kagem Pak Damaskes yang buat Mas Rian, Mas Mamat, Mas Sintul, Mas Yudi, Mas Mas Rian sampun ya, Pak Supoyo, Mas Ardi, kali-kali sipun, ngasih ngasih Ibu Tarmi, Ibu Yayuk Weni, Ibu Yayuk Jalan Terang Kritis, Ibu Sri Kebonagung, ngasih Ibu Pitit, Ibu Sriwi, ngasih Gembak Segupra, Pak Tumiti, Gembak Tupar, Pak Roslan, Laseng Ki Joko Budur, Laseng Bapak R. Sigit, Pak D. Painin, Jalan D. Momo, Gembak Romo Tujuh sekalian, Ibu Rubini, Ibu Umi, Ibu Sumi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, kagem Pak Sunar Timur Sari, Pak Susan Yadilan, Bapak Sukabjo, Lajeng, kagem Menteri Supan Mbah Ijo, Menteri Ing Batatan Mulawen, Ibu Mbah Ijo, Ibu Wagianti, oh iya Mbah Yono Wirasaban, Lajeng Kagem Ibu Wagianti, Bu Waryani, Bu Supriyati, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, langsung kagem. Ya, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Mboten.
5: Kendi, juga nyayai tugas ngantos paripurna mangke, niki tansah pinaringan. Ayo mayem tentrem sak keluarga rezeki tansah Banyumili.
0: Amin amin. Ya
5: ngaten kemawon wekdal kula kunduraken matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Bu Sri Utami. Halo Sugeng Sonten.
6: Sugeng Sonten suko sami suko Jembi suko Kulong di suko Romo Yuwono suko Romo Narto Indro Supo Sedoyo Sami Supo
0: Ndi Pak Sagio Lers Oh Mbah Mus kali ini kelentu jenglin gitu. Gimana ini kabarnya Mbah Mus?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
6: Assalamualaikum.
0: Nji, cuaca di Tanjung Pinang gimana Mbah Mus?
6: Panas.
0: Sami itu. Waduh, di sini juga panas sekali Mbah Mus. Nge, monggo Mbah Mus. Lagunya mau apa? Oh jadi kendoli, pengen nyanding, pokok emelu.
6: Pokok emelu mawon.
0: Pokok emelu, nji, kinton kinton.
6: Wawan dan Romo Juwono atau Diarjo, wajan. Romo Tujuh Subakto wonten Romo Haji Nasiono Parimbang ya anu jendit wonten Bu Yanuase Bu Wakianti Bu Wijo Bu Mami Sartika wonten Ki Joko Budu wonten Pak sing ten kabeh layar nih Pak Supoyo.
0: Supoyo.
6: Pak Supoyo kabeh layar. Langsung saya kang nggih sedaya kemawon nami sendit.
0: Ngoten.
6: Sendit tugasane itu kan ngantos paripurna mangke. Matur nuwun.
0: Sami-sami waalaikumsalam Mbah Mus. Satu lagi. Halo Sugeng Sonten.
7: Alhamdulillah. Satu lagi. Di Pembrosot.
0: Monggo Pak Mujiono Brosot menikongi.
7: Ini pun melu-melu nih berapa?
0: Pokoknya melu. Gih, kinten nih pun.
7: Pak Gembah Mus nih kok Tanjung Pinang mangi kembaran kulo ndak lali.
0: Gih, Mbah Mus.
7: Pak Sunar Timur Sari, Bu Pak Sumar, Bu Sri Utami, wau nih kok Bu Twijo. Pak Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, saking Kulon Progo niku kecicil Mbah Suro, Pak Tumiti, Pak Tupar, yang ledah niku lali kulo anyaran niku.
0: Nggih.
7: Bahman Pengasih, Pak Taipul, Pak Ipul, Mas Mamat, Tateng Ki Kumbokarno, dan Jaya Mawon, yuk lali enak sih nyerak jenengan itu.
0: Eh, mboten napa-napa.
7: Banteng di
0: sami-sami, terima kasih. Terus nanti kita buka lagi ini. Terima kasih yang sudah gabung juga untuk WhatsApp. Setelah ini nanti Jengdit putarkan dulu lagunya, kemudian nanti kita putar juga voice note-nya.

0: Promoter RI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. So terus nembuti matenun sanget tansa sesarengan kalian kalau jengdit tuan ring suka sami suka. Saatnya jengdit bacakan dulu WA-nya ini. Terima kasih sudah banyak sekali matenun sugeng sonten suka sami suka kulo suka panjirian suka setuju sami suka. Kulo Pak Darmono saking penembahan badin derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun cuma wis kirim dumateng ingkang sami mitangetaken matur nuwun cengdit. Pak Bambang sampun bisa telepon nggih. Assalamualaikum suka sami suka sugeng sonten cengdit badin derek kinton-kinton nggih. Kagem Bunda Wakianti Mbah Ijem, Mbah Noyo, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Bu Yayu Kirukun Werdo, Pak Sagio, Pak Dipa Imin, Pak Tuper, Mbah Mus, Mas Rian Kumbokarno, Kiko Joko Budo, maturun wektalipun jengdit, lagunipun dere ingkang sampun, cumawis kagem jengdit, suka ngayai karyo, ngantos paripurno, maturun, salah jengipun nonton, Pak Damaskus, Mbak, sugeng sonten, salam sehat, lagunipun dere bonceng kemawon, penting kenonggu konco tunggu gubuk sinami ngopi. Salamipun, kagem Kirukun Werdo, Ki Joko Budo, Pak Kastiono, Bulawen, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tujo Subagio sekalian, Mbah Suro, Mas Yudi, Romo Haji Ngationo, Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Sartika, Bu Pipit, Bu Widyaningsih, Mbak Yu Mudo, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanuarsih, Bu Mega, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni perakini pun kagem saya pamit banget, kagem Mbak Sugeng tugasan rezeki ini pun matur numun. Pak Sarjio lama ini enggak telepon jengdit ya. Pokoknya semoga sehat ini karena belum bisa masuk aja nggih. Kemudian yang lama ini juga banyak yang belum telepon lagi. Pokoknya semua diberikan kesehatan nanti pas bisa telepon telepon lagi. Romo Yuwono, Sugeng sonten, kinten salam kagem. Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Wardo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Agianti, Bu Mega Gun Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Gresi Seto, Sudoyo Mas Yanto, Ki Kumbokano, Yang Sasmito, Mas Rian Bayek, Bandung Bandowoso, Mbah Yono, Mbah Suro, Yo, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamade, Pak Sergio, Pak Owen Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lan Pak Sumar, Mbah Jenggot Kitul Studio, lagu leyeh-leyeh. Mbah Jenggot Kitul Studio untuk Kak Bakri, Kak Jem, Kak Harnawi, Mas Sarowi, Pak Jan Minggiran, Pak Suharjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Dendi, Kerjono, Kak Basiran, Kak Bah Balikin, Mas Ngadimin, Sugeng Laras Matunwun. Kemudian ada Pak R. Sigit Sugeng Sonten Suko Sami Suko, Pak R. Sigit Panjatan, lagu derek, salam kagem Bu Sri Pon Agung, Bu Sri Utami Wetan, Wetanisi, Bu Twijo, Bu Yanuasi, Wonosari, Bu Andri Sendowo, Pak Damaskus, Mas Rimbang, Mbah Nawi Budur, Pak Rimbang, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Sugemi Tangatakam, Kagem Bandit, Maternun, KRT Haji Projokusumo Pengasih Kulon Progo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Salam Sagung, Pandemen Suko Sami Suko, Kanti atur mugitan sah manggih karaharjan rejekitan sah Banyumili maturun Pak Asari Mantingan sugeng sonten suka sami suka jengdit kula Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal kinten salam kagem Bu Sri Utami Bu Twijo Bu Salama Bu Yayu Bu Weni Bu Agianti Bu Supriyati Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Yusirup Yumudo Mami Sartika Bapak Haji Ngadiono Bapak Bambang Sutarno Mas Dian Paye Bapak Rimbang Mbah Nawi Mbah Noyo Ki Kumbokarno Ki Joko Budo Ki Bandung Pondowoso Mbah Kiyu Kajoran luar lan kagem sedaya kemawon matur nuwun Mbah Ijem kirim voice note
1: sugeng santan dengdi sugeng santan suka sami suka niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken suka sami suka lagune nderek ingkang pokoke melu kentun-kentun kagem Bu Sri Utami Bunda Twijo Bunda Wagianti Mbah Noyo Mbah Suro Trisik Pak Sagio, Mbah Paimen, Pak Di Paimen nonton yang gua, Pak Yanto, saya Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Tarmi, Kantong Raharjo, Mbak Anggun, Lan Kagem, saya kemawon engkang midhangetaken suka sami suka, kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusirup.
2: Assalamualaikum suka sami suka jengdit.
1: Nggih, lagune nderek mawon jeng dit sedaya sae nggih. Atur salam kemawon kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, kalian Mbak Bu Mega, Bu Wagyanti, Bu Sri Utami, Didik Gono Pak Sawiyo, Bu Anjas Moro, yang jauh ngapunten nggih, Bu Hendi. Kalian nganu Bu Nani Bajuri. Nyun pangapunten nggih supaya kula Bu Anjas Moro. Bu Nani Bajuri, kali Mbak Pipi, Pak Tupar, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Romo Tujo sekalian, Romo Adi-Adi sekalian, Kirisi Seto, terus kagem Jin Maleng nggih, Mas Adi Boncosari, Kang Dono, Pak Sagio, terus kagem Bawardi, Prayogi kagem sedaya nggih jengdit, matur nuwun.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Glendi monggo.
2: Yoken sonten suko sami suko cendit iki dalep dalan samas Mbah Glendi mungkin lagune dere engkang sampun cumawis mawon gendong-gendong Mbak Tanmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Wagyanti, Bu Yanila, terus Inten ini, oh Mbak Yono, Mbak Noyo, terus Maliki coba budu, Firkun Werdo Mak misal tiga muah Budu Jo, Yu Mudo, Pak Sumar, Pak Mujono, Pak Mamat, Pak Ipul, Mbah Sungo, Pak Tupar, terus malih Bapak Eko, Bapak Edeni, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Wagyanti, Bu Yanwasi, Bu Wit Surabayan, Bu Sumge Surabayan, Lodi Sarono Puluan, Yusirunge Puluan, terus Gunung Saren, Sedoyo, Kulo Kenduni lewat udara, Kulo Singgol, Boten Kulo Biji-Biji, nggih. Terus Mare Pak Wening, terus Kirsi Sito, Pak Min Ngajaran, Pak Paimin Ngubo, Pak Sagio, Pak Rian Sakler Kulo. Nggih, pokoknya kagem sedoyo monitor.
0: Terima kasih Mbah Glendi. Sutresna budaya, matur nuwun sangat yang sudah bergabung tentunya di Suko Sami Suko Meniko. Jengdit harus pamit dulu dari Suko Sami Suko. Kita ketemu lagi di suko sami suko candaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut Kepala Negara, saat meresmikan ribuan jembatan yang dibangun TNI dan Polri dan sumber air bersih oleh TNI Angkatan Darat secara virtual, seluruh masyarakat harus mendapatkan kualitas hidup yang layak. Presiden mengatakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kehidupan harus merasakan pembangunan. Karena itu pembangunan nasional perlu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menyiapkan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar. Fasilitas pengolahan dibangun di sebelah selatan TPA Wukir Sari. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul, Eko Suharso Prihantoro mengatakan pembangunan fasilitas bahan bakar alternatif ditargetkan dimulai beroperasi pada 2029. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sutresno budaya ingkang minulya, monggo kita sami ngunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Salah satunggaling nikmat ingkang kita raosaken ing sakmenika inggih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita sami tasih tansah nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun Allah lan nebihi sedaya awisan-awisanipun Allah. Mugi-mugi kita kalebet dados hamba Allah ingkang pikantuk ridhonipun. Shalawat saha salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poro kaluarga, poro sahabat, poro tabi'in, tabi'it tabi'in, poro alim, poro ulama, dan sedaya umatipun ingkang tansah nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi kita ugi kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaat benjing wonten ing dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresno budaya rahimakumullah, wonten ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken babagan sifat gumedhe utawi sombong miturut Al-Qur'an. Allah sampun paring dawuh wonten ing Al-Qur'an surah Al-Mukminun ayat 30 gangsal ingkang mekaten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Kabura makotan 'indallahi wa 'indalladzina amanu kadzalika yadba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Ingkang tegesipun inggih punika tiang-tiang ingkang bantah ayat-ayatipun Allah tanpa alesan ingkang dumugi dumateng piyambakipun, punika dados perkawis ingkang ageng sanget ing bab bebendunipun Allah saha tiang-tiang ingkang pitados. Mekaten Allah nutup manahipun tiang ingkang gumedhe.

0: Sutresna Budaya Kumandang Azan Maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Yedora Sisip Panduluku. Ingkang suwano ning ngarepanku perunanku Onto Seno. Iya bener Pak Di, pancen ora sisip Pak Di Duridona nggone mriksani. Aku Onto Seno. Ono wigati opo suwano ning ngarsaku Onto Seno. Sadurunge aku ngaturke sungkem pangabekti kunjuk Pak D Prabu Duryudana. Iya, tak tampa astuti ku tampanana. Tak tampa muga dadi jimat Pak D.
1: Wayah Mas Antasena sami wilujeng.
0: Mbah Sengkuni iki. Slamet sowanku, Mbah. Bektiku kunjuk ya, Mbah.
1: Matur nuwun.
0: Onto Seno padha rarjo. Wih.
2: Ayo.
0: Padhe bule iki. Yo. Wis suwe lenggah kene padhe bule. Wis ket mau. Bektiku kunjuk ya, Padhe. Padhe. Yo yo. Aku ki arep ra tak tampa kepiye, tak tampa ning kok sengkring. Onto Seno. Apa Pakde? Nek kowe arep ngaturi Pakdemu ki ra iso to. Pakde Baladewa, Pakde Balarama, Pakde Kakrasana. Ning siji kuwi mbok ora usah diucapke. Boleh. Ayo.
1: Ora aku tak takon, sarirane Pak Di Baladewa iki bule apa ora?
0: Ana le bule iki yo, bule. Lha yo ora usah diketok-ketokke. Wali aku dune iki Pak Di Baladewa iki malah seneng lho, bangga lho. Wong kene iki do ireng-ireng. Sinden semono sing kuning ming saras dhewe. Apa meneh sing tengah kae? Mas tuti ku ae tambanono ngger.
1: Ya, tak tampa. Delehna kono kok tak jupuke dhewe.
0: Oh, sen cah idian.
1: Ken biyane, Wadhe. Entas endak. Oh, Mbah Duran. Ayo sak karepmu. Padha pasuki ngger entas ena sowanmu.
0: Pangestune Mbah Durna. Sowan kuna Ngastina ora ana alangan suwiji apa. Bektiku kunjuk ya, Mbah.
1: Ya, ya, ya, ya, tak tampa. Astutiku genti tampanana. Ayo, matur nuwun tak tampa. Mungkin ndadekno aku bergenggeng, Mbah. Ya syukur. Ya kabare bapakmu? Da sehat toh?
0: Pangestune Mbah Durna bapak sehat. Ya meng kala-kala iso. Asam murate kumat. Anggere asam murate kumat gereng-gereng. Bapak saiki ajar suluk, Mbah. Angger ha ngono kae.
1: Oh ya ya syukur kemajuan. Bapakmu ki muridku. Ngelmune bapakmu le sugih kasekten kae saka aku.
0: Ha iya aku ya ngerti critane nek kabeh saka Mbah Durna.
1: Mula kuwi. Ora tau perang, ora tau payu perang, saiki malah jaring MC barang.

0: ilmu kanuragan kuwi kudu diasah.
1: Ayo kandhanono dhewe saiki toke. Bek nglumpukke notasi. Cakepan tembang oke banget kae, Mbak.
0: Oh ya ya. Ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Apa wigatine? Antasena suwane ngarsa iku. Ngene Pak D. Suwanku iki ora saka karepku dhewe. Diutus bapakmu ora. Diutus wakmu Prabu Puntadewa ora. Banjur sapa sing utus kowe? Sing utus aku Kakang Gathotkaca. Kuwi terang saka rombongane para putra Pandhawa. Jare Natkala Semana Kakang Gathotkaca kuwi wis kirim nawala ngaturake layang marang Pak Duryudana. Nanging nganti seprene kok durung ana wangsulan. Nah, aku sing didhawuhi diutus sowan ngersane Pak D Duryudana. Ora kakangmu dhewe Gathotkaca sing sowan mrene.
0: Ora wani. Ya ora kok ora wani ning Kakang Gathotkaca masrahke karo aku.
1: Ha iya. Karo kowe iki cetha ora acara diunggah-ungguh. Ujlah ujlug wae nang ngendi-ngendi. Oh rambut barang ya digondrong. Tiru-tiru kethuk. Ming bedane nek aku ki rame samesem nek kethuk kae blas ra iso guyu. Ayo karang ya dhewe-dhewe. Jare karang seneni terus karo sing wedok. Yes. Ngono Pak D kuwi. Dadi panyuwune Kakang Gathotkaca lan para anak-anak Pandhawa kuwi biye di paringke apa ora Pak D? Kados pundi Paman Arya?
0: Ah nggih monggo katengi dijaluk ya awake dhewe lek toto-toto. Sandangan leboki koper lek kayak pindah.
1: Mandurno kados menika. Pun.
0: Kados ingkang sampun karembak kala wau, Nger. Mboten perlu kuwatos ingkang bapa sampun nggadahi jago. Antasena.
1: Piye, Mbak Durno?
0: Sadurunge aku nesu ya, aku tak takon wangsulana.
1: Yo, arep takon apa, Mbak?
0: Anak-anak Pandhawa ki kurang mukti apa? Kurang sugih kepiye? Gathotkaca ku wis duwe dadi ratu nang Pringgondani. Ana?
1: Yo.
0: Antareja ya wis duwe kasatriyan dhewe Jangkar Bumi, kowe dhewe duwe. Ngendi randu apa?
1: Randu Gumbala.
0: Ah. Anake Janaka ya aja duwe kasatriyan dhewe-dhewe, kurang apa ta? Ngapun dedak krekelan dene. Njaluk baline negara Ngesina ki kowe iki duwe gegayuhan apa? Kurang rumangsa kurang. Kurang ngepenak, kurang sugih, ya.
1: Wah, iki. Ngene ya, Mbah, aku tak matur. Klebu tulung dipidhangetke Pakdhe Prabu Duryudana lan uga Pakdhe Baladewa. Iya. Arep ngopo Ngesina?
0: Anggonku sakadang bakal njaluk bali negara Ngastina kuwi ora kok aku ki pengen ngempek kamukten. Ora kok aku ki kurang le seneng, kurang sugih, kurang gede kasatrianku negaraku ora. Loh. Anjur kok apa karepmu?
1: Ngene Mbah Durna.
0: Para putra Pandhawa kuwi padha ditangisi disambati dening kawula ing Astina. Sambatan?
1: Disambati kok sambatan.
0: Godheking para kawula, panandange para kawula
1: kawula Ngastina ki uripe padha sengsara. Para kawula Ngastina uripe padha kekurangan. Golek sandang pangan angel, golek gawean angel. Arep nyekolahke anak-anake yo larang. Kuwi arep apa kuwi tetombo jari ini gampang ini nyatane di ngel-ngel. Nah kuwi aku lan poro kadang putra pendowo ki ora lilo nek negara Ngastina kawulane padha urip kecingkrangan. Negara Ngastina kuwi duweke mbahku Mbah Pandhu. Zaman mbahku biyen jarene negara Ngastina ki negara sing adil makmur. Para kawulane padha guyub rukun ayem tentrem ning Mbah San saiki dicekel dening Pak De Duryudana mun sewu lho Pak De. Aja nesu lho. Lan uga para Kurawa kok kahanane kawula dadi kaya ngono. Pajek larang.
0: Lho. Sing jenengane pajek iki ora dienggo dibalekke meneh nang para kawula.
1: Nah, kudune ngono. Ning nyatane deloken kae. Para Kurawa do mubra-mubru urip seneng. Dene para kawula uripe sengsara, Pak De Dursasana kae. Sing jenenge tumpakan jaran wae kok ngantek 5 lho. Siji regane 3 miliar. Kuwi jaran apa?
0: Kuwi mbok aja omong jaran to sinau le.
1: Ayo Mbah Durna kuwi jarane ya malah jarane widodari.
0: Aning beda, aku ora tuku.
1: Kuwi sing jalari aku lan para putra Pandhawa ki ora lilo menawa negara Ngastina anggone nyekel panguwasa Pak De Duryudana lan para Kurawa kaya mengkene ora gatekke panguripane para kawula. Mula tak jaluk supaya negara Ngastina kuwi ben dicekel dening para putra Pandhawa supaya kawula ing Ngastina kuwi padha seneng. Atus pundi Paman Arya.
0: Piye Kakang Duna? Wong ngene wae, ngene wae. Antas sinau.
1: Apa, Mbah?
0: Ya. Kandamu iki tak rembuke dhisik. Kowe ngentenono nang alun-alun. Ora suwe engko aku ndono. Bakal tak nehi wangsulan. Bab penjalukmu baline negara Ngastina ya.
1: Oh ngono. Ya, nek pancen kaya mengkono. Ora apa-apa, tak serantaike aku tak ngenteni nang alun-alun tenan tak tunggu tak anteni wangsulane Pak De Duryudana. Iya, Ngastina. Ya wis ngono aku nyun pamit. Tak anteni nang alun-alun ya Pak De. Ana tuna luput kuwi aku njaluk pangapura. Yo ora dadi opo sing ati-ati untuk sira. Adi Baladewa aku njaluk pamit. Yo sing ati-ati untuk sira.

0: setya bekti dumateng Anak Prabu sinten ingkang mangro anggenipun setya dumateng negari Ngastina. Pun mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Cen Baladewa nika sedulure Pandhawa, Pak. Timbangane awake dhewe rembugan ten riki ora wurung mesti tekan para Pandhawa. Niku merga negara Ngastina kuwi wonten mata pitane. Paribasane kuwi suduk gunting tatu loro. Ngapur wae. Niku apa jenenge nek ana mata pita?
1: Kaya gluku ketrusuban uyung apa-apa.
0: Ah niku. Lah kula ki rekane are nyastra ning kaya.
1: Lajeng kados pundi Paman Durna?
0: Putra Banjar Jungkut. Enek Mas Dursala sampun camekta. Kula mangking badhe paring dawuh dumateng Dursala. Sauker menika sampun pikantuk lilah saking Anak Prabu Duryudana.
1: Iye. Paman Durna. Kula dawuhaken supados ngunduraken para putra Pandhawa saking Tegal Kurusetra.
0: Nggih, nggih, sedika dawuh.
1: Amararyo.
0: Kula nggih.
1: Siwakan wonten ing dalem mriku sampun paripurna.
2: Inggih.
1: Pramila monggo enggal kabidhalaken Amanarya.
2: Inggih, Nggih Resendika.
3: Wau ton.
1: Purna sabda pangandikane Sang Nata. Sayekti ing kono nglenggahi sabda Brahmana Raja sabdani pandita pangandikaning ratu. Jekti datan kena wola-wali ngendika sepisan rata wong sak negara pindha mangsi tumaming delancang setotan kena lumebek arsa kundur ngedaton tedhak saking palenggan dampar kawistara para abdi kang samya jajar lir nebu sauyun

0: anggota DPR kuwi wakile rakyat. Kudu cedhak caket karo masyarakat, karo warga. Kudu pirsa ngerti banget obah musik ing para kawula. Kepingine kawula ki kepiye? Endi sing kudu diperjuangke? Tanpa perjuangane para wakil-wakil rakyat, ayo kawula ki ya mingjo. Lemes no.
1: Ayo, Mak.
0: Ugi matur nuwun katur

0: ugi forkompit forkompit kam ekap iki kapanewon sedayu Kapolsek dan Ramil sedayu panjenengipun ugi Pak Prayitno Pak Lurah Argodadi wau ya bareng mau ngobrol sithik bengi iki acarane akeh banget no. Uga matur nuwun marang panjenengane Mas Wintolo sarjana pendidikan iki Pak Dukuh Sukoharjo kene.
1: Dukuh po MC mah.
0: Ya Dukuh ya MC.
1: Dukuh nyambi MC.
0: MC nyambi Dukuh. Ya sing baku kabeh iso diayahi ya ta nak.
1: Iya. Kanyata guyub warga ing Sukoharjo mengiki iki nganake merti pedukuhan apun merti dusun pedukuhan Sukoharjo kene mak.
0: Uga Bapak Ketua Panitia merti dusun iki panjenengane Pak Ngadiran lan para panitia pengurus kabeh ugi matur nuwun gayeng iki ngendikane Mas Wintolo iki apa saka Mas Wintolo lahir kae sak barakanku udakara umur 50 taun nganti saiki jare merti dusun gak iki

0: Dalu iki rombongan.
1: Rombongan akeh ya, Mas. Ya.
0: Mas Gatot Sujarno.
2: Dalu
0: iki sing aduh dhewe.
1: Ini kene dom lumpuk. Pepete ora lucu ra akeh kancane.
0: Nggih, kula nuwun. Eh, mangga Dik Gatot.
1: Nggih.
0: Heeh, karo kanca-kanca iki.
1: Kalih rol-rol.
0: Rol.
1: Nggih.
3: Nggih,
1: rol. Kiwa saking RRI, kula saking RRC.
0: Nggih. R apa kowe?
1: R
0: R
1: RRC.
0: Oh, RRC.
1: Niki.
0: RRC.
1: Nggih. Oh.
0: Penting. RRC ya oleh mari rung suwe kowe iki.
1: Nggih, alhamdulillah pun mari sak menika. Kula ndum kalih sing ngendang kok pilih. Nggih, niki kula nun kalih Pak Dukuh.
3: Wong kula adoh dhewe ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, gumun karo Pak Wintolo.
0: Suaramu kadoh banget to, tak kurang krungu suaramu malan. Ngene Gatot sing kontrole kuwi dikai.
1: Kaya Pak Wintolo rek pidato.
4: Gunen omong tot ben kon mutrol ki ketok.
1: Pun cetha dereng.
0: Nah,
1: pun cetha.
0: Nah, sing kuwi.
1: Pun cetha.
0: Rada cetha.
1: Nggih. Sisan gunemu dites.
5: Tes.
1: Nah, terus.
5: Tes.
3: Wah, letes bulan Bali.
5: Kok kon terus lho.
1: Wah, jan seneng kula niki.
0: Heeh. Jane iki kurang siji.
1: Kudune sinten?
0: Mas Dalijo ki nang Papua.
1: Oh mboten saged mriki.
0: Tugas dhewe, payon dhewe.
1: Ngerti ana ing Papua ya tak kon ngolehi ya.
0: Ngedusi orang hutan nang
3: ngono. Ngoleh-oleh apa?
5: Kan ngoleh-oleh napa, Mas?
1: OTK.
5: OTK.
1: Nggih niki matur nuwun Pak Wintolo iso ngerti mriki tenan kula tekan mriki. Ning biasane Pak Wintolo niku, Mas. Nek MC set rampung. Nek telepon aku iki suwene ra kurukur.
3: Ayo ketang tanggung jawabe dipercaya karo sedulur akeh ya.
1: Mboten le mengeluh ki sik suwe banget. Ge endinge ki mak ngene ya ngoten niku. Kula pun paham kok saking awal ngoten. Mugi lancar pokoke mboten bab niku tenan kula. Nek masalah duit ki wis pinten-pinten kurang.
0: Ya iki seliramu sedulur-sedulur kabeh. Mas Giman, Mas Angger, Sipe. Dadi dawuhi mrene iki melu ngregengke anggone Mas Mintolo sak wargane. Mas Mintolo iki minangka sesepuhe nang kene dukuh.
1: Oh ngoten.
0: Heeh, iki wis iso guyub rukun sak pedukuan nganake merti dusun.
1: Nek cara ten Wonosari kok rasulan ngoten iki kok.
0: Sampun. Ah, nek nggonmu jenenge rasulan.
1: Nggih. Nggonmu jenenge
3: ya, neng gonaku ono singarani merti desa, ono singarani bersih desa. Intine kabeh iki lak rasa syukur.
1: Nggih.
3: Kaya panjenengane Mas Wintolo pinangka pangarsaning padukuhan kene disengkuyung karo para warga di apa diparingi support karo para pangarsa. Tundone iki ketok le kompak masyarakat kene lenggah kepareng gelar budaya.
1: Sing Pak Dikiman ngenti kowe rasane aku ya entel 106,6.
5: Lah ngopo?
1: RRI.
5: Ya kaya nek siaran ngono kae.
1: Heeh. Niki nggih komplit. Mbok Sarene lho.
0: Ombo.
5: Pripun?
1: Iki ya termasuk dianggarke gek do dilungguhi. Nah. Nggih, nah. Kene iki nah.
3: Apik.
5: Terus?
1: Rapopo?
3: Kaya titik sandura karo mukmin.
1: Rapopo.
5: Mohsin kok.
3: Bojone iki lho sapa?
5: Mohsin.
3: Ha kuwi.
1: Mohsin kok mukmin.
0: Daerah ya kancane penyanyi rock ae Ahmad Sabar.
1: Ahmad Albar.
3: Nah iki.
5: Sing krebo kuwi
0: to? Nek sing bagus kae jenenge Lakang Fauzi.
1: Wah. Sinten? Dadi sing krebo niku
5: Ikang Fauzi.
0: Barang sok krungune iki ngono.
3: Bojone anu lho.
1: Bojone rock bareng
3: bojone Marisa Hung kowe kuwi jenenge
5: sapi. Marisa Hague.
3: Ayo kuwi.
1: Iki mau jarene kancane apa? Penyanyi rock.
0: Hah?
1: Penyanyi rock.
0: Heeh.
1: Kok penyanyi rock kok kancane krebo iki kepi to aku iki urung dong iki mogi.
0: Oh, cah ki ora dong. Ahmad Albar kae ora ya krebo.
1: Gek roke. Lah hubungane rock kali krebo niku pripun?
0: Amboh.
3: sing jenenge
5: urung sida kok njaluk
3: hubungane penyanyi rock karo krebo ki apa?
1: Lah niku wong ngendikan iki kancane penyanyi rock.
3: Lah iya.
1: Oh sing krebo, lah kok ana hubungan rock karo krebo ki apa krebo apa
3: kepiye? Penyanyi rock ini nek lanang kuwi mau Mas Ahmad Sabar kuwi mau rambutnya krebo.
1: Oh ngono.
5: Ahmad Sabar to.
3: Lah sing ngerok sing putri.
5: Ahmad Albar.
3: Ya kuwi mau.
5: Nggih kok Ahmad Sabar.
1: Mas. Jenengan ke dianggarke nggih memang malu ngendika.
3: Kok tepunge kok dianggarke iki lho.
4: Aku ora kesusu kok ngenteni dawuh Mbah Suto.
0: Ah mula iki sing wong papati rak sing lucu dhewe gatot to kutune. Nek Mas Angger iki genah rol bagus, areng lucu ya. Ah, Om Bakun, Giman ini ratu wibawa.
3: Ratu?
0: Ya tak?
3: Ratu ini sudah didemuruh kancane.
1: Ratu ini semuanya kayak kencine, rasa
4: piraten mbak. Oh. Tekulo kok kepingin ndongaaken warga Sukoharjo.
0: Oh ya.
4: Mugi-mugi kanthi merti dusun menika mahanani kaparingan kabagas warasan. Gangsa renggenipun ngupo bugo. Sing do isih ana ing sajroning pawiyatan utawi pendidikan lancar diparingi lulus bijine apik-apik.
0: Amin.
4: Kaya putrane Mas Wintala ya anak kowe dok kowe.
0: Ajeng Wintala.
3: Cek agin Aginan.

dandang kula ya no. Nggih. Sadurunge terus ke Framen. Mas Mintolo diaturi munggah. Ayo Mas Mintolo, Pak Dukuh di selepeki ketoprak.

Sutresno budaya mantan pemancaran tersebut nyawici minta ngetakan seri ringgit purwo menikom lakon Darmani Satrio dalangipun Ki Budi Sutawiyoso mantan pun sambun minta ngetakan.

Kawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo kagem nyuda angka kemiskinan warga ing tlatah Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten nyawisaken 300 beasiswa kagem para warga masyarakat. Tembayatan ugi kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dan dicoro nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil ugi pendampingan sektor UMKM satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae. Pawartos salajengipun para guru saha siswa SMA Negeri Setunggal Bantul ngawontenaken adicara puncak pengetan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Bantul. Momentum menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken prestasi akademik ugi non-akademik saha mbentuk karakter para siswa ingkang tansah tresna maring budaya lan lingkungan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Swasonon Dalu, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jawa.
1: Sutresna Budaya, lagu-lagu dari Titi Sandora membuka di Skeber Sejenak Kenangan Bersama. Dunia Milik Kita Berdua kembali akan kami putarkan untuk panjenengan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI, dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shillong Seven.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Roma Tenor Inglo Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budaya, Blen Janji-Janji dari Titik Sandora, dan menutup untuk Skeber Sejenak Kenangan Bersama di hari ini. Selain ini nanti akan kita peringatkan kagem Panjenengan Bangun Deso Hortikultura bersama dengan Semi Prabowo. Kagem Panjenengan sumogo nanti kita pitangetaken sesarengan lagu kagem penutup Tilpun Mus Mul dan juga Titik Sandoro Sandura. Kemudian juga kita lanjutkan dengan Bangun Deso lan kulan ditariski pamit rumin sama kita pun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Sugeng dalu, matur nuwun.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu sutresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng. Pinangki malih wonten ing ngatur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan hortikultura ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Bapak Heri Purnama, anggota kontak tani nelayan andalan Kota Yogyakarta. Sugeng dalu Pak Heri.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih, terus pundi pawartos Pak Heri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nggih, terima kasih Pak Heri sudah berkenan lagi hadir di Prompat untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu makaten sih. Sareng kalian sedaya kadang tani lan masyarakat pendengar Prompat yang tertarik dengan pertanian. Ji, dalu menika ingkang badhe pun rembak menika hortikultura.
1: Ji,
0: niki kita mulai dari awal dulu nggih, Pak nggih. Mungkin juga masyarakat ada yang belum begitu familiar dengan istilah itu meskipun sudah sering bersinggungan gitu dengan hortikultura. Ya, ya. Monggo Pak, bisa disampaikan sebagai pembuka.
1: Nggih, matur nuwun. RRI telah berkenan untuk berbagi ilmu terkait tanaman hortikultura khususnya untuk penggiat tanaman di kota. Alhamdulillah dengan keadaan ekonomi yang lesu gitu, alhamdulillah di kota masih banyak orang untuk penggiat tanaman walau lahannya sempit. Alhamdulillah di kelompok kami di wilayah Badran, Kampung Badran di RT 47 kami memanfaatkan jalan dan halaman rumah maupun di pinggir Sungai Winongo untuk menanam khususnya untuk tanaman sayuran. Kami lebih condong ke tanaman yang umurnya pendek, 1 bulan sudah panen. Contoh seperti bayam, seperti kangkung, atau itu seperti cesin, cesin bakso itu kan umurnya pendek sekali panen dan untuk ketahanan pangan yang sifatnya untuk kebutuhan gizi keluarga.
0: Ya, jadi sebetulnya adalah tanaman-tanaman yang dibutuhkan dalam sehari-hari.
1: Sehari-hari.
0: Untuk konsumsi sehari-hari, konsumsi, begitu ya. Sih. Nah, berbekal dari pengalaman di Badran ini, Pak. Seperti apa sih masyarakatnya kemudian bisa guyup untuk kemudian bersama-sama begitu menjadi penggiat hortikultura menikah?
1: Terkait masyarakat di Badran itu memang nyonsewu ya kebanyakan kan masih menengah ke bawah. Masih kaitannya buruh harian lepas. Alhamdulillah kami di wilayah RT 47 kan penduduknya agak padat Pak, hampir 113 KK. Nah, kategori di pinggir sungai itu dianggap orang terpinggirkan dengan kata ekonomi lemah. Nah, dari ekonomi lemah itu memang hidup di Kota Jogja itu nyaman, banyak bantuan, tapi untuk meningkatkan gizi keluarga maupun meningkatkan bagaimana nanti anak-anak itu bisa jenjang sampai kuliah harus mau nggak mau harus memanfaatkan manajemen keuangan maupun mengurangi beban hidup yang pengeluaran tiap hari. Ya, makanya kami mencoba sebagai RT 47 memberikan suatu inovasi bagaimana nantinya gizi itu terpenuh di halaman rumah maupun di jalan. Khususnya untuk nanam sayuran yang setiap hari dikonsumsi.
0: Ya, meskipun ini apa namanya mungkin dianggap sepele tapi ternyata kan bisa menekan beban pengeluaran harian pagi. Jadi ketika sayur sudah ada di lingkungannya ya ada penghematan. Lumayan begitu Bang. Dan itu kan bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain yang gitu nggih. Ini kalau yang sudah diterapkan di Badran Pak, ini seperti apa sih? Kan tentu tidak hanya sendiri-sendiri ya, mungkin juga bersama. Bagaimana sih Pak memulainya begitu?
1: Gini, kami mencoba hampir 3 tahun untuk menerapkan bertani di kota. Nah, dari selama 3 tahun memang banyak orang ya belum tertarik sama sekali karena di kota itu bukan dicetak jadi petani, cuma penghobi. Dari saya hobi ternyata kan karena masalah lahan, dan di kota itu biasanya orang kendalanya di lahan dan media. Dengan program kemarin Pak Hasto Wali Kota terkait dengan sampah itu kan luar biasa. Yang selama ini di kota itu lebih orang tertarik di bank sampah. Bank sampah itu kan cuma yang kita setorkan kan yang layak laku. yang selama ini yang tidak layak lakukan sampah busuk, sampah organik itu hampir 60% yang selama ini kami anggap sebagai emas hitamnya organik, gitu, yang selama ini tidak pernah terkelola. Alhamdulillah kami mencoba untuk menyadarkan mengolah sampah organik, sampah busuk jadi kompos itu memang perlu proses hampir 3 bulan. Alhamdulillah kami mencoba hampir 1 tahun lebih dari kompos busuk rumah tangga kami jadikan kompos, dan ada manfaatnya untuk media tanam dan subur, Pak.
0: Iya. Jadi memang media tanam juga disiapkan sendiri, Pak, ya, dari organik tadi, sampah organik tadi itu. Nah, ini kan juga menekan biaya, begitu, nggih. Nah, kemudian kalau untuk apa namanya tempatnya atau wadahnya ini pakai apa, Pak?
1: Karena kami itu nyonsel ya di Bantaran Kaliwino, alhamdulillah kami ini 1 minggu itu bisa mengelola sampah hampir 15 ember yang ukuran 25 liter. Itu kalau di kilokan mungkin sekitar 1 minggu itu lebih dari 50 kilo, Pak. Untuk sampah busuknya itu belum semuanya, baru 30% warga yang sadar memilah. Yang mau memilah, karena programnya Pak Wali Kota dipilah dari rumah.
0: Betul.
1: Yang selama ini mungkin belum sampai 100% orang mau memilah. Harus memang benar-benar yang mau dulu. Yang belum mau ya masih digerobakan. Baru 1 bulan kena cas mungkin 60-70 ribu. Yang belum terpilah tapi ada penggerobak yang masuk. Nah, yang sudah mau memilah, kami mengharapkan gini. Kalau orang ekonomi ke bawah, dalam arti kita bisa menekan 50 ribu per bulan, sudah bisa mengganti LPG 2 tabung.
0: Betul.
1: Padahal ibu-ibu di rumah kan nyonsew, ya, ibu rumah tangga kan enggak punya pekerjaan pokok. Memilah itu enggak sampai setengah jam lah.
0: Ya, itu kan sebetulnya kalau di pola kerja di rumahnya itu sekalian langsung dipilah, itu kan lebih enak, Pak, ya. Jadi tidak kemudian menyempatkan waktu tersendiri. Karena itu kan sambil melakukan aktivitas.
1: Makanya kami mencoba memfasilitasi rumah itu minimal ada 2 tempat. Bisa galon tumpuk, bisa ember tumpuk. Untuk memilah yang sifatnya busuk. Nanti ada plastik yang untuk tempat yang non organik. Di sampah itu nyonsel kan masih ada dua pilahan, sampah basah dan sampah padat. Semua dua sampah itu kan fungsinya untuk tanaman bagus semua. Yang sampah padat untuk jadi media, sampah apa cairnya untuk POC-nya. Ya memang selama ini nyonsel ya pemerintah dengan galakan Mas Jos itu kan belum sampai titik perumah tangga, baru level-level komunitas, kelompok bank sampah, belum sampai titik pendekatan sampai rumah tangga. Nah, kami mencoba kurun waktu 3 tahun itu untuk memperkenalkan. Tidak semua warga kota akan tertarik. Ya, kita pelan-pelan, karena bukan petani, kan penghobi. Tapi alhamdulillah, kami mencoba selama hampir 3 tahun itu mandiri. Dalam arti mandiri, memang kita harus berani. Berani action, berani memberi contoh dulu. Jangan sampai kita itu mah nunggu bantuan baru action.
0: Ya, ini kan dibutuhkan karakter-karakter orang yang greteh, ya, Pak Heri, dalam bahasa Jawa, Pak, ya. Ini kan Pak Heri ya salah satu orang yang greteh di lingkungannya. Ini kan juga tidak boleh patah semangat, Pak, seperti itu. Kemudian, Pak, tentu program pemerintah kemudian diimplementasikan oleh teman-teman di RT begitu, memang butuh proses karena tidak semua individu itu kemudian langsung bisa menerapkan apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh pemerintah kota begitu, nggih. Tapi tentu itu prosesnya nanti, ya, semoga nanti bisa lambat laun begitu, nggih, bisa mengikuti. Nah, saya lanjut lagi, Pak, berkaitan dengan tadi itu setiap rumah bisa memanfaatkan lahan yang ada, kemudian juga mungkin pinggir-pinggir gang atau lahan-lahan kosong yang kemudian dikasih mungkin pakai pot atau apa begitu, nggih. Nah, untuk proses penanaman itu apakah secara serentak satu RT begitu atau diserahkan ke rumah masing-masing, Pak?
1: Gini, kami mencoba memang awalnya kami mencoba untuk planningnya per dasa wisma.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Memang kami punya 5 dasa wisma, tapi kembali ke aktivitas masing-masing dasa wisma. Kedua, kami mencoba setiap gang itu akan dipelihara per depan rumahnya. Bahwa itu nantinya ada 5, ada 1 planter itu bisanya bagaimana nanti per depan rumahnya akan memelihara. Dan nantinya semampu mungkin nantinya untuk dikonsumsi. Karena kami mencoba gini, kami melihat sekarang itu generasi anak-anak sekarang itu lebih senang apa ya, instan.
0: Ya,
1: untuk makan sayur itu susahnya minta ampun. Bagaimana nanti orang tua itu memaksakan minimal bisa masak dan bisa menanam. Itu sebagai gambaran, ternyata memang kendala sekarang itu kan ya anak-anak milenial lebih ke apa ya, lebih-lebih yang sifatnya protein daging.
0: Iya.
1: Kenapa? Saya kurang tahu ya. Apa sudah perubahan alam, apa daging itu memang sudah murah gitu? Mungkin waktu kecil saya tahun 80 itu daging itu luar biasa. Kalau tidak lebaran, kalau orang tua pas jagong apa genduri baru kita makan daging gitu? Sekarang daging seperti sayur, harganya terjangkau, lebih murah. Dan sekarang orang yang sewe ya, mineral itu yang paling bagus kan sayuran.
0: Iya,
1: bukan di daging tapi lebih ke sayuran. Makanya kami mencoba mengenalkan sayur yang mudah ditanam, mudah dipelihara, yang setiap mungkin 25-30 sudah panen. Ada bayam, ada kangkung, ada cesin, ada pokce, itu kan mudah. Dan cara perawatannya tidak serumit tanaman berbuah seperti tomat, seperti cabai, karena nyusewi cabai itu luar biasa susahnya untuk memeliharanya gitu mas.
0: Ini kan menjadi satu terobosan begitu nggih, terutama juga di RT 34 Pak nggih.
1: RT 47. Oh,
0: 47 Nusewari. RT 47 di Batra Didi. Ini sudah kemudian apakah bisa menularkan ke RT-RT yang lainnya Pak selain di 47 begitu?
1: Nah, gini, saya itu karena ikon saya itu kan cabai sama pari.
0: Oh, nggih.
1: Alhamdulillah bulan apa ya? Bulan kemarin.
0: Bulan kemarin nggih.
1: Sempat syuting di bawah para-para pari itu kan luar biasa. Itu sekali panen itu kemarin itu kami free-kan hampir 50 kilo panen bersama kru sama teman-teman KTNA sama tamu untuk memperkenalkan ternyata di kota pun bisa bercocok tanam. Alhamdulillah dari situlah akan muncul ide-ide kreatif akan datang untuk belajar. Justru yang dekat itu mah kurang apa memahami mas. Gitu loh, mah dari yang jauh itu penasaran. Selama ini kami memperhatikan ini. Kami nanam pari itu nyon sewu ya 1 tahun 2 kali itu habis di kebun daripada kita metik di jual di pasar.
0: Jadi justru orang yang tahu langsung datang ke kebun
1: metik sendiri
0: begitu nggih.
1: Iya. Makanya kami mencoba, kami akan bikin ikon baru, ada cabai, ada sayuran yang sifatnya apa itu panen setiap bulan, tidak nunggu lama. Itu loh, alhamdulillah kan gini. Di kota Jogja itu iklimnya mendukung. Kedua, konsumennya jelas mendukung sekali. Padat penduduk, hampir semua rata itu beli. Kalau setiap gang maupun lahan kosong maupun jalan, setiap penggiat itu untuk bisa menanam, itu jadi keindahan kawasan.
0: Betul.
1: Bisa hijau, bisa untuk apa ya, wisata, karena kota-kota kan kota wisata.
0: Betul.
1: Nah, kita alihkan ke kampung, ke RT, jangan sampai parameter wisata di Beringharjo, Malioboro. Kita bisa masuk gang-gang kampung, kita bisa lihat ternyata kampung bersih. Kampungnya hijau, hijaunya bukan hijau cet tapi hijaunya hijau sayur.
0: Untuk tanaman-tanaman yang sayuran ya kan tiap bulan itu kemudian bisa panen begitu nggih. Kemudian juga tadi ada kalau pare itu kan setahun dua kali
1: tapi umurnya gini, kami nanam kan organik ya mas ya.
0: Nggih.
1: Itu bisa nyampe 5-6 bulan umur pare
0: produksi.
1: Itu. Iya. Bisa okay. petik sampai 20-25 petik.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Karena gini, kami mengamati selama hampir 3 tahun itu ternyata gini. Nek memang pare itu dari awal sudah kita supi pakai pupuk organik, itu media itu akan mengolah pakan secara alami, bukan kita pupuk kimia dengan kita
0: nambah terus.
1: Iya gitu, karena mikroba itu kan hidup berkesinambungan, beranak pinang. Tapi nek kita dari awal sudah pupuk kimia, ya dia mengandalkan pupuk kimia. Kalau kita ada pupuk kimia, ya udah dia akan.
0: Ya, jadi keuntungan dari menggunakan pupuk organik adalah ketika sudah pupuk organik dari awal, maka pupuk organik ini akan secara apa namanya natural akan itu mengolah. Akan mengolah sendiri gitu, sehingga produksinya akan lebih lama. Gitu.
1: Kebutuhan nutrisi akan disediakan di medianya lewat mikroba organik. Ya memang ada tambahan pupuk yang sifatnya kimia untuk penguat buah
0: ya,
1: dan penguat apa kembang.
0: Oh iya. Jadi
1: berarti kembang itu kalau musim hujan tidak rontok.
0: Yeah.
1: Terus ada pupuk yang sifatnya kalsium, magnesium, boron. Itu memang di usia di atas 30 hari, 40 hari
0: gitu.
1: Iya. Tapi untuk pokoknya kita dasarnya tetap organik.
0: Organik. Iya. Baik. Pak Heri, sebagai penutup Pak Heri, ini jenengan bisa menyampaikan atau memberikan semangat atau memberikan apa ya, terutama warga Kota Yogyakarta ya, karena kan tentu ini sinergi dengan program dari Pak Wali Kota ya, Mas Jos itu. Monggo Pak, bisa disampaikan.
1: Alhamdulillah gini, karena di kota itu darurat sampah masih berjalan, monggo dengan sampah organik kita bisa ciptakan media kompos yang tidak harus beli. Karena di kota itu sampah yang selama ini jadi permasalahan bisa jadi berkah. Dengan catatan kita kelola, kita jadikan sampah untuk media tanam yang subur untuk penghijauan di kota.
0: Jih, baik. Terima kasih Pak Heri sudah berkenan untuk berbagi di malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan bisa ditiru oleh warga masyarakat, tidak hanya di Kota Yogyakarta tapi juga di manapun ya Pak Heri ya. Yang terutama yang memang tidak memiliki lahan yang luas ya untuk bercocok tanam begitu nggih. Sutresno Putih, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Heri Purnama. Beliau anggota KTN Kota Yogyakarta. Lan cekap semanten. Mangun tiso menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Lintang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih. Keparingnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja hingga mudara wonten ing FM 106,6 MHz AM 1017 kHz. Ugi panjenengan sangat pindahkan dagen kiaran program 4 lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi wonten ing aplikasi RRI Digital. Lalu menika kula miskam pambuti ingkang badhe nerahaken panjenengan tumugi tabuh kali welas dalu wonten ing acara ingkang badhe katurakan wonten mini drama legenda kalajengaken kalian sekarang nonce teman-teman campur sari tabuh songon dalu wonten mi pop Jawa lan minangka acara ingkang pungkasan wonten Moncowarno Budaya mangke ngaturaken gending-gending Laras Madya. Sudarsono Budaya salajengipun kula dharaken wonten ing kiraan mini drama legenda ingkang dalem menika ngaturaken cariyos Putri Rondo.
2: Kisah Putri Rondo ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang menemani Tuan Putri.

0: yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan bahapa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan, bahapa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubuk tua. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu bahapa?
1: Soal bahaponyo, kudian pulau kita pikirkan. Kini kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jo maaf kami. Padialah tak kalam bulan di balik awan. Jangan pulau tak bawa keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?

0: puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
1: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
2: Apa pendapat Tuan Putri?
1: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
2: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku Jangki datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Jangki, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepenuhnya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana itu Putri Runduk?
1: Hayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Runduk, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
1: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
1: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri,

0: Maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan putri nan cantik rupawan, kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, hulu balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
1: Kambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
2: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
0: Oh, ombak besar di tengah kesehatan pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Runduk. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
1: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
1: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
1: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
1: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya! Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

0: Sutrisno Putu sampun kapiyarso mini drama legenda kan dicarios putri rondo salajengipun kula dharaken wonten ing giaran sekare nonce renoncening tembang-tembang campur sari.
1: Sekar Rinonce Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Sutresno budaya badhe katuraken Bagus Adi kalian cinta.

Sampun kabiyarso wonten kalian lagu nggih wonten bagus adine kalian cinta menika nggih. Sedherek budaya senajan menika sinaosa menapa tasih musim kemarau nanging beberapa daerah menika sampun wonten ingkang jawah menika nggih. Lah menika menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ini memang beberapa daerah menika sudah diguyur hujan ringan ngoten nggih. Dan ada juga beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami periode hari tanpa hujan yang cukup panjang. Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi Klimatologi UGI Geofisika tumuki tanggal kalidoso nggih menika tercatat wonten 17 provinsi ingkang kategori HTH nggih utawi hari tanpa hujan ekstrim ingkang lumayan panjang menika. BMKG mencatat kondisi menika terjadi meski sebagian besar zona musim di Indonesia masih didominasi musim kemarau, sementara beberapa wilayah nggih wonten Aceh, Sumatera, wonten Kalimantan ugi menika wonten ingkang sampun memasuki utawi mengalami musim hujan. Dalam pemantauan BMKG HTH ekstrim panjang menika berarti suatu wilayah mengalami hari tanpa hujan dalam periode yang sangat panjang. Durasi terlama tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta menika nggih mencapai 141 hari. Jadi menika beberapa wilayah nggih tidak hanya DIY tapi juga beberapa wilayah wonten 17 provinsi menika wonten DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, wonten Bali, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku, wonten ugi Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara. Nggih menawi DIY menika 141 hari, Jawa Tengah 139 hari sami kalian Jawa Timur. Nanging menika BMKG mengingatkan masyarakat di wilayah yang masih mengalami kondisi kering untuk tetap menghemat penggunaan air. Jadi kondisi tanpa hujan dalam waktu panjang menika dapat meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Menika nggih wonten nggih daerah-daerah ingkang sampun betahaken dropping air bersih. DIY mbok pilih nggih Gunung Kidul wonten Jawa Tengah nggih beberapa wilayah nggih. Di sisi lain masyarakat yang tinggal di daerah yang sedang menopo nggih sering atau sudah mengalami musim hujan juga diminta tetap waspada. BMKG mengimbau warga memastikan saluran air selokan tetap bersih agar aliran air berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah saat hujan turun. Bahkan ada yang sudah hujan kemudian lebat tanpa menopo nggih diduga ada yang kena banjir nggih atas wilayah Solok nggih. Terus monggo sami memastikan saluran air selokan tetap bersih agar aliran air menika berjalan dengan lancar. Wansul wonten tembangan wonten beberayan kalian dalang kondang.

0: Lho, kok mau dolanan HP wae to?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, kenang diklik. Diklik.
1: Iya ya ning sik to. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngecet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis kenang diklik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

Sambun kapiar soda dalang kondang kalian bebrayan. Minangka lagu ning kampungasan menika wonten eta nomor kalian bakul salah. Sasambunipun sekarang lonceng bagi kula wangsul maling rencang panjenengan wonten ing kiaran Mi Pop Jawa.

0: Sementara seno butuh sugeng dalu, sugeng pinagi bali wonten ing kiaran mi pop Jawa mugi kasarasan kami lujengan tansa kasariru kegembang jenengan wonten utang dulu meniko inggang saged medhangetaken kiaran program Mampat RRI ing Yogyakarta dalu meniko kula miskam pambudi ngang badhe nirengaken panjenengan wonten ing kiaran meniko tembung kita pustaka sundalu kemawon mugi nampi kerawuhan panjenengan wonten ing gangsal sekawan 0333 nyuwun pangapunten wonten gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih mugi 0895 0144 1066 nggih. Monggo lagunipun menika sampun kacawisaken wonten bingung gedhok lindri dawe simbah kacang lali kulite empluk wadah ya kangenku kangenmu eling kowe katresnanku tetep kanggo kowe holobis kontrol baris kalian jaring ini jaring ngono menika lagunipun nggih. Ingin ngersakaken lagun kintun salam 552219 kula tampi sugeng dalu mi pop Jawa.
1: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Injih sugeng dalu ki budhe kula sehat budhe sehat nggih.
1: Alhamdulillah
0: nggih ndherek remen. Amin nggih mugi tansah sehat. Wonten bingung gethuk lindri dawe simbah kancang lulit kacang lali kulite mpluk wadah ya. Kangenku kangenmu eling kowe katresnanku tetep kanggo kowe kalian holobis kontul baris ugi
1: wadah uyah.
0: Oh nggih kagem sinten budhe.
1: Salam nggih pamit. Nggih
0: monggo monggo.
1: Kak Uyayu Weni, Butarmi, Mas Ipul, Nahrian, Mbah Yono wonten Wirasaben, Romo Nato Endro, Mbah Giman wonten ing Sebungan, Dimas Kumbokarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Haji Ngadiono, ugi kagem Dimas Kumbokarno, Romo Heri Sarjono, Romo Haji Ngadiono, Nak Wagianti, Bapak Roslan, Bapak Sarjio, Eyang Rukun Perjo, Bapak Damaskes, Bapak Sumar, Mbah Jio, Bapak Sagio, Ibu Andri Sendowo, Bu Yayu Jalan Paris, Mas Gilas, Mak Ijem, Om Kalian Bulik Tujo, Mas Bambang Sutarno, Bapak Azari, Bapak Jumangin, Bapak Supen, Bapak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro Trisik, Mas Adi Ponsosari, Mami Satika, Diajeng Widyaningse, Bu Sri Wi, Mbak Pipit, Yumudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Pak Puji Graito, IR Joko Budo, Bapak Kasiono, Lansa, Doyo Kemawan, Lepet Romo, Yuwono, Marto, Diarjo. Kemekatan Pak Miska.
0: Inji, monggo-monggo, sami-sami.
1: Inji. Undur matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun sugeng dalu kagem Ibu Dwi Jeng wonten Karangmojo Gunung Kidul ngersakaken 60 wadah hujan dalu menika sawingingipun gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo nggih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu pop Jawa.
0: Inggih monggo monggo. Pak Nardi. Sehat nggih Pak Nardi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nek remen nggih monggo.
2: Amin
0: nggih. Matur nuwun sanget. Nggih leres-leres monggo monggo ngersakaken menapa
2: menika. Monggo nggih.
0: Napa?
2: Kados Ibu Dijo.
0: Oh, mpluk wadah ya nggih.
2: Sing bawa kok nyatu radi.
0: Oh gitu weh, mbok pilih supen beca mulai
2: nje.
0: Monggo, kagam sinten nje.
2: Dianwasi memulai Pak Neng Midang Atagen.
0: Betul.
2: Ibu Supri.
0: Nje.
2: Iya. Mungkin Ibu sing.
0: Mundi.
2: Ibu Supri ya.
0: Supriyati, Tunggul Timur.
2: Pak Yeni.
0: Oh, Pak Tro.
2: Nje. Mas. Mamat Mas Ipul, Mas Rian, Pak Sarjan Jati Mulyo, Pak Yono Tajun, Pak Yono Irosaban, Ajeng Kagem Pak Noyo, Mitro Handayani.

Ini jalan sama Mas Barat SMA, Barat SMA Bali, Mamang Lipuron sih. Dari absen Mas. Salam ke Mas Sipul, Pak Sagio, Giri Seto, Mas Rian, Pak Wito, Mas Adilan Sete, kemohon Sutresno Budoyo Perompan sih. Matur nuwun. Sami-sami Pak Eko ing wonten jalan sama sih. Katuraken lagun wonten nemplok wadah ya. Kalian kangenku, kangenmu ingkang ngersakaken lagun mangke wali sih wonten 552219 ugi WhatsApp 0895014106. Emblok wadah uyah kalian, kangenku, kangenmu, sumonggo.

antri. Setiap hari kita tentu mengalami antri beli BBM, antri di ATM, di kasir supermarket, beli tiket, dan lain sebagainya. Antri sebuah perilaku sederhana, namun sulit dilakukan dengan tertib. Banyak orang karena suatu alasan, tanpa rasa malu, langsung menerobos antrian. Tahukah Anda bahwa antri dengan tertib merupakan pengamalan sila kedua Pancasila? Berdasarkan laman Wikipedia, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, meliputi sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan. Nah, dari penjelasan tersebut, terdapat hubungan antara budaya antri dengan Pancasila. Menghormati dan menghargai hak orang lain, berperilaku sopan dalam mengantri, merupakan salah satu bentuk implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Melalui sikap sabar dalam mengantri, berarti kita sudah bisa bersikap adil dengan mendahulukan mereka yang terlebih dulu datang untuk mengantri. Sudahkah kita tertib mengantri?

0: Suhu terus no putih samun kapiar so wonten nemplok wadah wiyah kalian kangenku kangenmu tasih wonten gedolindri bingung dawe simba kacang lali kulite linggoe katresnanku tetep panggo koe wonten lobis kuntul baris kalian jaring ini jaring ngono 552219 sugeng dalu mikop jowo mboten sida mboten napa-napa ampun 552219 0895 0441 066 sugeng dalu mipop jowo monggo jih pripun Mbah Noyo
1: alhamdulillah sehat mas jih. Kita sambil dulu sepak bola mas
0: napa ini apa?
1: Dua sang Singapura dan Indonesia
0: sinten sing menang?
1: Indonesia sementara 1-0
0: berapa lagi waktunya?
1: Masih satu babak baru main.
0: Dari analisa menang pun di?
1: Oh ya kira-kira Indonesia.
0: Oh pun kira-kira mana?
1: Ya Indonesia.
0: Oh, wih karpen ya wih.
1: Iya.
0: Nama neng lagu nih?
1: Kacang lali kulit ya.
0: Agam Sinten.
1: Iya. Pak Sunardi Mursali.
0: Iya.
1: Masa agak ngadung ras digayai mau.
0: Oh iya di.
1: Terus kasih Pak Sunardi.
0: Langit di. Mari.
1: Masih wonten Bu Saginem, Bu Supriyati.
0: Iya.
1: Yang Parno, Bu Yanwase, Bu Gakianti. Pak Weneng, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Pak Yanto karo Yulugi, Bu Sirup, Mbak Bu Yayu, Bu Yayu Paris, Romo Jenajono, Romo Tujo, Romo Yono, Pak Sadio, Pak Ceng Wanten, Mbak Wati yang Wanten Palian, Wanten Pak Sunario Purbosari, Kari Kang Jogowono, Yuskarwono, Mbak Mus Tanjung Pinang, Mbak Yono, Pak Ceng Bu Siwi, Bu Tuti, Joko Yutan, kali Mbak Siti, Mbak Pipis, Mbak Ditun, Mbak Andin, Prayogi, kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon, ngaten.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami monggo, Ji, Mbah Noyo ingkang dalam negoki nembi mirsani pertandingan sepak bola Indonesia melawan Singapura. Sugeng dalu, mi pop jowo.
2: Sugeng dalu.
0: Monggo.
2: Sami sehat Mas Ika.
0: Kulo sehat.
2: Derek rong.
0: Sami-sami. Lopati to niki?
2: Hah?
0: Lopati napa pundi niki?
2: Wah, kidul mriko malah.
0: Kidul mriko? Oh, Pak Sagio.
2: Leres.
0: Oh, sehat Pak Sagio.
2: Berkah pun niki layah-layah.
0: Layah-layah napa ngantuk jenenge niki?
2: Wah, nggih rodo. Napa dimirenge?
0: Gibenten ngantuk lilir nopo semangat iku benten.
2: Oh nggih.
0: Nek kula ngantuk niki. Astu nek ngono. Napa lagune niki?
2: Napa mau lali kok.
0: Wonten bingung dawuh simbah thuk lindri kacang lali kulite eling kowe. Kagem sinten?
2: Nggih, kagem Mbah Noyo wae. Ndaru Mbah Noyo.
0: Monggo-monggo.
2: Tambah sehat.
0: Amin.
2: Dwijo, Pak Nardi Mursari, nggih mungkin iki sehat.
0: Amin.
2: Arek Pak Kasono Mulawen. Kale
0: sinten?
2: Pak Bandung. Bandung utawi Kang Rudiman.
0: Oh ngeten sih.
2: Nggih. Ning Palian. Kale Mbah Ijem.
0: Nggih.
2: Ning Piyungan. Kale Mbah Paijem.
0: Wonten
2: ing Boto Pundo.
0: Nggih.
2: Kale Gusti Pun Agung.
0: Nggih.
2: Si Utami, Bu Mudo. Kale Yusiru.
0: Nggih.
2: Kang Yusiru.
0: Tukang dalu.
2: Kale Ibu.
0: Sinten.
2: Yo.
0: Nggih.
2: Wonten ing Klariku.
0: Pundi?
2: Sapu Angin.
0: Oh, Sapu Angin.
2: Kale Pak Haji Ngadiono, kali Pak Tupar, kali Mas Adi Pancasari, Mbak Suro, wonten ing Wonorogo, lan kagem Mbah Noyo sampun Mbah Yono di Kumbakarna, lan spesial kagem Mas.
0: Maten
2: tentuka
0: maten nuwun sanget
2: wilujeng sedaya warga
0: injih
2: sugeng dalu Mas Niska
0: sami-sami sugeng dalu ki Pak Sagio monggo mbok pilih dalu menika sampun ngantuk sampun saya mboten napa-napa menawi badhe istirahat taning ingkang dereng. Semoga midhangetaken tembang-tembang pop Jawi nggih. Sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu. Pop
0: Jawa. Pop Jawa.
2: Nggih. Iki sasar susur e.
0: Kenging napa?
2: Ah, mboten ngertos awale.
0: Oh, lha kok mboten ngertos yuti goleki.
2: Niki saking lepati.
0: Pak Savio.
2: Leres.
0: Sehat di Pak Savio.
2: Alhamdulillah.
0: Monggo monggo.
2: Majlis kamu kimekat.
0: Jee, alhamdulillah.
2: Gila kini pun derek Pak Sarjio ni keluar.
0: Oh jee, monggo monggo. Jee.
2: Wagiati, mata salon talajem.
0: Sinten. Jee.
2: Pak Sedoyo
0: kemawon ngaten. Sami-sami Pak Savio ingkang wonten lopati nggih. Setunggal malih sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Nggih monggo sugeng dalu iki. Pripun Kang Jono?
2: Kang Jono niki Mas.
0: Lah nggih pripun sehat ten iki?
2: Sehat nggih Mas.
0: Alhamdulillah lagune nopo niki?
2: Jawa Simbah.
0: Jawa Simbah gem sinten?
2: Kang Sabyo niku mau.
0: Nggih.
2: Sabyo.
0: Nggih.
2: Awati. Awati Ponco Sari.
0: Nggih.
2: Termawar matur nuwun.
0: Jee sami-sami. Monggo, waalaikumsalam. Kang Jono jalan sama sematurun sanget. Sugeng dalu Mbah Ijem. Sumangga.
3: Halo, sugeng dalu.
0: Halo
3: Mas
0: juga.
3: Sugeng dalu mi pop Jawa.
0: Monggo monggo.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek. Regengaken mi pop Jawa.
0: Mboten.
3: Lagune nderek ingkang empuk wadah uyah.
0: Sampun.
3: Terus kagem kintun-kintun ya.
0: Kagem sinten?
3: Kentune kagem Bu Sri Utami,
0: Inji.
3: Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Terus
0: sinten.
3: Pak Sagio, Pak Dipaimen nenten guwa, Pak Yanto saya Pak Yanto, Bu Yayu saya Bu Yayu. Terus kagem
0: sinten.
3: Romo Hasingationo wonten ing Bayen, Pak Bambang Sutarno, terus kagem Pak Asari lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi pop Jawa dalu menika.
0: Ngaten.
3: Kagem Mas Mes Kampambudi sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem. Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
4: Mi pop Jawa.
0: Leres.
4: Kendalu Mas Mes Kampambudi kula Pak Kasiono Bolawen. Kintun salam atur Pak Thomas Dwi Heru Santoso wonten ing Kanggrahan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar Senden Kulon Progo,
0: Naten.
4: Pak Sagio Palian Kretek,
0: Inci.
4: Pak Supoyo Kadilayar, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Ki Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jati Mulyo,
0: Inci.
4: Pak Jamaskus, so katur sedaya para sutresna wonten ing Mi Pop Jawa ing dalu menika wonten ing RRI Purwokerto Ngayogyakarta. Sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sugeng laras lagunipun derek Mas Miskam Pambudi. Ngaten Mas Miskam,
0: sugeng dalu matur nuwun. Matur nuwun Pak Kasiono ing wonten Bolawen. Sugeng dalu Mas Miskam sehat ji. Alhamdulillah sakonduripun. Salam kagem Pak Supoyo, Pak Ruslan, Pak Kasiono Bolawen, Mbak Suro, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Pak Sumar, ugi kagem Mas Miskam. Salam saking Mas Yosep Mas Enonji. Sugeng dalu salam ugi kagem Mas Yosep Mas Enonji. Menika sang Ibu Tuti ngawonten Joko Yudan ji, matur nuwun Ibu Tuti. Salajengipun sugeng dalu Hip Hop Jawa. Derek kinten salam kagem Romo Narto Indro, Romo Adiono, Romo Tujuh Subagio kalian Ibu Kirukun Perdo, Ki Kumbokarno Budi Wijo, Bu Agianti, Bu Yanuasih, Bu Yayuk Weni, Bu Nani Bajuri, Bu Bekti Serandaan. Sanipun agem sedaya kemawon lagunipun dari Mas Yudi Kangenku Kanmu. Kalau wau sampun ji Bu Tianingsih. Assalamualaikum. Wansul wonten tembangan wonten Gethuk Nindri kalian Kacang Lali Kulite. Sumangga.
5: Lindrine mas
6: yuk gedong ye mamriki yuk.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: Sampun kabiyarsa wonten gedhuk lindri kalian kacang lali kulite. Tasih wonten dawuh simbah bingung eling kowe, katresnanku tetep kanggo kowe. Holo bisukuntul baris kalian jaring ini jaring ngono. Ingkang sampun kinten WhatsApp menika wonten Pak Azhari kang wonten Mantingan sugeng dalu mipop Jawa. Mas bisa kamu lho Pak Azhari Mantingan. Nyuwun lagu kangenku kangenmu. Kinten salam kagem Bu Cerutami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu Kweni, Bu Wagianti, Bu Supriyati Yusirup, Bu Mudro, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mami Sartika, Pak Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Wakit Keron, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Bayek, Pak Rimbang, Pak Yanto Sandiabang, Mbak Giyuk Kajuran Luar, Mbak Nawi, Mbak Noyo, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodolan, Kagem Sedoyo, Ki Mawon Matunuhun, sami-sami Pak Sari, ngamonton mantingan. Salah jengipun wonten Ibu Wagianti Sumongo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Injin dan Luki. Monggo monggo.
1: Kula lagu de.
0: Nopo.
1: Kacang lali kulite nggih.
0: Sampun nggih.
1: Lajeng.
0: Kinten salam kagem sinten?
1: Assalamualaikum kagem Bunda Dwijo.
0: Nggih.
1: Lajeng Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Yudi, Mas Ipul, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Tiarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, lajeng Dimas Rian Gemel, Mbak Yono Wirosaban, Dimas Rotrise, Mas Adi Ponco, Pak Sagio, Kang Jono, Eyang Parno, lajeng Mbah Ijem, Mami Sartika, Bu Sriwi, Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Bu Mega, Pak Mening, Mbah Noyo, oh, Mbak Wati wonten ing Palian, Mbak Parjim wonten ing Wareng Sekawan, Prayogi kagem
0: sedaya kemawon matur nuwun. Sami-sami. Bu Agianti wonten Wareng Monosari Gunung Kidul. Pak Tupar kulon progo sumangga.
2: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Sugeng dalu
2: Mas Kampang Putih Diratur, salam kagem Putu Ijo, Bu Agianti Yusirup, Yemudo, Bu Supriyati, Putarmi, Punanik Bajuri, Bu Mami Sartika, Putu Tijo Koyutan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Lek Kono Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purojo, Pak Kasih Onom Bulawen, Ki Kumbo Karno, Kresi Setor, Motujo, Sekeluarga, Romo Aji Ngationo, Lajeng Giru Kunwardo, Mbah Niklendi Pak Rimbang, Romo Narti Mursari, Romo Narto Endro, Mas Adit Poncosari, Mas Ipul, Mas Mamate, Mas Rian Kemremes, lajeng wonten male Mas Yudi Kweni, Pak Wening, lajeng wonten male Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Tiono Sleman, saya ini pun kagum sedaya kemampuan, kagum Mas Miskam pun tugas ngantos paripurno lalu pilih kuntur ngantos atos
0: kulo
2: sekarang mirip kemampuan sesuk pengin kulo kancani
0: Mas matur sangat Pak Tupar
2: nganti rampung
0: weh ngantin inci
2: kataniku Mas Miskam matur nun
0: matur nunugi monggo monggo Pak Tupar kulon progo. Sugeng dalu Mas Miskam niki saking Mbah Giman wonten Terukan Selo Tumpeng mirit Kebumen. Nitip salam kagem sedaya kemawon nyuwun lagu Pring Do Pring onje mbok bilih benjang je. Pak Giman ing Mbah Giman ingkang wonten mirit Kebumen jalur selatan menika onje. Mas Sugeng dalu salam sehat lagu nipun dereng bonceng kemawon penting kenongo konco nyet-nyet kempol oh kalian ngeluk oh ngeluk boyo oh kempol jeng nyet nyet kempol yang ngeluk boyo salami pun ngagem kirukun berdo Pak Tujuh Subagio sekalian Pak Kastiono oh Pak Kastiono Bulawen Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Tupar Pak Untung Pak Bambang Sutarno Romo Aji Ngadiono Mbak Suro Mas Yudi Bu Yayu Kweni Bu Serutami Bu Nani Bajuri Bu Sartika Bu Pipit Mbak Yumudro Mbak Hijem Mbak Tuti Mbak Titut Mbak Anggun Mbak Siti, Mbak Yeni, Prayogeni pun agem sedaya pamidanget. Agem Mas penyiar sugeng tugas lancar jegeni pun saking Pak Damaskus matur nuwun. Assalamualaikum Mipop Jawa. Waalaikumsalam. Sugeng dalu niki kalian Mas sinten nggih? Kula badhe nderek kinten-kinten agem Bunda Wagianti, Bunda Dwijo, Mbak Ijem, Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Yayu, Bu Mudro, Pak Sagio, Pak Depaimin, Kerukun Wadoki, Joko Bodo, Mas Rian, Pak Tupar, Bu Sri Utami, Lansdaya Kemawan, Matur Nuwun, Matgalipun, Kagem Mas Penyiar, Sugeng Yai Tugas, Kentus Paripurno Mangke, Matur Nuwun, Ngapunten Menawi Wonten, Salah Jerat Gimas, J, Matur Nunugi, Bupati, Ingkang pungkasan menika wonten Mami Sartika sumangga.
3: Asmis kampang putih.
0: Nggih pripun? Monggo.
3: Lalu napa?
0: Napa?
3: Pun boten nyuwun lagu, mawon salam mawon.
0: Ragem sinten?
3: Ragem adik kula tuk sedaya sature.
0: Nggih.
3: Panoyo Pusbeja Pasrean Mbah Pahno Pak Mawan Haka.
0: Nggih.
3: Mas Pak Kasiono.
0: Nggih.
3: Pak Jo. Mbak Jum Merah Pak Wicem Kakem Busurwi Bu Bejo Kakem Romoyo Pak Bambang Sutarno Yang Sas Terus Kacang Pak Untung Pak Ruslan Sembako Pak Asari Pak Kasiono Pak Terus Pak Suwarti Pak Nanek Bajuri terus kagem Pak Pit Mbah Mus Mbah Mus Pak Supoyo terus kagem Mbak
0: Jinten.
3: Pak Pipit Pak Tarme Pak Romo Yo Kakem Mbak Mbak Yusif Poncosari
0: Inji
3: Dan sedaya mawon
0: Sedaya kemawon Matur nuwun Mami Sartika Wansul wonten tembangan wonten dawuh simbah kalian Eling koi sumangga.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: anak-anak sapi kebo bungkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok yo.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandek, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Benteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sumatrasono Budaya Matunuwun Panjenengan Tasi Midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing kiaran Monco Warno Budaya. Dalem menika ngaturaken gending-gending laras madya. Sumatrasono Budaya Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken.

Sutrisno Budoyo ngaturi kasugengan sugeng dalu sugeng pepanggian kalian adicara Laras Madya kanthi pimpinan Ki Poniti Swarawati so Wiraswara dening Nyiramini soho Misman Wiono. Dalu menika ngaturaken gending-gending Laras Madya lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo tumuli badhe katuraken gending ingkang sepisan bahwa Sekar maca pat dandang kula dining sederek Darsino katampen gending mijil Laras pelok padet 6. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun subuk bawa sekar mocopat dandang gulo dining sederek darsino katampen gending mijil laras pelok patut 6. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken racik pangrakiting gending sak lajengipun bawa sekar mocopat dandang gulo dining sederek Misman Wiono katampen gending dandang gulo laras lindru patut 9. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: duwe gegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat. Bungah ya bungah ning aja mbungahi kaya kere nemu maleman.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sampun suwu Sutrisno budaya bawa sekar maca padhandhang kula dening sederek Mis Manwiyono. Katampen gending dandang kula laras lindru patet songo. Sutrisno budaya gending saklajengipun bawa sekar tengahan lali jiwo dining sederek ngajono. Katampen gending mijil laras pelok patet enem. Sutrisno budaya sugeng midanget.

0: boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal. Ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati. Ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutesno budaya sampun suwuk bawa sekar tengahan lali jiwa dining sederek ngajono katampen gending mijil laras pelok padat 6 tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar maduretno dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padat songo. Sutesno budaya sampun kasuwuk bawa sekar maduretno dining sederek widodo katampen gending giriso laras lindru padhet songo. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar ageng Candra Wilasita dining sederek Sumanto katampen gending wirangrong laras pelok padhet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun kasuwuk bawa sekarageng Candrawilasita dening sederek Sumanto katampen gending wirangrong raras pelok padat 6. Sutresno budaya sumangga dipun pidhangetaken bawa sekarageng tebu kasol dening sederek Nyi Ramini katampen gending Laras Madya Gambu Laras Slendro padat Manyura. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya bahwa sekarageng tebu kasol dining sederek ramini katampen gending laras matio gambu laras lindru padet manyuro. Sutresno budaya tumuli badhe katuraken bahwa sekarageng maduretno dining sederek sumanto katampen gending pangkur laras pelok padet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutrisno budaya sampun suwuk gending laras madya bawa sekar ageng maturutno dinding sederek sumanto katamben gending pangkur laras belok padet bareng tumuli badhe katuraken gending sak lajengipun bawa sekar kinanthi sastra diwangsan dinding sederek sutiman katamben gending pucung laras lindru padet manyuro. Sutrisno budaya sugeng midhangetaken.

Pada zaman dahulu di desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa, yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah lidi saja, pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya baru kelinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutresno bidhe sampun kasuwuk bawa Sekar Kinanthi Sastra Diwangsan dening sederek Sudiman katampen gending pocong laras lendro padhet manyura. Sutresno budaya sumangga dipun bidhangetaken malih bawa Sekar ageng Rukmarata dening sederek Darsina katampen gending pangkur laras pelok padhet barang. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutresna budaya sampun suwuk bawa sekara ageng ruk merata dening sederek darsina katampen gending pangkur laras pelok padhet barang. Sutresna budaya gending ingkang saklajengipun inggih menika bawa sekar ageng Prit Anjolo dening sederek Meseman Wiono katampen gending Durmo laras Lendru padhet Manyuro. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Budoyo. Dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, Neluri Budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu 26 September 2026, kembali saya Semi Prabowo ingkang suara untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan hari ini sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang akhir pekan kali ini. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda berbagai program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan kali ini. Dan tentu saja di setiap akhir pekan kami hadir 24 jam. Pagi hari ini mengawali perjumpaan kita, Bapak Ganiti Kapecian atau Bade akan hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending karya Ki Narto Sabdo akan kami sajikan di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Dan selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Mado Gado. Tentunya masih banyak program-program lain yang bisa Anda dengarkan di 106,6 FM. Juga bisa Anda dengarkan di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Sutresno Budoyo, untuk mengawali pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda Bapak Ganiti Kapecian untuk Agama Kristen. Kali ini bersama dengan Bapak Budi Prasojo mengangkat tema Gantung Ake Pengarep-arep Mung Marang Gusti.

ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita. Kadang sutresna budaya ingkang kaping kalih kita kedah pitados dumateng Gusti lan tumindak sae. Wonten ing ayat ingkang kaping tiga dipun ngendikaaken, kumandelo marang Pangeran Yahweh lan nindakno kabecikan, tetepo pamanggonmu ana ing negara sarta tumindako kang setya. Wonten kalih perkawis ingkang kedah kita lampahi wonten ing gesang kita, inggih menika pitados lan nindakaken kasainan. Pitados mboten ateges namung ngentosi kanthi mendel kemawon utawi pasif. Nanging pitados dhateng Gusti ateges kita tetep nindakaken ingkang leres senajan asilipun dereng ketingal. Menawi kita dados tiyang sepuh, kita tetep ndidik putra-putri kanthi katresnan lan tulodo. Menawi kita dados garwa, kita tetep ngupadi setya lan ngurmati pasangan. Menawi kita makarya, kita tetep jujur sanadyan mboten wonten tiyang ingkang mirsani. Menawi kita dados bagian saking pasamuan, kita tetep ngladosi kanthi manah ingkang tulus senajan mboten tansah pikantuk pangalembono. Menapa ingkang kita tindakaken kanthi setya ing ngarsanipun Gusti mboten nate dados tanpa guna. Menungso sanget mboten mirsani nanging Gusti mirsani. Menungso sanget mboten maringi piwales nanging Gusti Allah mboten nate kesupen. Mila tetepno gesang kanthi leres wonten ngarsanipun Gusti. Lajeng ingkang kaping tiga, dadosno Gusti sumbering kabingahan kita. Kadang sutresna budaya wonten ing ayat sekawan dipun ngendikaaken bungao marga saka Sang Yahweh, dadi kowe mesti diparingi pepenginaning atimu. Ayat menika mboten ateges bilih sedaya ingkang kita karepake mesti badhe dipun paringaken Gusti. Nanging nalika kita tansah ngrasakaken bungah wonten ing Gusti, pramila Gusti badhe mangun manah kita supados pepinginan kita saya leres kalian kersanipun Gusti. Asring kita ngendika, menawi kula sampun gadah menika kula badhe bungah. Menawi kawontenan kula sampun sae, kula badhe tentrem. Menawi masalah kula sampun rampung, kula badhe bungah. Nanging Gusti paring piwulang dumateng kita kanthi cara ingkang beda. Menawi kita gadah kathah, kita tetep ngaturaken syukur. Menawi kita gadah sekedhik, kita tetep ngaturaken syukur ugi. Menawi dalan gesang kita lancar, kita ngaturaken syukur. Menawi kita nembe ngadepi pacoban, kita tetep pitados bilih Gusti mboten nilar kita. Kabingahan ingkang sejati mboten gumantung kalian menapa ingkang kita gadai, nanging gumantung kalian sinten ingkang dados sumbering gesang kita. Lan sumbering gesang kita menika mboten sanes Gusti Allah. Kadang sutresna budaya lajeng ingkang kaping sekawan, pangandikanipun Gusti ngengetaken bilih kita kedah masrahaken gesang dumateng Gusti. Kita dumugi ing ayat ingkang kados inti saking renungan menika, inggih menika ayat gangsal. Uripmu pasrahno marang Pangeran Yahweh sarto kumandelo marang panjenengane. Panjenengane kang bakal tumindak. Tembung pasrah kadangkala dipun salah tegesi minangka menyerah utawi kawon lan boten nindakaken menapa-menapa. Ananging
masrah dumateng Gusti mboten ateges

Sutrisno Putuyo pagi hari ini, sembari Anda memulai aktivitas, sudah kami siapkan gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo. Untuk kali ini saya pilihkan gending lobong, kelajengaken ladrang kembang PP, laras lendro padat manyuro. Sutrisno Putuyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkab Sleman masih terus menggulirkan program beasiswa Sleman Pintar. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan pada tahun ini setidaknya ada 1.250 pendaftar dan 500 orang diantaranya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa. Danang menyebut pihaknya terus berupaya untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat, utamanya melalui kampus pada momentum penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini, turut diberikan penghargaan kepada mahasiswa penerima program beasiswa Sleman Pintar yang meraih prestasi pada tahun ajaran 2025-2026. Penghargaan diserahkan oleh Rektor UTY Bambang Murtono Setiawan. Danang turut berpesan kepada orang tua agar memberikan dukungan dan doa kepada putra-putrinya selama menjalani pendidikan. Dia memastikan program Sleman Pintar memberikan dukungan pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sesuai ketentuan program. Beralih ke informasi lain. Komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno mengatakan, bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Seterusno Budoyo Sugeng Enjang Pinanggi melu wonten ing ngatur giaran Matok Gado wonten ing Enjang menika nggih sareng kalian kula Semi Prabu ingkang dereaken sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat Seterusno Budoyo kita akan bersama-sama untuk berolahraga dan juga berolah pikir nggih bagi panjenengan yang pagi hari sudah mulai beraktivitas begitu nggih monggo sinambi beraktivitas. Kita silaturahmi bersama di Matok Gado Perempat Era di Yogyakarta. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, nggih, Seterusno Budoyo hari ini di akhir pekan kali ini. Kalaupun misalnya ada yang badannya kurang bagus kondisinya begitu nggih, mungkin ada yang flu karena dalam beberapa waktu terakhir ini kan flu begitu apa ya boleh dibilang begitu merata, begitu masif begitu nggih. Tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah dengan menjaga kesehatan itu jaga pola makan, kemudian juga istirahat cukup dan juga olahraganya juga tetap dijaga. Itu adalah ikhtiar kita. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kesehatan itu murah ya kalau kita bisa mencegah penyakit ataupun virus bakteri itu masuk ke diri kita. Nah, caranya itu tadi gitu nggih. Tentu tetap menjaga kebersihan, kemudian juga pola makan yang baik, kemudian istirahatnya cukup, olahraganya teratur, begitu nggih. Itu adalah salah satu atau salah beberapa kita usaha untuk menjaga kondisi badan kita tetap fit begitu. Kalaupun misalnya hari ini ada yang kurang enak badan, monggo bisa kemudian diupayakan, diikhtiarkan, mungkin harus cukup dicukupkan istirahatnya atau mungkin harus minum obat begitu nggih, atau biasa juga mungkin minum jamu begitu nggih untuk menambah imun kita. Nah, kali ini juga saya akan pengen nambah imun kita semua dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Anda. Juga sudah saya share nggih bagi panjenengan yang sudah mendapatkan pertanyaan melalui WA begitu nggih. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang mudah saja. Saya pengen survei kecil-kecilan begitu nggih Seterusno Budoyo, sebetulnya apa sih yang paling sering dilakukan oleh anak-anak saat di halaman rumah? Begitu nggih. Tentu jawabannya macam-macam gitu nggih. Satu aja nanti Anda menjawab, ini akan menjadi satu survei saya begitu nggih. Nanti apa atau hal apa yang paling sering dilakukan? Monggo 552219 atau bisa juga di 089014410166. Pertanyaannya mudah saja, apa yang paling sering dilakukan anak-anak saat di halaman rumah? Jawabnya satu saja nggih biar nanti waktunya bisa untuk yang lain juga. Sugeng Enjang Matok Gado.
1: Sugeng Enjang Matok Gado.
0: Sinambin apa Ibu?
1: Sinambin mandi.
0: Waduh, siap-siap ini untuk berangkat kerja. Ingatin nggih. Sehat-sehat Ibu.
1: Alhamdulillah sudah mas ini sehat selalu.
0: Amin ji. Terima kasih Bu. Monggo jawabannya.
1: Tapi kalian sama dia
0: nih mas. Napa nih jenengan?
1: Bulanan yang harapan terus bawa napa nih? Sendok karo tempat mangkok cilik plastik nih kok. Bulanan lepas terus pasar-pasar.
0: Ah, pasar-pasaran.
1: Oke. Kapan kemauan dia mas?
0: Ge.
1: Kebayaan weh. Padi.
0: Ge. Wangga-wangga. Maturun. Dari Candi Gebang sih. Jadi kelingan zaman semono. Sugeng Enjang Matok Gado.
2: Halo.
0: Enjing
2: Mas Semi.
0: Sugeng Enjing Pak Muladi menika.
2: Enjing leres.
0: Wonten Jalan Bantul. Tos pundi Pak Wartos Pak Muladi?
2: Alhamdulillah sehat selalu Mas Semi.
0: Sehat sih. Weh, sambil makani bebek napa?
2: Sehat ini.
0: Pangestunipun Pak Muladi. Kok kata saya bebeknya katah niku.
2: Gini. Mburi. Kriyo.
0: Oh ngaten nggih. Monggo. Pak Muladi napa ning jenengan jawabannya?
2: Iki biasane lare anak-anak itu di halaman rumah itu ya main apa? Pasir di lemah barang itu. Iya apa pakai dicetak-cetak pakai plastik gitu.
0: Oh ngaten nggih. Cetak-cetak pakai plastik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Muladin. Mungkin bisa dikategorikan pasaran begitu, nggih. 5522119 sugeng enjang.
3: Sugeng enjang, matur kados Mas Ami Prabowo ingkang winulya.
0: Nggih, terus pundi Pak Wartos, Bu?
3: Sehat.
0: Sehat.
3: Iya, habis jalan-jalan sama cucu.
0: Sudah sampai mana jam segini?
3: Tadi di depan ngalor ngidul mulan ngetan. Waduh, lihat embek seneng ngeras ya.
0: Jangan nengge tenang nggih.
3: Nggih, lah nek cucu ini yo ngabul-abul tempat tidur. Ambil merembet-merembet Mas.
0: Sudah rambatan, sudah rambatan. Oh, nggih.
3: Nggih, kan mongke napa dua bola-bol wis pokoke bukake barang-barang. Mungkin nek dipenging nangis.
0: Pun ngertosnya dipenging gitu.
3: Nggih, jadi napa? Jangan wis ninggo kayak mangke. Diam aja. Cuman kulan ya pun pinter banget.
0: Weh lah Jan, niru siapa ta ya?
3: Langge kayak nenek Eusiro.
0: Cucunya siapa?
3: Lah iya, cucunya yang Bu.
0: Nggih, mangga Bu.
3: Nggih, ngene iku jawabane nembe niki ngabul-abul barang-barang niki.
0: Oh ngaten. Nggih.
3: Nggih matur nuwun Mas Ami sugeng enjang.
0: Sugeng enjang Bu Wagianti wonten ing wareng matur nuwun bersama sang cucu tercinta. Sugeng enjang matur gaduh.
4: Sugeng

0: Gune keran, Mas.
1: Oh, kok gune keran pripun?
0: Ya ten halaman rumah
1: to. Oh, lah nggih. Nek keran.
0: Ya isin sum neker. Jeng atur aja, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ki Kumbo Karnci, tasa penaringan sehat. Ngah, jan pokoke nyeneng ketenan kita bisa keliling-keliling kampung. Sugeng enjang matur gaduh.
2: Sugeng enjang matur gaduh, Mas Emi. Wah, sing kepanggih.
1: Kapan?
2: Amin,
1: jadi kita langsung melepuh. Angke, lah nopo kok boten saged melepet menika? Angke,
2: saya
1: ongkos bisa. Angke, sehat-sehat ya, mudah ya?
2: Sehat,
1: bar sarapan. Bar sarapan, percaya, kita pengajian sarapan gitu.
2: Niki lah, arek lunga meneh nang Magelan.
1: Wih, acara nopo meleh?
2: Renang.
1: Wala domen ten mendut.
2: Aneng anu niku nggen banyu sik panas niku.
1: Oh, alah nggih. Nggih, mriko nika darah mertoke kok merto yudan to. Oh, nggih.
2: Nggih,
1: sehat nang kana. Heeh,
2: nggih. Oke, sehat awan nggih.
1: Ngaten. Nggih. Niki napa jawabannya? Mobil-mobilan, nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, salam sehat selalu, nggih. Sepertinya sinyalnya nggih, suaranya kurang clear. Nggih, 552219 Sugeng Enjang Matogadok.
3: Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang. Nggih, Pak Puji Kraita.
3: Bocah sakniki kaleh riyen niku benten
1: ya. Bentene napa?
3: Sane
1: iki latare
3: niku pun mboten lemah. Heeh. Sok ngencor-ncor. Ngencor-ncor dilare mobil-mobilan.
1: Mobil-mobilan sak niki nek riyen.
3: Dolanan lemah
1: nek riyen.
3: Dolanan lemah di pasaran.
1: Nganti blekut nika terusan.
3: Mobil-mobilan
1: nggih. Ngeten mawon nggih. Nggih, matur nuwun. Sami-sami sih Pak Puji Kreta wonten ing kalasan. Ini kok suaranya kecil-kecil nggih. 552219 Matuk Gaduh, selamat pagi.
4: Sugeng Enjang Mas Emi.
1: Sugeng Enjang.
4: Kabar sehat nggih.
1: Pangestunipun matur nuwun Pak Yanto nggih.
4: Alhamdulillah sehat. Ning dia bari sekolah wingi rada anget niki.
1: Waduh, terus sudah
4: sampun mimi obat.
1: Mimi obat oh nggih.
4: Pun sarapan niki wau.
1: Wah, lah boten nyoto.
4: Anu Bali.
1: Wah. Dibawa pulang nggih.
4: Lah iki kabeh apa niki kayak musim nih Mas.
1: Oh ngaten nggih niki pokoke harus betul-betul bisa menjaga kondisi badan menika Pak Yanto.
4: Nggih Mas Emi nggih.
1: Monggo.
4: Iki nek nggen kula. Kan kula niku ngimu monyet to Mas.
1: Oh nggih.
4: Arep pandhas nggih. Anak-anak niku dedolanan kalih monyet niku.
1: Weh.
4: Nggih do foto-foto. Beda monyet.
1: Weh lah dulu dapatnya dari mana itu Pak?
4: Monyet pantai Mas, coba sementen nurungin sampun 4 tahunan
1: wae. Oh ngaten, sinci.
4: Nggih, bulan iki. Lari-lari kali to nggih foto. Nggih, ngaten mawon Mas Emi.
1: Nggih, matur
4: nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Yanto. Itu biasanya juga begitu kalau punya piaraan yang menarik itu terus menjadi salah satu apa namanya tempat ngumpul anak-anak gitu nggih. Ngelempar kacang ya toh ngasih makanan gitu. Jadi kelangan zaman dulu ada ya toh. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Sik dipundhutke iki sak sing dipundhutke persa iki saiki apa zaman cilik ane.
1: Wah. Ah menika nostalgia, Bu.
2: Oh, nek nostalgia nggih ning do playon terus latar
1: playon
2: dolanan kebutuhan nek saiki ya dolanan HP no.
1: Nah niku sing membedakan dulu sama sekarang nggih Bu.
2: Kelani pun aku nyon peso sing dipundhut peso iki jaman semono apa saiki. Nek saiki iki pokoke tidak lepas dari gadget.
1: Wah wis niku.
2: Pokoknya nggih wis ngentuk banget iki. HP wis mbok ditimbali ibune ya sing cuek wae.
1: Niku lho sing marahi.
2: Eleke ning kono kuwi lho di
1: mana. Nggih, pripun menika?
2: Kesibukan HP iki menghilangkan atau meng apa melalaikan yang lain.
1: Nggih, nggih.
2: Ngaten nggih, Nak.
1: Nggih.
2: Nuwun sanget, sugeng ya. Karang, sehat selalu, semangat selalu.
1: Terima kasih Bu Dua Jana Karang Mojen sih. Kalau nostalgia zaman dulu playon ya toh. Pokoknya playon Bu.

0: Apa isine pelayan? Sugeng enjang matur gaduh.
1: Sugeng isu.
0: Hah, Niko.
1: Matur gaduh.
0: Sehat-sehat mana ya?
1: Alhamdulillah Mas Emi sehat ya.
0: Ayo stune pun sehat ugi.
1: Iki Pak Sipai men ning ndi arek rumah?
0: Pak. Oh, nembe.
1: Kalau Mbak Siti barang gak dorong muncul lagi.
0: Siap-siap.
1: Tunggu.
0: Nembe siap-siap. Cuaca pripun wonten ning gaduh?
1: Pasane niku redup itu.
0: Oh, sami berarti Kota Baru juga redup pagi hari ini.
1: Ini kan salam sing Pak Naryo Purbosari.
0: Pak Naryo matur nuwun.
1: Iki Wiro Gendeng.
0: Heeh.
1: Nek utuh kuwi biasane iso grupit-pitan terus ngono apa nek ora bal-balan nganggo bal plastik kae.
0: Pit-pitan atau bal-balan.
1: Ning ngarep omah kae Mas.
0: Heeh.
1: Karo kancane.
0: Ngaten.
1: Ya, situ aja ya Mas.
0: Nggih.
1: Salam sehat sama perempat.
0: Nggih.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Saking Gadung Sari matur nuwun Mbah Noyo. Tansah pinaringan sehat sugeng njenengan matur gaduh.
2: Saya hadir.
0: Weh. Cien, pokoknya langsung ya ta?
2: Langsung Mbak Noyo
0: itu. Pon sehat Mbak Siti?
2: Ini rata mendingan nih Mas.
0: Mungkin suantannya tapi terus saya kayak rata-rata bindeng itu nih.
2: Rata-rata Siti.
0: Wah lese. Satu
2: minggu kan tampil ya orang siap gitu ya.
0: Dereng siap?
2: Dereng siap kita esok minggu.
0: Wah lah padahal kari sesok sih. Napa mboten di, napa di kencur, napa di paring obat napa ngoten?
2: Ampun segala macam.
0: Wah mengke fans jenengan dogelo. Pripun?
2: Mau gimana lagi ya sesone.
0: Oh nggih. Yes.
2: Nah, ini nostalgia to Mas.
0: Nggih, yeah, jenengan apa?
2: Nek jamanku mbiyen lompat tali Mas.
0: Lompat tali. Oh,
2: yeah, karena aku kan enggak berani lari-lari gitu. Karena keadaan. Ning ewa semono pernah melayu-melayu Mas. Melayu-melayu ke Jekur Farid, ke Jekur Bekalen ya tahu.
0: Alah lah kok ya jian.
2: Yes. Nggih. Maturnuwun.
0: Sami-sami Mbak Siti wonten ing bangun tapan C, enggal dangan Mbak Siti, mengke fansnya nunggu-nunggu penampilan. Sugeng Enjang atau gaduk?
3: Sugeng Enjang, fans Mbak Siti masuk.
0: Ini kayaknya udah lama banget enggak masuk di jam saya ya.
3: Iya, enggak bisa-bisa
0: ya, Mas. Wah, gimana?
3: Lah bebas saya itu pokoknya enggak bisa banget wis diglimpangke wong telu wis tak selehke.
0: Angkat tangan.
3: Lah sudah berulang kali yang seperti itu enggak mungkin bisa masuk
0: ya. Oh, ngaten, sudah dititeni.
3: Oh, Mas, tak titeni. Pokoknya enggak diglimpang wong telu, mbok ketemu bubar apa iso mlebu.
0: Wis pokoke kudu ming diterima-terimake.
3: Iyalah.
0: Nggih.
3: Ya mungkin bareng guru ngoke sambil lalu
0: ngono. Ngaten, nggih. Enggak bakal sehat-sehat Mas Ipul nggih.
3: Alhamdulillah Mas pangestu ni pun Mas sami sehat, mungkin Mas sami sampai sehat uking Mas Tuan
0: nggih. Amin, matur nuwun. Monggo.
3: Bro, nek jaman kula riyen niku namung gateng Mas.
0: Gateng kuwi.
3: Gatengnya nggo krakal nika.
0: Heeh, nggih.
3: Ditumuhi bukan nyuta tumbul-tumbul kene kok Mas.
0: Nggih.
3: Ten teras nika namung ngene.
0: Nggo gateng lah nggih kek. Kelek krikil nika terus.
3: Heeh. Ya teman Mas Emi,
0: matur nuwun nggih.
3: Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami. Kita
3: berantai ya, tugas juga ngendik.
0: Matur nuwun Mas Ipul sih gatreng. Terus napa niko? Angge bal cetuk niko lo napa niko jenenge? Ah lali kalau nggak. Nangge logam niko lo. Diwolak walik logam niko napa tuh jamarin jenenge lali kalau. Permainan anak zaman dulu gitu. Di belakangnya Mas Ipul sugeng enjang.
4: Sugeng Enjang matuk gaduh.
0: Wah, niki langsung arah mengalir.
4: Wah, nurut proga.
0: Nurut proga, itu nungsum. Sehat-sehat, Pak Limbang.
4: Alhamdulillah. Mugi-mugi keluarga mata ini juga paling sehat.
0: Amin. Dan
4: juga monitor perempat. Sehat semuanya.
0: Sehat semuanya, Nge.
4: Cuaca isa redup, Mas. Podo, Mas.
0: Oh, Nge, tasir redup, Nge.
4: Nge. Nek daerah, anu pun hujan dereng.
0: Eh, dereng.
4: Ane niki kajuran wingi sing udan.
0: Weh lah, nene nggih udan terus napa nggih namung
4: sampeyan
0: sekilas
4: lah.
0: Oh, ngaten iki.
4: Nggih. Kula tak jawab.
0: Monggo.
4: Nostalgia ya kula niku paling seneng di sini nggrep bentek apa gubak sodor niku lho.
0: Bentek napa gubak sodor iki?
4: Lah nggih niku sakniki jane rak-rakon ditemui kok iki.
0: Nggih.
4: Jarang. Saiki ya kuwi dolanan HP iki paling.
0: Nah niku. Nggih.
4: Fokus kan nih. Nek mainan dulu itu kan pernah-pernah toh Mas.
0: Nggih.
4: Banyak sekali kalau dihitung mungkin 1 jam gak rampung.
0: Nah, nggih. Saking banyaknya.
4: Nggih, gitu saja Mas Ami.
0: Nggih.
4: Matur nuwun sugeng tugas.
0: Matur nuwun, Pak Rimbang wonten ing mendut. Nggih, kita buka lagi 552219 Sugeng Enjing Matuk Gadok.
5: Sugeng Enjing Matuk Gadok.
0: Pun di
5: Limbah Noyo. Kula tetep teng guwa Mbah Noyo ajeng pindah teng pundi?
0: Mboten medal saking guwa.
5: KTP-ne tetep guwa nggih Mas Emi.
0: Nggih kok nggih, monggo.
5: Mas Emi.
0: Estunipun semanten ugi nggih, Pak D, Pak Imin.
5: Pak Sakirman yo tetep teng guwa, Pak Pujo nggih tetep teng guwa. Nek Kang Min nika yo jujuran terus nika.
0: Nek kali jujuran niku nek kali guwa arah ten pundi?
5: Kidul.
0: Ngidul.
5: Ngidul klepsak dusun.
0: Oh ngaten.
5: Ning padha-padha Triwidadi Pajangan Bantul.
0: Ngaten.
5: Terus nang ngidul malih tuki ngene Joko Budu.
0: Oh, anggih arah mengidul. Nggih, monggo.
5: Riyen nggih sok bentik, Mas.
0: Bentik.
5: Bentik niku kayu sekilan niku dicutik niku terus disatok duncalke ngoten
0: niku. Kete wonten istilah-istilah ten bentik niku napa, Cobi?
5: Bentik niku ana lengarane niku bentik digaweke lubangan nganggo lemah setitik niko terus dipalangke dicutik nganggo sing rada dawa niku. Mangke njur kayune dipalangke dusalke nek iso ngenengi ya jenenge muni mati gentenan sing gawe ngoten niku.
0: Ngoten niku nggih.
5: Jenenge bentik.
0: Nggih.
5: Ngoten mawon Mas Emi, matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Dhe pamitan ning guwa Triwidadi Pajangan. Tapi dulu sepertinya ada istilah-istilah misalnya mukulnya apa terus nanti diterima pokoknya ada apa istilah-istilah dalam memukulnya atau jenis mukulnya itu kan macam-macam ada yang dicudek ada yang dipukul sedikit terus kemudian nanti naik kemudian dipukul gitu loh. Pokoknya gitulah sampai lupa saya. Sugengin sama tuh gadok.
6: Sugengin yang matukatu Mas Emi.
0: Sugengin yang Pak Sukap. Sehat-sehat Bapak Ibu.
6: Alhamdulillah pengestun Mas Emi. Mas Emi sakwarto ki sehat.
0: Pengestun pun sehat.
6: Mugi-mugi ingin yang punika sakrungi pun Bapak Ibu penggemar rompat sedin pun paringan sehat sedaya nipun.
0: Amin ki.
6: Mainan kalau wingi kalau riyen alit kula niku warni-warni Mas Emi. Nggih. Foto negrang-negrangan bendek niku wau. Lajeng mek jenengan sing persoan kilo bekelan nih kalau.
0: Nggih, bekelan nggih.
6: Jenenge bekelan.
0: Nggih. Ngaten nggih. Terima kasih kembali. Nah, itu saya jadi ingat ya to bekelan. Nggih. Kita ke WA guys tersebut ya yang ditelepon sabar dulu nanti akan kita buka di sesi kedua saya akan bacakan yang bergabung di WA di 0895 01441066 ini sudah ada yang bergabung 80-an saya bacakan dari yang bergabung di awal tadi dari Mbak Suro di Argo Laut sekarangnya banyak adalah main bola Pak Amin di Sewon main HP kalau sekarang ye butuhnya kalau sampun Pak Barta nonton yang mau kirim monggo voice note sugeng injang
7: biasane lari-lari menika menawi wonten halaman bermain-main memanggil temannya matunuwun
0: Mas sami-sami Pak Barta wonten yang mau kirim ada Pusar Miatun wonten yang Kulon Progo bermain bersama teman nggih. Oh Mas, selamat pagi. Bermain atau dolanan ada Pak Agus Prasto bermain dengan teman-temannya Bemugi wonten ing kasihan. Main kejar-kejaran Mas peta umpet. Nggih, ada Bu Warini wonten ing Semanu monggo voice note.
8: Wilujeng
0: enjing, Bu.
8: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing, Bu.
8: Asami Prabowo wonten ing Matuk Gadok menika.
0: Nggih.
8: Sugeng makaryo. Ngantos mangkeh paripurno.
0: Matur nuwun.
8: Ugi salam sehat kagem keluarga.
0: Nggih.
8: Tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
8: Kula nderek jawab. Lare-lare sami. Nglempakaken siti kangge gunung-gunungan.
0: Ngeten.
8: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Warini nggih wonten ing Semanu.
8: Budaya.
0: Lestari budayaku. Bu Ratmini sugeng ini jawabannya adalah bermain kejar-kejaran. Kemudian ada Mas Klaur wonten ing Godian monggo.
9: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing.
9: Tugas. Nek lari-lari niku nek Riwin remene nek cah kakung niku nggih lari kakung nggih niku nomo main kelereng nek putri yo yiyi niku.
0: Oh iya nggih.
9: Nek sakniki ya pun do ping HP-an wae.
0: Wah,
9: ning halaman rumah paling medo nyethuk nyekeli HP Mas Emi, matur nuwun. Salam sehat.
0: Nggih, sami-sami. Ada Pak Kasiano Belawen voice note monggo.
10: Matuk gatuk sugeng injing Mas Semi Prabowo, lo Pak Kasiono Mbulawen badhe ngaturaken jawaban menawi wonten panggihan kula menika putu-putu kula ning wonten halaman wonten latar menika sami bal-balan anggih bal plastik niku
0: lan
10: wonten ingkang sami nekeran menika ngaten Mas Semi Prabowo. Sugeng enjing berkah dalem.
0: Matur nuwun. Kang Min wonten ing jajaran monggo voice note.
11: Sugeng esuk matur.
0: Sugeng esuk
11: Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
11: Kula Kang Min saking jajaran kulon Trinidadi. Mugi kita tansah pilih dengan kesehatan dan rezeki kang lancar Mas.
0: Amin. Nggih.
11: Salam kangge Pak Depaimen gua, Pak Depaimen. Tambal ban pojok sekolah Triwidadi.
0: Yeah.
11: Mugi tansah pinaringan dengan kesehatan lan sepi ugi. Jawaban kula anak-anak bermain.
0: Matur nuwun. Sami-sami lestari budaya ku Pak Kang Min jajaran. Pak Toyo di luar bermain-main ada Pak Sunaryana di Muntilan, jawabannya bermain ada Pak Wiana Sugeng Inci, jawabannya bermain dan bercanda dengan teman-temannya. Ada Mbak Anggu, selamat pagi, jawabannya bermain. Ada Pak Trimoyati wonten ing Kricak, main bersama Mas. Ada Bu Widyaningsih dolanan. Ada Pak Tugino wonten ing Bantul, kalau sekarang biasanya main HP Mas. Oh nggih. Ada Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul mancing mboten niki.
12: Anakku senenge nonton bapak ane dandani pancing. Kek cok karo ngrusuhi.
0: Wah, ini namanya regenerasi ya toh. Ada Pak Sutarno, jawabannya adalah main ayunan. Ada Bu Pipit, kalau mau sampun nggih pasar-pasaran. Ada Bu Azumi, jawabannya bermain dan bercanda. Bakal aku kalau dulu gobak soder Mas sameneko main game. Nggih, Pak Bu Sunardi di Abimana 2. Wonten ing Semarang nggih sameneka lenggahipun bermain, jawabannya ada Mas Teo Magelang menyapu Mas. Nggih. Ada Bu Eni di Taman Tirta main-main, ada Pak Damaskus, jawabannya nekeran Mas atau main kelereng, gundu ya, ada yang menyebutnya gitu nggih. Debu Wiwit juga ngincim menawi putu kula yen dolan telatan kerep-kerepe damel kados mergi wonten jampingan, wonten gua, wonten gunung, ngen kula tanahe rodok pasir Mas dados gampil nggih damel ngoten menika. Oh nggih. Matur nuwun, putu kula jalar-jalar ya Mas. Oh nggih. Main pipitan ya terus jumping-jumpingan niko. Buning sih wontene Wonosari, kalau cucu saya yang masih PAUD sukanya pipitan Mas di halaman rumah belakang. Oh nggih. Pada Pak Mursidi di Sleman sugeng enjing, jawabannya adalah berlarian Mas. Ada Mas Ari Lereng Merapi bermain, ada Mas Pri wontene Pelayan jawabannya bermain, ada Bu Dewi sugeng enjing jawabannya adalah bermain-main dan diajari siram-siram tanaman. Nggih. Anak-anak kecil biasanya suka sambil ciprat-cipratan air. Itu dia. Ada Bu Termini jawabannya bermain. Bu Atun lari-lari bermain. Sudah manda. Nggih, main kelereng. Mas Adi gamelan jawabannya playon. Ada Ki Prawara wonten ing Rongkop jawabannya adalah pit-pitan kados kula niki lho. Wah, menika tugi pundi? Waduh, tidak ada anu plangnya di mana ini, nggih. Matur, Ki Prawara wonten ing Rongkop. Ada Bu Tuti wonten ing Jogja jawabannya adalah oh nggih absen mawon. Ada Pak Tejo dolanan tanah Mas. Nggih. Mas Mbah Giman sugeng enjing bermain-main dengan temannya. Ada Ibu Yuliana Widiyati jawabannya kejar-kejaran dengan teman-temannya Mas. Nggih. Ada Pak Widodo sugeng enjing jawabannya adalah main kelereng dan selalu ceria. Pak Supakno wonten ing Wedi jawabannya kejar-kejaran. Ada Pak Indra Sutapa sugeng enjing pasaran Mas, yaitu pasar-pasaran etok-etok kita jual beli di pasar. Yang ten dusun ngoten menika Mas. Nggih, matur nuwun. Baik kalau gitu kita ke lagu dulu nggih tersebut ya. Nanti akan kita lanjut lagi untuk buka telepon dan juga baca bergabung di WA. Tetap bersama kami di Mando Gado Perempat RRI Yogyakarta.

0: Seterusnya Putu ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Madokada Perumpat RRD Yogyakarta. Dan sebelum saya buka kembali telepon dan baca yang bergabung di WA tersebut ya, saya punya informasi untuk Anda. Ini adalah sebuah kewaspadaan bagi kita semua berkaitan dengan penipuan, begitu nggih. Kenapa tersebut ya? Karena semakin kesini itu semakin banyak sekali modus operandi penipuan ya, melalui telepon, melalui WA dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini seterusnya Budoyo, Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto ini mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengikuti instruksi dari penelepon yang mengaku berasal dari instansi tertentu, terlebih apabila komunikasi tersebut disertai dengan permintaan data pribadi, misalnya minta kata sandi, minta PIN ataupun juga minta kode OTP ya, OTP atau one time password, ataupun juga minta misalnya data-data yang lain, nomor KK, nomor KTP dan lain sebagainya. Nggih, karena ini adalah salah satu modus ya dari penipuan yang sering kali terjadi. Kalau ada telepon yang masuk kemudian tidak ada di daftar nama telepon panjenengan, ya teman harus hati-hati. Apalagi kemudian kalau sudah diangkat, kemudian ngomongnya macam-macam, apa mungkin juga kasih informasi yang nggak jelas, begitu nggih. Harus betul-betul waspada dan hati-hati. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali akan saya buka di line telepon di 552219. Masih dengan pertanyaan yang sama tersebut, apa yang paling sering dilakukan oleh anak-anak ketika di halaman rumah? Sugeng Enjang Madogado.
1: Madogado Sugeng Enjang masa ni.
0: Sugeng Enjang.
1: Entuk karen-karen jerapok.
0: Oh, jatai tetap podok tenang mawon. Wangge pokoknya jatai podok.
1: Ni zaman dia ni aku ceng. Seneng niku anu Mas, lompatan nganggo karet dawa kae lho. Karet dipungke wong loro kae.
0: Nggih.
1: Mlumpat-mlumpat ngono kae nek ya seneng ya mbiyen.
0: Heeh. Engko biasane saka cendhek sak uci-uci, terus engko sak dengkul.
1: Nggih, ngoten niku.
0: Engko terus sak udel. Terus mengke sak janggut, terus
1: sak batuk, terus sak dhuwure sirah.
0: Heeh, terus ngono kok nek niko sak pengawe. Eh napa nek kok jenenge?
1: Anger dhuwur ya Mas Ragayu.
0: Ragayu lha ning wonten sing saged ya ngantene kok iki. Ya nggih. Lompat karet nggih.
1: Nggih.
0: Lompatan nggih. Nggih, sami-sami. Wah, tadi nostalgia zaman dulu ya toh. Olahraga loh kalau dulu tuh apa namanya? Permainannya tuh lebih banyak fisik gitu nggih. Sugeng Enjang Madogado.
2: Sugeng Enjang Madogado Mas sering ganteng bagus.
0: Kabar di baik, Mami.
2: Kabar di baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Berkelantir.
0: Amin.
2: Kasih sayang dulu buat Mas Raja. Muah.
0: Mangga.
2: Rien, nanti senengane nganu gateng kali.
0: Gateng.
2: Ngomong itu dakon.
0: Dakon, gih.
2: Nah, tak ini kita jodulan anak api.
0: Dan gih, sami-sami Mami Sartikan sih, tansah pinaringan sehat. Sugeng Enjang Madogado.
3: Sugeng Enjang Madogado Mas Semi Prabu.
0: Sugeng Enjang.
3: Kweni Mas.
0: Kweni Mas Yudi gih.
3: Iya.
0: Terus bunyi pawartos Mas.
3: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Om Pasatan yang jenang saran kan mlebu angel banget.
0: Wah, nopong kok itu. Oke. Monggo Mas Yudi.
3: Iku nek ngelingi jaman iki nek cilik kula senenge niku nek lo ganti lho Mas.
0: Eh, napa niku?
3: Nggih dolanan niku anu nyekel benda saking batu saket saking kayu saket terus tubeng kayak ini kalau
0: oh geng geng
3: oke saya ketipan denggung ngendong saya ini
0: nggak tadi kayak gitu
3: kalau aku nih lo ganti pantas so sinjang lo kau nggak tadi kalau
0: geng geng
3: pas ketipan denggung jatain ngendong nggak tadi kalau
0: oke geng geng kayak diundi ya tadi kau
3: gitu pun ketiban dulu nggak semua kan nengi ngata nih ku bawa nak sama dia seneng nggak Mas
0: ngata nengi
3: jadi nopong gih istilah nonton kerukunan nonton sani kira meneng bawa suruhnya kelihat
0: nah niku individual sekarang nah,
3: ngata nengi Mas Emi
0: gih
3: kengenjang
0: Mas Yudi nonton yang kau ini matur nuwun sih tanpa penarikan sih 55221 Sugeng Enjang Matok Gadok.
4: Sugeng Enjang Matok Gadok, Mas Hemi Prabowo.
0: Lopati.
4: Leres.
0: Sehat-sehat, Pak.
4: Alhamdulillah sehat. Saya mekaten ugi Mas Hemi.
0: Nggih, Pak Sawi ya monggo.
4: Tema apa nggih?
0: Temanya apa yang paling sering dilakukan anak-anak di halaman rumah? Makan makane pitik.
4: Nggih. Ane iki katah ayame.
0: Ayam napa? Ayam kampung napa ayam super?
4: Nggih,
0: walah makane pitik tenan. Nggih, matur nuwun sih Pak Sawiya wonten Lopati. Sugeng enjang matur gaduk.
3: Enjang kula nuwun Mas Emi bali masuk.
0: Nggih, Mbak Min sehat-sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Dewi jenengan keluarga lucing ya.
0: Paestunipun nggih. Monggo Mbak Min.
3: Pak nek putu kula niku nek sing Semarang teko niku njatil e.
0: Weh. Lah terus sing gameli sinten? Mbah ne?
3: Anu, gameli nggih awake dhewe niku.
0: Oh, alah ngaten sih lek ya seneng njatil.
3: Lah niku ya anggere anu kon golek kejaran niku.
0: Nek riyen nek jaman riyen jarane damel sing debok.
3: Ana nah, saniki kadang sak ketemune nek no, ora ono jaranan sapu.
0: Wow.
3: Sapu klop.
0: Nggih. Matur nuwun telepon penggerakan matur nuwun. Matur nuwun sih, menika wis lagi Bali, Babang Lipura Sugeng Enjang matur gaduk. Sugeng Enjang, Pak Sumar.
5: Sugeng Enjang. Matuk gaduk.
0: Nggih.
5: Keplurat plorot.
0: Oh, ngaten sih Pak Sumar. Tesih komanan ke Pak Sumar nggih. Sugeng
5: Enjang Mas Ami gat matuk gaduk.
0: Nggih, Pak Sumar.
5: Mas Ami sekeluarga tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin. Semantur iki Pak Sumar iki nggih sehat-sehat nggih.
5: Nggih. Dolanan
0: napa?
5: Nekeran iki lho Mas.
0: Nekeran. Oh nggih.
5: Gue totoan itu lo segitiga jadi okay. Pasangin neker jadi dia yang nyukah ya yang menang itu.
0: Ngaten ge ngaten
5: matur nuwun Mas Ami
0: sami-sami Pak Sumar sedayun je sebelum Pak Sumar masuk sudah kedengeran apa peksinya itu wah sudah langsung bisa ditebak gitu. Satu lagi 55221 Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang Mas Emi Prabu.
0: Sugeng Enjang Bu Sriwi. Sehat-sehat Bu.
6: Pangestunipun Mas Emi atus pundi.
0: Pangestunipun ugi sehat berkah pangestunipun dengan Bu. Monggo.
6: Nderek jawab. Kalau saya itu kalau pas anak cucu datang kalau anak-anak ya di rumah ngobrol, tapi kalau cucu-cucu ya pada naik sepeda, kalau tidak badminton.
0: Oh, badminton di depan rumah, nggih.
6: Di halaman samping rumah.
0: Oh, masalah. Samping rumah, nggih.
6: Nggih, ngaten kemawon, Mas Temi.
0: Nggih.
6: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang matur nuwun sih, Bu Sri wonten menjeli tansah pinaringan sehat nggih, Bu. Sekarang saya akan beralih ke WA nggih, Sutresno Budoyo, masih ada yang belum saya bacakan, banyak ini sudah masih ada 50-an. Ada Pak Arif jawabannya bermain, begitu juga Bu Sindi jawabannya bermain, Pak Untung dolanan Mas nggih. Nini Dewo Sugeng Enjing bermain sepedaan bola pasaran. Ada Mbah Mulya Nogotirto jawabannya adalah terutama oh pakai bola Mas kalau permainan anak kalau banyakkan begitu. Bu Naomin monggo Bu.
7: Berkah dalam.
0: Berkah dalam Bu.
7: Sugeng Enjang Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
7: Sugeng mawetruk gatruk. Niki Ibu Naomin derek idem nggih. Margi wonten acara ten condong catur tempat ibu le.
0: Oh ngaten.
7: Acara keluarga.
0: Niki
7: wonten manten purunan kota di manten Mas Emi untuk arestu nggih.
0: Min, matur nuwun, Bu Naomin si, mugi lancar. Bu Muriati wontene Piyungan, jawabannya adalah absen mawon nggih Mas. Ada Pak Bu Ati Sulistyo, jawabannya adalah sering bikin jenang dari tanah Mas. Oh, main kelereng juga. Ada Mbak Mus Tanjung Pinang, jawabannya playon Mas pun niku mawon. Ada Mbah Lan Tambak Bantul, jawabannya adalah nonton HP Mas, lho sak niku umur 3 taun wis seneng HP. Walah nggih. Bu Mami disewon main HP, Pak Tupar Kulon Progo monggo.
8: Sugeng Enjing matur kabeh.
0: Sugeng Enjing
8: Mas Emi Prabowo
0: nggih
8: jawab Mas.
0: Nggih.
8: Nek daerah nggen kula bal-balan Mas.
0: Bal-balan.
8: Bal niku nek pendak sore niku nggih dolten halaman riko do bal-balan ora ketan cah 5 pocah 6 ngoten niku Mas Semi Prabowo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Tupar Buyun wonten ing Balubran sugeng enjing jawabane adalah bermain bersukaria, ada yang manjat pohon. Oh nggih. Wah, niki senengane penekan gitu. Pak Pramono Hadi monggo voice note.
9: Dolanan blara Om Semi.
0: Apa?
9: Dolanan blara Om Semi.
0: Dolanan blara. Weh, terus dibikin apa blaranya? Aduh, siapa ya tadi cucunya nggih? Matur nuwun, sehat-sehat selalu nggih, Adik. Pak Amri jawabannya main bola, KMT Projono Lusoto main mobil-mobilan. Kemudian ada Pak Supardiono dua huruf DD. Pak Kartiman sugeng nggih wonten ing Kaliurang. Jawabannya adalah main bola plastik, ada Mbak Beco mainan HP saniki. Nggih Bu Partina wonten ing Delingo, jawabannya adalah main mobil-mobilan. Pak Barno ditempel main bola ataupun juga sepeda. Bu Uminarti ding luar, jawabannya adalah kalau ada bola nendang bola Mas. Oh nggih. Kemudian wah ini Dehafiza. Dehafiza apa ya jawabannya monggo.
10: Sugeng enjang matuk gatak, sugeng enjang Om Semi Prabowo.
0: Sugeng enjang.
10: Kula gendak Hafiza saking Temanggung. Ajeng derek jawab. Kesukaan saya anak kecil bermain pasir di halaman rumah. Sekalian derek kintun salam kagem kakung wonten secang. Sejang Magelang.
0: Oh ngeten.
10: Matur suwun Om Sami Prabowo.
0: Sama-sama di Hafiza. Gaidah Humairan sih wonten ing Temanggung, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih rutin ya toh setiap pagi bergabung di Maduk Gaduh. Pinter-pinter ya. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya bermain om, ada peta umpet, kemudian juga kejar kupu-kupu. Pak Agung Sutrisno jawabannya main sepeda. Pak Joko wonten ing Kadilobo jetrungan Mas nek sore to bengi terus ndelok bulan. Kados pun wau dalu niki nggih. Matahari bulan purnama gitu. Bu Sri Supatmi sugeng enjing, Bu sehat-sehat nggih. Main bola Mas. Nggih ngaten. Nggih ada Pak Rusdianto jawabannya adalah nglumpukke lemah dipuntuk-puntuk terus disikut. Nah, terakhir di PPC. Wis nek wis sasat PPC diangkat lemah dadi maka-maka. alhamdulillah jan dolanan jaman biyen ngaten nika nggih ta. Nggih, nek jaman sakniki sebutan jaman Pak menika. Niki mah dadi nostalgia jaman semanten. Matur nuwun Pak Rusdianto nggih. Ada Bu Artini wonten ing salam, jawabannya adalah kalau riyen kula seneng gobak soder Mas. Mbak Jio jawabannya dolanan karo dam-daman. Mbak Glendi monggo voice note.
8: Sugeng enjing, Mas.
0: Sugeng enjing. Monggo.
8: Kepengenjang Mas Semi menawi kula riyen.
0: Nggih.
8: Senengane nika lho numpak egrang.
0: Numpak egrang.
8: Kanca-kanca nek kula niku riyen ten omah. Utawa kaci, kaci niku karet niku lho Mas. Ten gen undak-undakan cilik niku.
0: Oh, nggih, kaci nggih.
8: Ini kaci.
0: Telanan karet nggih.
8: Terus
0: kemutan kula.
8: Numpak egrang Mas.
0: Numpak egrang. Matur nuwun. Pak Heri wontene semanu berlarian, ada Bu Hana wontene yang beran kidul monggo Bu.
11: Sugeng esok Mas Semi Prabowo ini Bu Hana di beran kidul cerita di Sleman Mas jawabanku. Jaman nostalgia iki yo mainan bekelan.
0: Bekelan nggih.
11: Sami-sami.
0: Lestari budayaku. Pak Jumakir jawabannya adalah lari-lari melihat tanaman di sekitar halaman. Ada Pak Romo Kapsul absen mawon. Pak Supoyo wonten ing kadi layar monggo voice note.
12: Sugeng esuk Mas Semi Prabowo, salam okay. Sehat nggih. Cuaca kadi layar menika terang. Jawaban kula menawi salit nika nggih menapa nika? Nekeran utawi nekeran ning mawi uwok mikolan mawi gacuk mengke anu saben anggota menika leter menika lagi lebet wonten ing uwok wonten ing uwok menika
0: nggih
12: saged dados macan mekaten jawaban kula lepat ngamten. Terus maturun,
0: maturun. Saya sate Pak Supoyo. Ada Pak Bambang Sutarjo jawabannya adalah bermain permainan, ada juga lompat tali, peta umpet, ada Mbak Pia Sugeng Enjing jawabannya bermain sepeda, Pak Sri Harjono Sugeng Enjing jawabannya jemuran atau bentik juga, kemudian ada Pak Benang Prawoto jawabannya adalah main bentik Mas, pate lele. Oh haniku ya toh, pate lele nggih gitu. Itu salah satu istilahnya kayaknya nggih. Kemudian sugengnya dari Bu Lasmi jawaban kula adalah gatreng Mas. Nggih, maturun Bu Lasmi wonten ing Magelang. Bu Min, selamat pagi, jawabannya adalah bermain kadang bantu orang tua. Ada Bu Salama jawabannya adalah sepedaan Mas, nggih. Mbah Wono jawabannya bermain, ada Bu Wati jawabannya bermain, ada Bu Sakinah sugeng sing minawi kula do playon Mas, do uyak-uyakan, nggih. Bubit wonten ing Surabaya adu gambar wayang kalian gateng bekelan pun werni-werni niku, ada Kang Dirjo wonten ing Singosaren. Udan-udanan Mas, oh nggih. Rama Yus sugeng enjing bermain, ada Pak Warsito wonten ing Klaten. Jawabannya adalah oh, informasi saat ini perompet tidak bisa dengarkan di wilayah Jatinom. Oh, nggih nanti kita sampaikan nggih Pak Warsito, matur nuwun. Pak Hardi, sing temen niku nggih, Pak Hardi Tangerang sugeng enjing jawabannya adalah dolanan gampar nopo sekongan Mas, oh nggih. Sekongan. Ada Bu Widiyati absen mawon, Bu Pak Sudarman wonten ing Panembahan. Kulon dari jamnya Mas, eteng itu mainan yang megang kepala. Oh, ngaten sih, matur nuwun. Ada Bu Jumira, monggo Bu.
13: Sugeng Enjang,
0: Sugeng Mas Enjang.
13: Semi, Sugeng Matuk Gatuk.
0: Nggih.
13: Sugeng sehat, Sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumira saking panti pijet tunane ta wis mau usaha bangun tapan kula badhe nderek jawab Mas.
0: Monggo.
13: Nek lare-lare rumiyin kok pasaran, matur nggih Mas.
0: Pasaran.
13: Kami pasaran nika pas godhong-godhongan padhes kembang ngoten nika Mas. Ngoten nggih mangga Mas Semi.
0: Sami-sami.
13: Sugeng tugas, sugeng sehat.
0: Ada Bu Sri Sugiyarti jawabannya dakon Mas, ada Mbah Wakiran bermain. Ada Bu Supriyati monggo Bu voice note.
14: Sugeng Enjang matur gadho Mas Semi Prabowo, kula waktu masih kecil dulu mainnya itu senangnya itu main gobak sodor.
0: Gobak sodor.
14: Katon nggih Mas Semi Prabowo gitu. Menika badhe senam ling tingkung matur nuwun.
0: Ling tingkung nggih matur nuwun. Nyusire wonten ning puluhan.
15: Assalamualaikum
0: Mas. Waalaikumsalam nggih.
15: Janis.
0: Pripun?
15: Prorot Mbak Peng 20 Mas.
0: Walhala nggih.
15: Akhirnya ming njur mak cumlik kari dhewe niki,
0: wian
15: niki. Heeh. Maten kula melu nganu nggih,
0: niku melu. Napa? Jawabannya.
15: Nek kula riyen dek cilik, kula senengane kaci niku nganggo karet.
0: Oh, nggih kaci.
15: Dicalke ten hek. Anu
0: bangunan nih ke
15: Griyo nek riyen ngaten mawon Mas.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sariti sugeng enjing sehat-sehat siap sen mawon pagi ini. Bu Eti jawabannya gebak sodor, ada Pak Sura Bu Surajima sugeng enjing sepedaan. Oh ngaten. Ada Pak Enggar jetungan Mas dan juga sepak sekong. Matur nuwun. Sudah saya bacakan semua yang bergabung di WS tersebut doyo, dan ternyata memang banyak ya aktivitas dilakukan oleh anak-anak ketika bermain di halaman rumah. Tentu ada perbedaan ya sekarang dengan zaman dulu, karena kalau sekarang juga mungkin sudah tidak luas seperti zaman dulu untuk halaman rumahnya. Kemudian juga sekarang karena anak-anak juga sudah makin banyak aktivitasnya dengan teknologi, dengan gadget, sehingga tidak banyak yang kemudian aktivitas di luar rumah itu yang bersifat fisik, misalnya lari-lari atau lompat-lompat atau kejar-kejaran begitu nggih. Tapi yang jelas yang dari Madogado kali ini bisa kita kemudian jadikan salah satu pilihan bagi anak-anak cucu kita begitu nggih, tersebutnya bahwa aktivitas di luar ruangan itu juga penting, tentu supaya juga bisa mengurangi ya atau bisa mengurangi aktivitas terlalu banyak bermain dengan gadget. Ada banyak plus tapi juga ada banyak minusnya. Terima kasih bergabung di Madok Gadok kali ini. Kita akan bertemu kembali di Madok Gadok di edisi berikutnya. Sugeng enjing, selamat menikmati akhir pekan panjenengan. Matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Budoyo, DPRD Kulon Progo mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Anggota DPRD Kulon Progo Canggih Pulung Purbandaru mengatakan, aturan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pelaku usaha maritim sekaligus mendukung ketahanan pangan serta ekonomi daerah. Raperda ini diharapkan memberi perlindungan terhadap berbagai kendala seperti keterbatasan modal, sarana, teknologi, pemasaran, serta dampak perubahan iklim. Beralih ke informasi lainnya, jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta mencapai lebih dari 1,2 juta sepanjang Agustus 2026. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari sekitar 635 ribu penumpang berangkat dan 628 ribu penumpang datang, atau tumbuh 19% dibanding Agustus tahun lalu. Tingginya volume penumpang dipengaruhi libur panjang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi. Stasiun Yogyakarta dan Lempuyangan masih menjadi stasiun tersibuk, disusul Solo, Balapan, Klaten, Purwosari, dan Wates. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.